0: tua, ya, produktif boleh, ya. Dalam kondisi itu bisa Anda jual ke perkebunan, uangnya boleh Anda pindahkan ke tempat yang lain atau ke sekolah yang lain pun boleh. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya bekerja di perusahaan yang memproduksi dan menjual mesin teknologi serta jasa di bidang pertambangan. Dalam kegiatan penambangan tersebut, para klien kami bisa jadi merusak alam. Namun secara legal mereka adalah perusahaan yang memegang izin. Apakah penghasilan dari posisi saya bekerja di sini halal, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Tidak ada masalah, dia memegang izin, ya, merusak tentu ada ketentuannya yang sudah disepakati. Ya, wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk perihal waris, Ustaz. Ayah wafat terlebih dahulu, kemudian ibu wafat setelahnya. Anak dari pernikahan ayah dan ibu, ada satu laki-laki dan satu perempuan. Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan kami mempunyai saudara seibu dari pernikahan ibu sebelumnya. Harta waris berupa rumah yang diperoleh ayah dan ibu kami menikah. Mohon petunjuknya Ustaz berkaitan dengan pembagian warisnya.
0: Yang meninggal siapa dulu?
1: Yang meninggal ayahnya terlebih dahulu, Ustaz.
0: Istrinya masih hidup?
1: Istri masih hidup, saya.
0: Istri?
1: Seperti apa?
0: Istri? Anak berapa orang?
1: Satu laki-laki dan satu perempuan.
0: Ibunya sudah meninggal?
1: Tidak disebutkan, Ustaz. Meninggal.
0: Bagiannya istri 1/8 sisa. Maka 8-nya ini ditarik sebagai pembagi. 8, 1, sisa 7. 7 akan dibagikan ke 2 bagian. Agar bisa dibagi 2 dikali 8 sama dengan 16, 2 dikali 1, 2 per 16, laki-laki masing-masing, 7, 7 per 16. Pertanyaannya apa lagi?
1: Yang kedua, setelah ayah kami wafat, ibu kami wafat. Dan ibu sebelumnya menikah dan memiliki seorang anak. Bagaimanakah ahli warisnya, pembagian warisnya?
0: Ya, warisan istri ini, ya, dia wafat. Hartanya 2 per 16 dan tambah harta yang lain, ya.
1: Iya.
0: Ahli warisnya adalah suami. Ayah ibu beliau masih ada atau tidak?
1: Tidak ada.
0: Satu anak laki-laki.
1: Suaminya sudah wafat, ya, sudah?
0: Suaminya kan dia nikah lagi.
1: Dari pernikahan sebelumnya, Ustaz. Ibu, saya sebelumnya sudah menikah dan mempunyai saudara seibu. Sebelum menikah dengan yang ini.
0: Jadi saya dengar suami menikah lagi kalau saya.
1: Ayah wafat terlebih dahulu, kemudian ibu wafat setelahnya.
0: Terus?
1: Anak dari pernikahan ayah dan ibu, satu laki-laki dan satu perempuan.
0: Terus?
1: Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan kami mempunyai saudara seibu. Terus? Dari pernikahan ibu sebelumnya.
0: Suami tidak ada, berarti ketika dia wafat hanya punya satu anak,
1: yeah,
0: dan dua anak laki-laki, satu anak perempuan.
1: Nah.
0: Punya dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Ya, tinggal dibagi ini 2, 2, 1, ini 2, ini 1. Maka warisannya 2/5, 2/5, 1/5. Ya. Yang kalau saudara seibu itu, kalau salah seorang anak laki-laki wafat, itu iya, dia punya saudari seibu. itu saudari perempuan seibu dia, dia dapat 1/6. Lanjut.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian Ibu, nanti bisa dilihat dan bisa didengar kembali rekamannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di 6. Pada siaran Om Dul Fikir saya ingin bertanya, jika Ibu Aminah dan Ibu Tina melakukan akad pinjam meminjam emas, Ustaz. Jika Ibu Aminah dan Ibu Tina melakukan akad pinjam meminjam emas seberat 60 emas.
0: 60 emas 60 gram.
1: 150 gram atau 150 gram. Dengan sebidang sawah. Lalu Ibu Aminah menyewa.
0: Pinjam dengan sebidang sawah.
1: Iya. Akad pinjam meminjam emas sebesar 150 gram. Dengan sebidang sawah, lalu Ibu Aminah menyewakan sawahnya kepada orang lain. Dan hasilnya diambil.
0: Dia pinjam-pinjam dengan sebidang sawah. Artinya dia pinjamkan emas 150 gram plus sawah begitu?
1: Iya.
0: Hah? Atau tidak digadaikan?
1: Gadaikan.
0: Saya tidak bisa tebak-tebak. Ya,
1: baik. Ibu Rosina, mohon
0: skip
1: maaf.
0: Saja. Apakah sawah itu jaminan? Nah. Atau dia pinjamkan juga? Kemungkinan dipinjamkan kecil.
1: Sahih. Baik. Mohon maaf, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Apabila kita mengiklankan di medsos produk baju wanita, home dress atau daster, iklan itu hanya berupa foto baju yang dipakaikan pada boneka manekin. Meskipun manekin tersebut tidak menampilkan bentuk wajah, tapi dipakaikan rambut palsu atau wig. Bolehkah ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Insyaallah.
1: Demikian Nama Abdullah, diperbolehkan. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Kakek saya sudah wafat dan meninggalkan sebidang tanah. Saudara kandung dari kakek sudah meninggal semua. Dan beliau punya seorang istri. Baik, mohon maaf tidak bisa kami angkat kembali karena belum dijelaskan siapa yang lebih dahulu wafat. Bagi bapak atau ibu yang bertanya terkait dengan ahli waris, mohon diperjelas kembali siapa yang lebih dahulu wafat. Ya, kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada harta masuk nisab satu dan sudah berlalu 1 tahun, tapi harta tersebut memang direncanakan mau digunakan untuk membangun rumah, namun masih dalam proses desain, apakah tetap wajib dilakukan zakatnya, Ustaz?
0: Kalau masih di tangan Anda tetap wajib, tapi kalau sudah Anda bayarkan ke kontraktor, tidak ada zakatnya lagi. Sebelum jatuh tempo, bayarkanlah ke kontraktor.
1: Masya Allah. Demikian, bapak atau ibu yang bertanya, jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, apa hukum mencairkan dana JHT BPJS ke tanda kerjaan, tapi masih diperbolehkan bekerja karena pemilik perusahaan adalah saudara saya? Saya sudah sampaikan mau resign untuk mencairkan dana tersebut untuk keperluan melunasi hutang dan kebutuhan lain. Tapi saya tidak dibolehkan untuk resign. Beliau berkata silahkan cairkan, tapi kamu tetap bekerja dengan saya.
0: Halal yang harta Anda, adapun dana pertambahannya itu riba, berikan ke fakir miskin. Kalau Anda punya hutang juga, boleh untuk Anda bayarkan hutang Anda. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Saya memiliki 2 istri, Ustaz. Istri yang pertama memiliki 2 anak. Memiliki 2 anak dan anak angkat dan 1 anak angkat. Istri yang kedua punya 2 anak. Ada 1 anak bawaan dari istri dari suami sebelumnya. Seandainya, Ustaz, saya wafat, bagaimana cara membagi warisnya? Dari Abu Umar di Jakarta.
0: Anda wafat, istri dua-duanya masih hidup.
1: Iya.
0: Sebentar, 2 istri. Yang anak dari dia berapa orang?
1: 2 dan 2, Ustaz.
0: 2 dan 2?
1: Iya, yang pertama 2 anak, yang kedua juga 2 anak.
0: Laki atau perempuan?
1: Tidak dijelaskan, Ustaz.
0: Tidak bisa kita lanjut.
1: Lanjut saja, kita angkat pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan pertanyaan waris ya, dan juga jenis kelamin dari ahli warisnya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahan terkait dengan zakat yang diwakilkan atau diberikan kepada masjid atau orang per orang yang bukan lembaga resmi. Apakah boleh bagi mereka untuk menunda penyerahan zakat sampai lebih dari satu bulan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Kalau dia menunda, berarti Anda belum berzakat. Dia tunda satu jam, terlambat zakat Anda satu jam. Dia tunda satu hari, Anda terlambat satu hari zakatnya. Dan Ibunda Aisyah pernah mengatakan, ma khalatati zakatul mala illa ahlakat. Bila harta zakat belum lagi dikeluarkan dari harta yang lain, belum diberikan kepada mustahiknya, maka dia akan menghancurkan hartanya yang lain. Kalau melalui wakil seperti itu, selagi masih di tangan dia sama dengan di tangan Anda, belum berzakat namanya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakumullah khair. Demikian Bapak atau Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya tadi disebutkan terkait dengan dua istri. Yang pertama anaknya laki dan perempuan, Ustaz. Dan yang kedua laki dan perempuan juga.
0: Jadi dua anak laki, dua anak perempuan.
1: Sahih. Kita akan lihat, silakan Bapak yang bertanya mungkin bisa melihat.
0: Istrinya dua tetap juga 1/8. Ini sisa, maka pembaginya 8 bagi 8 kali 1 sama dengan 1. 8 kurang 1, 7. 7 akan dibagikan dan laki-laki 2 bagian. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Akan dibagikan 6. 7 dikali 6, bagi 6 tidak bisa. 6 dikali 8 sama dengan 48. Maka dua istri dapat 6/48, masing-masing 3/48. Laki-laki dua orang 14/14. Anak perempuan 7/48.
1: Baik, jazakallah khair. Demikian yang bertanya bisa dilihat di layar kaca dan bisa disimak kembali rekamannya, penjelasan terkait dengan bagian warisannya, dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Dari Ibu Dona di Cilegon. Orang tua saya memiliki 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Kadarullah ibu sudah wafat, meninggalkan 2 rumah kosong, yang satu dijadikan kos-kosan dan uangnya digunakan untuk biaya operasional listrik, air, PBB, dan satu rumah dihuni oleh saya. Jika 2 rumah tersebut belum laku terjual, apa boleh rumah kosan tadi penghasilannya digunakan untuk biaya operasional, dan untuk rumah kedua apakah dikenakan biaya sewa agar ahli waris tetap mendapatkan bagian, selama ini hanya dipinjamkan untuk hunian sementara belum terjual.
0: Ya, baguslah disewakan sehingga ahli waris yang lain pun mendapatkan hasil dari harta mereka, waris mereka. Alhamdulillah.
1: Jazakallah khair. Apabila ahli warisnya memberikan keriduan untuk dipinjamkan sampai terjual, bagaimana?
0: Boleh juga.
1: Baik. Demikian Ibu Dona di Cilegon, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besarkah Ustaz wasiat maksimal yang bisa diberikan kepada selain ahli waris, dalam hal ini anak angkat yang diasuh dan diurus oleh ibu kami yang sudah wafat? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Maksimal 1/3 dari hartanya, sebaiknya 1/5. Alhamdulillah.
1: Demikian ibu atau bapak yang bertanya, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wakaf produktif, Ustaz mohon pencerahan secara syariat, berapakah bagian daripada nazir wakaf yang mengelola lahan wakaf dan selama ini dikelola dengan biaya nazir sendiri tanpa ada bantuan dari muwakif, di mana lahan ini berproduktif menghasilkan hasil panen setiap 3 bulan. Apakah boleh dari hasil tersebut diambil setengahnya dan setengahnya lagi diberikan kepada mauquf alaih? Jazakallah khair.
0: Tidak, hak dari nazir itu gaji standar. Pengalaman dan pendidikan, background pendidikan, background pengalaman mempengaruhi upahnya.
1: Standar keumuman sih
0: ya? Ya, UMR.
1: Masya Allah. Dan ini setelah dikurangi operasional saja?
0: Itu bagian dari operasional.
1: Ah, Masya Allah.
0: Gajinya dia bagian dari operasional.
1: Nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian, akhi. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagian yang bertanya di 0218236543 yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris. Kita akan kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana?
2: Dari Erwin di Bandung.
1: Nah, silakan Pak Erwin.
2: Saya Ustaz mau bertanya soal warisan, Ustaz.
1: Nah.
2: Itu nenek saya namanya Nuroni, Ustaz. Meninggalkan sebuah rumah warisan untuk anak-anaknya, yaitu ibu saya yang punya 3 saudara. Satu laki-laki namanya Abdu.
0: Sebentar, Nuroni wafat.
2: Iya, Nuroni wafat.
0: Kapan?
2: Sudah lama, dari tahun 94.
1: 94.
0: Saat dia wafat, suaminya masih hidup kah?
2: Tidak ada, Ustaz.
0: Ayah ibundanya masih hidup?
2: Tidak ada.
0: Hanya anak berapa orang tadi?
2: Anaknya 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan, Ustaz.
0: 1 anak laki-laki. 2 anak perempuan.
2: Ya.
0: Yang ini laki-laki hidup saat Nuroni wafat?
2: Iya, Ustaz. Hidup 3-3-nya, Ustaz.
0: Ya. Ini tinggal dibagi anak 2 bagian. 1 orang anak laki-laki dapat 2. Anak perempuan dapat 1 bagian. Mereka jumlah 2 orang, terdapat 1-1. Hartanya dibagi 4. Anak laki-laki 2/4. Anak perempuan 1/4, 1/4. Terus pertanyaannya apa?
2: Yang jadi pertanyaan gini, Ustaz. Kan harta ini belum, sampai sekarang belum dibagi. 3-3-nya sudah meninggal, Ustaz.
0: Maka harta tadi milik mereka 3/4, ya, milik 4 bagian, milik 3 orang. 2/4 milik anak laki-lakinya, 1/4 milik anak-anak perempuannya.
2: Ya.
0: Maka nah, itu ya, milik berempat, milik 4 bagian. Ya. Mau dijual, mau tidak, hasilnya 4 bagian, yang laki-laki 2, perempuan 1-1. Bila ada biaya keluar pajak, dibagi 4 juga. Yang anak laki-laki 2/4, perempuan 1/4, 1/4.
2: Ya. Satu dari anak perempuan ini, Ustaz, kakaknya ibu saya itu sudah meninggal, tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan suami pada saat dia meninggal.
0: Suaminya dapat 1/2, sisanya setengahnya lagi untuk saudara laki-lakinya 2, seperti perempuannya 1, dibagi 3. Seperti 2 dibagi 3, berarti 6. Untuk suaminya 3/6, saudara laki-lakinya 2/6, saudari perempuannya 1/6.
2: 1/6.
0: Ya.
2: Terus yang ini, Ustaz, yang laki, yang suaminya ini, Ustaz, sudah meninggal juga, Ustaz?
0: Suaminya sudah meninggal. Ayah ibunya ada?
2: Tidak ada, Ustaz. Ada adik-adiknya aja.
0: Apa? Anak tidak ada?
2: Tidak ada.
0: Terus saudara-saudari dari suami ada?
2: Ada, Ustaz.
0: Ada berapa?
2: Ada 5, Ustaz.
0: Laki.
2: 3 laki, 2 perempuan.
0: 3 laki, 2 perempuan. Ya. Makanya laki-laki dapat 2226 tambah 118. Itu saudara laki-lakinya 2/8, 2/8, 2/8. Saudari perempuannya 1/8, 1/8.
2: 1/8, 1/8 saudara laki. Saudara perempuannya Ustaz ya.
0: Kenapa?
2: Saudara perempuannya itu 1/8, 1/8 Ustaz ya.
0: Ada 1/8 saya katakan tadi. Kan saudara laki-lakinya satu. Iya, Ki.
2: Iya, Ustaz.
0: Dapat dua. Saudari perempuannya satu. Ya, bagi tiga, mohon maaf. Maaf, tadi ada suami ya. Coba kita, ini wafat. Anggap ini wafat.
1: Iya, Ustaz.
0: Ada ahli warisnya suami.
2: Suami.
0: Kemudian satu saudara. Satu saudari. Begitu kan ya?
2: Iya, Ustaz. Iya,
0: betul. Saudari perempuan. Maka suaminya dapat setengah. Ya, kemudian ini dapat sisa setengah ini jadi pembagi dua, dua pembagi di sini satu, satu akan dibagikan tiga bagian. Ini dapat dua bagian tambah satu bagian tiga, satu dibagi tiga ada pecahan, maka tiga dikali dua sama dengan enam. Ya, 3 dikali 1, 3 per 6. Suaminya 3 per 6. Saudaranya 2 per 6. Saudarinya 1 per 6. Bukan 8. Jelas?
2: Jelas, Ustaz. Yang ini, Ustaz, yang untuk yang suaminya itu, Ustaz, sudah meninggal juga. Nah, meninggalkan saudara laki-laki 3 dan saudari perempuan 2.
0: Ini meninggal lagi.
2: Iya, yang suaminya itu sudah meninggal juga.
0: Meninggal, wafat.
2: Iya, nggak punya anak.
0: Ahli warisnya apa tadi?
2: Tiga laki-laki, saudara tiga laki-laki dan saudari dua.
0: Tiga saudara.
2: Laki-laki.
0: Saudari dua.
2: Iya, Ustaz.
0: Dua saudari. Ya, ini dibagi. Ini dua, dua, dua. Ini satu, satu. Jadi 8. Jelas?
2: Iya, Ustaz. Satu.
3: Cukup, Bapak. Cukup, Jaz, Pak Irwin.
2: Baik, baik, baik.
0: Masya
2: Allah. Tuhan, jazakallah khairan, Pak.
0: Allahumma.
1: Jazakallah khair.
2: Assalamualaikum, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warisan yang bercabang, Ustaz, ya.
0: Ini namanya munasakat.
1: Munasakat, Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Irwin. Bisa nanti disampaikan kepada keluarganya, barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pembahasan syarah Umdul Fiqih dan sebagai kesimpulan ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya, ikhwani khawati billah, Allah sudah menjelaskan bila seseorang wafat, harta itu berpindah kepada orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Selagi mereka tidak memiliki hal penghalang menerima waris seperti kondisinya sebagai keluar dari agama Allah atau beda agama atau membunuh, maka dia dapat hak. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkannya. Wabillahi taufiq.
4: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi MA Hafizullah Ta'ala, Syarah Umdatul Fiqh, bab penghalang-penghalang waris bagian yang kedua. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan beberapa jeda dan tilawah Al-Quran Karim memberkahi kurang dan Anda.
4: Radio Roja للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: مطيرة سلف. مطيرة سلف.
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: القرآن

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan sehingga kita dapat kembali bersua di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja pada kesempatan pagi hari ini untuk segera mengikuti bimbingan dan pelajaran bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan secara langsung dari kediaman beliau di Kota Kendari dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid, kehidupan manusia lahir dan batin. Bagi Anda yang tengah menyimak kajian ini dan ingin memperdalam dengan bertanya seputar pembahasan, silahkan di 021-823-6543.
2: Wa barakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunianya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di kesempatan pagi hari ini, dilanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di bab tentang Al-Quran dan tafsir, masih dilanjutan pembahasan ya kehidupan manusia lahir dan batin. Di pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia? Yakni yang sudah kita bahas kemarin, bahwa semua ulama ahlu tafsir mengartikan, memaknai ayat ini, yaitu orang yang tadinya kafir, tersesat, kemudian kami berikan hidayah kepadanya. Menunjukkan hidayah itu menghidupkannya dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah sama dengan seperti orang yang perumpamaannya dalam kegelapan-kegelapan tidak bisa keluar darinya, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. Ya, dia berjalan di antara manusia. Yatadhammanu umuran. Dalam ayat ini terdapat beberapa. Famathaluhu wa mathaluhum kamathali qaumin adzlama alaihimul lailu fadhallu wa lam yahtadu lit-tariqi wa akharu ma'ahu nurun yamshi bihi fit-tariqi wa yaraha wa yara ma yahdharuhu fiha. Maka perumpamaan hamba ini dengan orang-orang lain di sekitarnya adalah seperti perumpamaan satu kaum yang ketika berjalan di malam hari, di kegelapan malam, ya satu kaum yang mereka berjalan di kegelapan malam, kemudian mereka tersesat, tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk jalan yang mereka, yang ingin mereka tuju. Ya. Sedangkan satu orang yang lain, dia membawa cahaya, yang dengan itu dia berjalan menerangi jalannya. menerangi jalur yang ditempuhnya, dan dia melihatnya serta melihat hal-hal yang dikhawatirkan menjerumuskannya, ya, dia bisa melihat hal-hal yang ditakutinya untuk dia menghindari dari di jalan tersebut. Masya Allah, ya, jelas akan berbeda.

Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu agama itu sebagai cahaya penerang. Berarti orang yang belajar agama, dia akan selalu terbimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa terang langkahnya meniti jalan Allah yang lurus dan bisa menghindari jalan-jalan yang akan membawa dia ke dalam jurang kebinasaan. Ini jelas merupakan ya perbedaan perumpamaan yang sangat jauh sekali antara hamba ini dengan orang-orang yang tidak memiliki cahaya yang menjadikan mereka tersesat bahkan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan karena mereka berjalan dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa tsaniha yang kedua, annahu yamshi fihim binurihi fahum yaqtabisuna minhu lihajatihim ila nur. Pelajaran yang kedua, bahwa dia berjalan di kalangan manusia dengan cahayanya, yang kemudian orang-orang itu, manusia-manusia di sekitarnya, yaqtabisun, mengambil cahaya darinya. Karena mereka butuh kepada cahaya dalam perjalanan malam tersebut. Ini kan berlaku bagi orang yang mau mengikuti petunjuknya. Dia membawa cahaya. Contoh misalnya Nabi alaihi salatu wassalam, tentu membawa cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau mempelajari petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, memahami dan mengamalkannya, berarti dia adalah orang yang mau mengambil bagian dari cahaya itu untuk melangkah agar selamat juga. Orang yang mau mengikutinya, sehingga mengambil faedah dari cahaya yang menerangi orang seorang hamba tersebut, maka pengikut di belakangnya juga akan menyelamatkan dirinya dengan ikut ya mengambil penerangan dari cahaya tersebut. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ini berarti mereka mau memanfaatkan cahaya yang ada di hadapannya untuk diikuti, sehingga mereka juga akan selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa thalithaha yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu yamshi binurihi yawmal qiyamati ala sirati idha bakiya ahlu syirki wa nifaki fi dhulumati syirkihim wa nifakihim. Bahwa dia berjalan dengan cahayanya pada hari kiamat nanti, ala sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam. Dia berjalan dengan cahayanya, sehingga dengan izin Allah dia akan dimudahkan melaluinya, melintasinya. Ketika pelaku syirik dan orang-orang munafik berjalan dalam kegelapan, dia dalam kegelapan-kegelapan

menunggang kuda pacuan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti ya, berjalan dan seterusnya. Sesuai dengan bagaimana mereka sewaktu di dunia sikapnya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka bersegera dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini, maka semakin segera juga mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melintasi jembatan tersebut. Maka jelas sekali di sini fungsi daripada ilmu agama Allah turunkan untuk memberikan cahaya bagi manusia, cahaya di dunia dan di akhirat. Makanya sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa kenapa iblis selalu berusaha memalingkan manusia dari ilmu agama, selalu berusaha memalingkan mereka dari membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha memahaminya, karena supaya dia bebas menjadikan manusia itu dalam kegelapan sehingga bebas dia menyesatkan mereka sesuai dengan keinginannya. Ini seperti pernyataan dari siapa? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitab Talbis Iblis. Beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblisa ala nasi. Wa'lam anna awwala talbisi iblisa ala nasi sadduhum anil ilmi. Li'anna al-ilma nurun fa'idha atfa'a masabihahum. Khabbatahum fi dhulami kaifa syaa. Ketahuilah bahwasanya pengkaburan pertama, jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia ya, adalah menghalangi mereka dari mempelajari ilmu agama yang benar. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Yang mana iblis ketika berhasil memadamkan cahaya manusia dengan tidak belajar agama, akhirnya mereka kan gelap. Kalau dia berhasil memadamkan cahaya mereka, dia akan khabbatahum, menyesatkan mereka, menjadikan mereka kebingungan dalam kegelapan-kegelapan sesuai dengan keinginannya. Sehingga akan mudah digiring menuju jalan-jalan yang membinasakan. Na'udzubillahi min dzalik, jalan-jalan yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Ini lihat bagaimana agungnya petunjuk Islam ini setelah memberikan kehidupan bagi manusia, memberikan cahaya. Yang dua-duanya ini jelas merupakan sumber keselamatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa qauluhu, kelanjutan dari ayat yang kita bahas di awal Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa Allah sebutkan seperti ini? Yaitu setelah di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setelah itu Allah berfirman, ketahuilah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya. Apa artinya ya ayat ini? Kata beliau, al-mashhuru fil ayati annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufur. Yang masyhur, yang terkenal dari makna ayat ini, yaitu Allah menghalangi antara seorang mukmin dari kekufuran. Karena Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir Rahman atau usbu'aini min asabi'ir Rahman. Baina usbu'aini min asabi'ir Rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'." Sesungguhnya hati manusia semua berada di antara usbu'aini, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini Allah menghalangi seorang mukmin dari kekufuran atau seorang kafir dari keimanan. Allah maha kuasa, dia yang membatasinya. Ketika Allah menghendaki dibuka hatinya sehingga menerima keimanan, Allah maha kuasa melakukannya. Sebaliknya ketika Allah menghendaki

0: Kaki dia terhalangi, maka dia akan terhalangi. Ini yang masyhur dari makna tentang ayat ini, ya, yang dikatakan oleh banyak para ulama tentang ayat ini. Nah, wa yahulu baina ahli ta'atihi wa baina ma'siyatihi, Allah dialah yang menghalangi orang-orang yang taat kepadanya dari perbuatan maksiat, wa baina ahli ma'siyatihi wa baina ta'atihi, dan menghalangi pelaku maksiat sehingga tidak bisa mengamalkan ketaatan kepadanya. Wa hadza qawlu Ibnu Abbas wa jumhuril mufassirin. Ini merupakan ya pendapat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan mayoritas dari para ulama ahli tafsir. Ya. Di sini kita ambil faedah apa? Hati manusia itu tidak ada yang bisa menguasainya, mengarahkannya selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kita ingat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan di antara doa yang sering atau banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis sahih yang terkenal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi karena cuma Allah yang maha menguasai hati manusia, maka ini merupakan ya kiat yang paling utama untuk meneguhkan hati kita di atas kebenaran, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Ini makna yang dari mayoritas ulama ahli tafsir. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fil ayati qaulun akhar. Kemudian dalam ayat ini ada pendapat lain. Ya, ada pendapat lain, yaitu annal makna, bahwa maknanya adalah annahu subhanahu qaribun min qalbihi la yakhfa alaihi khafiya fahuwa bainahu wa baina qalbihi dhakarahu alwahidi an Qatadah rahimahumullahu ta'ala. Ada pendapat lain tentang makna ayat ini. Makna ayat ini yaitu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat dari hati hamba-hambanya, dari hati hambanya ini. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala tentu saja maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi karena pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya sempurna, maka dia dekat dengan hamba-hambanya ya sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hati hambanya, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya di antara hamba itu dan hatinya, dialah yang ada di antara hamba dengan hatinya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dari Qatadah, dari Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Basrah. Ya, ulama ahli hadis sekaligus ahli tafsir. Nah, ini makna yang kedua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ka'anna hadha ansabu lis bisiyaqi. Dan sepertinya tafsiran yang kedua ini lebih sesuai dengan siyak. Lebih sesuai dengan ya makna tekstual dari ayat ini. Lebih sesuai dengan apa yang diceritakan dalam ayat ini. Li'anna al-istijabata asluha bil qalbi fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Kenapa demikian? Alasannya karena istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, itu asalnya harus dari hati. Ya, karena jika hati telah memenuhinya, anggota badan akan mengikuti. Tapi belum tentu, kalau kelihatannya anggota badan mengikuti, belum tentu bersumber dari hatinya. Contoh seperti orang-orang munafik, orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata beliau, karena istijabah itu memenuhi seruan Allah dan Rasulnya itu asalnya bersumber dari hati, maka tidak akan bermanfaat al-istijabah, memenuhi, menjawab seruan Allah dengan badan tanpa bersumber dari hati. Fa'inna Allah subhanahu bainal abdi wa bainal qalbi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala antara seorang hamba dan hatinya. Fayu'lamu hal istajaba lahu qalbuhu wa hal adhmara dhalika au adhmara khilafahu. Maka Allah mestinya sangat mengetahui, ya Dia yang Maha mengetahui apakah hamba ini memenuhi panggilan Allah. Apakah hamba ini hatinya benar-benar memenuhi panggilan Allah? Apakah benar-benar tersimpan dalam hatinya kemauan tersebut, atau justru yang tersimpan dalam hatinya hal yang menyelisihi hal itu? Ya, sesuatu yang menyelisihi hal itu. Ya, ini dia membangkang seolah-olah badannya saja hanya mengikuti, ternyata hatinya menyelisihi. Allah Maha mengetahui semua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada atau dalam hati manusia. Baik. Jadi ini makna yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai makna yang sangat sesuai dengan ayat ini. Oleh karena itu, tentu di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Ini pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kalau kita melihat diri kita ada kemauan untuk melakukan kebaikan, tentu ini merupakan ciri-ciri yang baik. Tetapi kita berusaha untuk menjadikan itu bersumber dari hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini. Bagaimana caranya? Jelas, kita berusaha ketika membaca Al-Qur'an merenungkan isinya. Ketika kita belajar agama, kita ulangi, kita yakinkan hati kita akan kebenaran, apalagi tentu yang didukung dengan dalil. Ketika kita mengkaji kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakinkan hati kita bahwa inilah kebenaran, inilah yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan pertimbangan akal sehat, sesuai dengan fitrah manusia. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seterusnya para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Maka inilah kebenaran yang benar-benar ya menjadikan orang yang menitinya dia akan selamat dari kebinasaan yang menimpa banyak manusia. Barakallahu fikum. Taib. Wa 'alal qawlil awwali fawajhul munasabati annakum intathaqaltum 'anil istijabati wa abta'tum fala ta'manu anna allaha yahulu bainakum wa baina qulubikum fala yumkinukum ba'da dhalika minal istijabati 'uqubatan lakum ala tarkiha ba'da wuduhil haqqi wastibanatihi. Maka ya, menurut pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama, tentu di sini Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua lebih seperti yang lebih cocok, bukan berarti yang pertama salah, tetap juga benar, apalagi ini pendapat jumhur ulama ahli tafsir ya. Termasuk sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kata beliau, berdasarkan penafsiran yang pertama, wajhul munasabah, segi kesesuaian. Kenapa disebutkan di awal, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Selanjutnya, ketahuilah Allah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa segi kesesuaian awal ayat dengan pernyataan Allah berikutnya? Ya, diterangkan di sini, yaitu bahwasanya sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kemudian abta'tum, berlambat-lambat, menunda-nunda, maka jangan kamu merasa aman akan kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan menghalangi antara dirimu dengan hatimu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sehingga kamu tidak mungkin lagi, fala yumakinukum, Allah menjadikan kamu tidak bisa lagi setelah itu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sebagai hukuman, siksaan bagimu. Karena kamu meninggalkannya pertama kali mendapat ajakan ini. Setelah jelasnya kebenaran, setelah jelas dan terangnya kebenaran. Jadi jangan merasa aman. Ya, ini berlaku bagi orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, tidak bersegera. Ya, taswif min junudi iblis, sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mengatakan nanti menunda-nunda kebaikan ini termasuk tentara iblis. Ancamannya seperti dalam ayat ini, kalau ketika diajak tidak mau, masih merasa berat, berlambat-lambat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk menghalangi sekalian hamba ini dari hatinya, sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi ya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai hukuman yang Allah timpakan baginya karena dia meninggalkan kebenaran setelah jelas dan gamblangnya kebenaran tersebut. Ya, jadi penundaan ini menjadi sebab terhalanginya seseorang dari hidayah. Seseorang ketika terhalangi, kalau di awal masih ada keinginan, wah ini baik sekali, ini masya Allah kebenaran, saya harus mengikutinya. Setelah itu kalau Allah menghalangi dia, na'udzubillah min dzalik, sama sekali tidak ada keinginan seperti itu. Karena siapa yang menguasai hati? Hanya Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikkan hati manusia. Taib. Maka ini merupakan ancaman berarti ayat ini ya, ancaman yang harus kita perhatikan. Fa yakunu ka qawlihi, maka ini maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Misalnya firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'min kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kami akan membolak-balikkan hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman kepada kebenaran itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Jadi ketika berpaling dari awal, maka sekalian Allah palingkan. Allah jadikan hatinya berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Juga firman Allah di surat As-Saff ayat kelima, falamma zagu azagallahu qulubahum, maka ketika mereka berpaling, Allah sekalian palingkan hati mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Juga firman Allah di surat Al-A'raf ayat 101, fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl, maka mereka ya tidaklah beriman dengan apa yang mereka telah dustakan sebelumnya. Mereka tidak mungkin lagi mengimaninya karena mereka telah mendustakan sebelumnya. Ya ini Allah menutup hati mereka untuk dipalingkan sekalian dari keimanan itu. Na'udzubillah min dzalik. Fafil ayati tahdhirun an tarkil istijabati bil qalbi wa in istajabati bil jawari wa in istajaba bil jawari. Maka dalam ayat ini terdapat tahdhir, peringatan tentang orang yang meninggalkan, yang tidak mau menjawab seruan Allah dan Rasulnya dengan hatinya, meskipun kelihatan secara anggota badan dia memenuhinya. Karena Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Dan ini menjadi sebab Allah timpakan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik. Kemudian, yang terakhir. Wa fil ayati sirrun akhar. Dalam ayat ini juga terdapat rahasia kandungan yang lain. Wahu annahu jama'a lahum baina syar'i wal amri bihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di ayat ini antara petunjuk syariatnya dan perintah untuk berpegang dengannya. Yaitu apa? Wahual istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Allah yang memanggil kita, yang menentukan atau menetapkan syariat, dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa bainal qadari wal imani bihi, sekaligus Allah mengumpulkan antara penetapan takdir dan kewajiban mengimaninya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, meminta kita, memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi Allah beritakan, manusia dibatasi dari hatinya. Ini pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah, memohon agar hati kita dibukakan menerima hidayahnya. Seperti doa tadi, ya, agar Allah mengarahkan hati kita untuk selalu taat kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Atau dalam Sahih Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimulai hati kita untuk ya dimudahkan, selalu diarahkan pada kebaikan. Taib. Fahiya ka qawlihi, maka ayat ini sama dengan makna firman Allah di beberapa ayat yang lain seperti surat At-Takwir ayat 28-29. Liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Barang ya, bagi siapa di antara kamu yang ingin untuk istiqamah selalu di atas jalan Allah yang lurus, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wa qawlihi juga sama dengan firman Allah di surat Al-Muddathir 55-56. Faman syaa dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Maka barang siapa dia akan barang siapa yang menghendaki dia bisa mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidaklah bisa mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ya, ini maksudnya ini masalah penetapan takdir Allah, kita wajib imani. Tapi tidak ada pertentangan dengan kewajiban kita mengikuti syariat, karena masalah takdir adalah berita dari Allah. Di sisi lain Allah perintahkan untuk mengikuti syariat, ya karena Allah Subhanahu wa taala jelas menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Ketika seseorang itu Allah perintahkan untuk mengikuti petunjuknya dan petunjuk Rasulnya, hendaknya dia ikuti supaya dia mendapatkan takdir yang baik. Supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk mudah menerima kebenaran. Tapi ketika ada yang diajak, kemudian dia berpaling, dia enggan, berarti ini yang menutup dirinya dari kebaikan. Dia sendiri yang membawa dirinya melakukan sebab-sebab keburukan. Ingat, takdir kita tidak ketahui kecuali setelah terjadinya. Makanya dalam urusan takdir kita diwajibkan membenarkan saja, mengimaninya. Di sisi lain ada perintah dari Allah, laksanakan perintah, ada larangan, tinggalkan larangan tersebut. Termasuk perintah bersangka baik kepada Allah, selalu berdoa, meminta kebaikan dari sisinya, berlindung dari segala keburukan. Dengan sikap yang benar seperti ini, ya, seorang hamba akan dimudahkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di atas jalan kebaikan. Ingat kembali pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal wa innal fajira awil munafiqa asa'a dhanna bi rabbihi fa asa'a al-amal. Orang yang beriman itu selalu bersangka baik kepada Allah, kepada Rabbnya, sehingga dia memperbaiki amal-amalnya, beramal-amal yang baik. Sedangkan orang munafik atau orang yang rusak imannya selalu bersangka buruk kepada Allah, sehingga dia justru melakukan amal-amal keburukan, memperburuk amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, yang pantas untuk kita renungkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Barakallahu fikum, demikianlah penjelasan tentang makna ayat ini. Ya, Al-Anfal ayat ke-24 yang diterangkan dengan penjelasan yang panjang lebar dan penuh faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini. Insyaallah untuk kesempatan berikutnya kita akan berpindah ke ayat yang lainnya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, di waktu yang masih tersisa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat menarik kita simak bersama, dan ikhtar Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya ikhtar Islam yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan kami persilakan kepada Anda yang bertanya di layanan nomor telepon tersebut di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ini saya dipasang sesuatu di badan saya.
1: Maaf Ibu.
2: Saya udah pamit ke tempat yang masang udah meninggal. Katanya disuruh ke anaknya. Jadi udah di ini anaknya, tapi saya juga udah minta tolong sama tetangga yang bisa menghilangi barang itu. Apa
1: barang itu apa Bu ya? Saya, barang itu apa Bu? Maksudnya susuk Bu ya?
2: Apa solusinya buat saya? Kenapa?
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan cukup Ibu ya?
2: Iya,
1: iya.
2: Ya.
1: Ya. Ya.
2: Solusinya baik. Apa Ustaz?
1: Baik. Ya. Baik, demikian Ustaz pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya, dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya kota Islam azani Allahu wa iyyakum. Mohon ketika menyampaikan pertanyaan bisa memberitahukan identitasnya agar kami bisa juga menyebutkan namanya dan juga asalnya. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fi, pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan solusi dari masalah yang beliau hadapi dan senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan bagi kita semua. Iya, tadi yang kita pahami, ada yang masukkan ke dalam tubuhnya sesuatu, berarti itu kayak susuk begitu ya mungkin ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, Bu, tidak perlu kita datangi orangnya kembali atau keluarganya atau siapapun, karena bisa jadi mereka masukkannya dengan cara-cara sihir atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, melalui jin dan seterusnya. Ini kan dilarang dalam Islam. Ini bahkan bisa bisa jadi orang tersebut adalah seorang dukun yang mendatanginya saja tidak boleh. Ya, perbuatan yang ibu lakukan di masa lalu, hendaknya ibu bertobat darinya, itu adalah kesalahan. Kalau itu benar-benar susuk ya, itu adalah kesalahan, bertobat darinya, karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang mendatangi dukun. Di beberapa hadis yang sahih, ada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ya, man atta kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bahkan kalau membenarkan ucapannya, bisa disebutkan di riwayat lain yang sahih, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ibu harus bersungguh-sungguh bertobat dari perbuatan tersebut dan jangan mengulangi lagi. Termasuk tidak perlu mendatanginya lagi. Alhamdulillah Islam ada solusi dalam masalah seperti ini. Untuk mengeluarkan benda tersebut di ruqyah, di tempat yang dimasukkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa perlindungan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih atau zikir-zikir memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ibu cukup membacanya sendiri atau mungkin ada anak keluarga ibu yang sudah mengikuti kajian yang bacaannya benar, suruh dia bacakan di tempat tersebut, atau mungkin orang lain ya yang bisa membantu ibu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir perlindungan, doa-doa perlindungan dengan izin Allah. Kalau kita sungguh-sungguh dan ibu juga ya bersungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, berdoa agar dimudahkan, dengan izin Allah akan dikeluarkan susuk tersebut dari tubuh ibu insya Allah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi ibu. Barakallahu fikum. Nah,
1: Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kami berikan kepada yang lainnya, kepada Anda semuanya, khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum, yang ingin bertanya kami persilakan untuk Anda bertanya, dan kepada yang telah terhubung kami persilakan. Ya silakan.
3: Halo, assalamualaikum Ustaz. Saya Ibu Sri dari Tanjung Priok.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, silakan Ibu Sri.
3: Iya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Kok saya jadi blank ya, nggak dicatat sih. Jadi gini, saya blank tadi mau nanyanya, tadi online dulu. Jadi gini, okay, saya yang lain dulu. Gini, nanti kalau itu saya telepon lagi. Jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita kan mau ke kamar mandi, kita kan baca doa kan, Allahumma inna jika minam husi wa robation. Nah itu maksudnya, lafalnya itu harus kita dengerin ke kuping kita apa? Dalam hati boleh apa enggak sih itu? Itu sebetulnya pertanyaan kedua. Pertanyaan satunya saya lupa. Saya pikun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa ingat kembali dengan pertanyaan yang diajukan yang pertama. Nah, Ustaz, kami pertama kepada Ustaz menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Sri tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, zikir seperti ini memang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi sebelum masuk kamar mandi kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan ya, yang laki-laki maupun perempuan. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dan itu dibaca dengan dilafadzkan. Jadi namanya kita baca itu dilafadzkan, makanya dibacanya sebelum masuk kamar mandi ibu ya. Jadi sebelum masuk, karena dalam kamar mandi atau WC kan dilarang kita berzikir, ada larangan dalam hadis yang sahih. Jadi kita bacanya di luar, ya. Kemudian juga baca Bismillah, karena disebutkan dalam hadis yang sahih lainnya Bismillah itu yang menghalangi antara pandangan mata syaitan atau jin dari aurat manusia. Jadi bacanya dengan Bismillah juga sebelum masuk, baca Bismillah. Ya, jadi bisa kita baca Bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, baru kita masuk. Makanya ini dilafadzkan, bukan dalam hati, dibaca, dilafadzkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk diamalkan. Baik.
1: Nah Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan demikian jawaban untuk Ibu Sri di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas pertanyaan yang telah diajukan. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Dengan Rudi di Tangerang.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan agak beda dengan topik Pak Ustadz, tapi ini mengenai AI. Kalau misalnya kita ngobrol dengan AI itu apakah berlaku hukum seperti kita ngobrol dengan manusia normal itu Ustadz? Jadi nggak boleh gibah, nggak boleh apapun kita ajarkan orang lain atau membuat suatu hal yang bersifat kepalsuan atau gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, karena memang agak membingungkan kalau untuk ngobrol dengan AI ini kan sekarang sudah bisa benar-benar real time ngobrol gitu Pak Ustadz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya dan kita akan simak jawaban dari Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Rudi tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, bagi keluarga dan bagi kita semua. Ya, kita ngobrol dengan siapapun, AI atau manusia biasa, tetap tidak diperbolehkan hal-hal yang berhubungan dengan tadi larangan dalam agama. Ya, misalnya ghibah atau namimah dan seterusnya, karena bisa jadi itu akan mungkin sampai kepada orang lain, ya. Tidak perlu kita ungkapkan hal itu kepada manusia. Kalau memang kita ingin menasihati orang yang bermasalah, kita nasihati. Itu yang disyariatkan dalam Islam. Ya, karena kan kita tahu pengertian seperti ghibah sendiri kan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ghibah itu, maknanya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu, tentang saudaramu dengan hal-hal yang tidak disukainya, kejelekan-kejelekannya di belakangnya. Ya, maka termasuk kita sebutkan kepada siapapun, karena hal ini mungkin kita menyebutkan kepada asalnya bukan orang, misalnya cuma rekaman saja atau kayak tadi AI misalnya, tapi nanti bisa jadi sampai kepada orang lain misalnya. Ya. Bisa jadi nanti ada orang lain yang mendengarnya, makanya tidak diperbolehkan. Seperti ini justru kita harus sembunyikan. Kalau kita ingin menasihati, datangi dia. Nasihati, dan ini malah yang bermanfaat supaya dia bisa berubah dari hal tersebut, supaya dia bisa meninggalkan kesalahannya tersebut. Jadi tidak perlu kita ungkapkan kepada siapapun. Ya, yang disyariatkan adalah kita mendatangi orang itu, berusaha menasihatinya. Inilah bukti bahwa kita menyayangi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyebutkan kesalahannya di hadapannya langsung agar dia bisa berubah dan meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakumullah khairan Pak atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
5: Dari Ummu Hanifah.
1: Di mana Ummu Hanifah?
5: Di Enrekang.
1: Ya, silakan Ummu Hanifah.
5: Oh iya, izin bertanya Ustaz, ini kan ya, kenapa itu teras di tengah malam teras ada yang membangunkan untuk sholat malam Ustaz? Apakah terasa itu kakinya terasa digelitik, terus ada suara samar, apakah itu gangguan setan atau dari malaikat Ustaz?
1: Baik.
5: Mungkin itu saja.
1: Ya, terima kasih Wa Hanifah. Afwan wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawabannya dari Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fi, pertanyaan sangat baik dari ibu yang ada di Enrekang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu yang sifatnya mengganggu ketika seorang ingin beribadah, ingin sholat malam, maka itu insya Allah kemungkinan besar dari syaitan atau dari jin yang berusaha mengganggu kita. Adapun malaikat tidak akan melakukan seperti itu, dan malaikat juga ya tentu akan mendukung dan menyenang dan mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba yang melaksanakan kebaikan, karena malaikat sifatnya seperti itu. Ya, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, kemudian memuji perbuatan-perbuatan yang baik dari hamba-hamba yang beriman. Adapun yang seperti tadi itu kemungkinan besar adalah gangguan dari syaitan atau dari jin yang berusaha menghalangi kita. Tidak perlu kita takut, kita berlindung kepada Allah, tetap kita laksanakan. Justru dengan kita sholat, mohon pertolongan kepada Allah agar menghilangkan gangguan tersebut. Dengan sebab itu Allah akan menghindarkan kita dari gangguannya atau bahkan Allah membinasakannya karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita rasakan gangguan seperti itu, berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, saya didolimi sama jin yang menggangguku atau syaitan yang menggangguku. Ya, berikanlah balasan yang setimpal. Maka Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan tersebut dan menghindarkan kita dari gangguannya. Nah, barakallahu fik.
1: Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini Ustaz. Melalui telepon kembali di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan dengan siapa dan berada di mana. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Saya izin bertanya. Iya. Saya dengan Bunda Tri. Dengan Bunda Tri berada di Kota Cimahi.
1: Oh iya, baik Ibu. Silakan Ibu, mohon maaf Ibu mungkin dimatikan dulu suara televisinya Ibu biar Ibu nanti tidak terganggu karena memang agak delay. Jadi Ibu cukup menyimak lewat telepon saja, nanti jawabannya Ibu bisa mendengarkan lewat televisi. Ya, silakan Ibu langsung saja dan dikecilkan suara televisinya.
6: Baik Pak Ustadz, yang ingin saya pertanyakan, saya kan pernah kena kayak semacam teluh gitu Ustadz.
1: Iya, Ibu langsung saja Ibu. Ya.
6: Kesakitan itu saya di waktu asar sampai pagi Ustadz. Yang terlebih nomor satunya itu setiap sesudah sholat tahajud itu saya dapat serangan-serangan yang sangat luar biasa Ustadz.
1: Lalu apa pertanyaannya Ibu?
6: Ya, saya sudah berusaha untuk ke beberapa ustadz gitu rupiah syari gitu, tapi rasa sakit itu selalu muncul setiap saya sesudah sholat tahajud seperti itu. Nah, terus yang terakhir saya berobat itu kepada beliau orang Bali, tapi beliau mualaf Islam. Nah, terus alhamdulillah itu sudah beberapa kali diobatin itu alhamdulillah menemukan solusi.
1: Baik, rasa Ibu langsung pertanyaannya Ibu.
6: Sangat luar biasa.
1: Ya. Mungkin pertanyaan Ibu?
6: Menyerangnya itu Bapak apakah itu saya berobat ke beliau seorang mu'alaf itu di mana ya Pak hukumnya gitu kan, saya juga khawatir kalau saya itu melanggar ininya,
1: menyimpang itu Bu ya,
6: ajaran-ajaran Islam gitu atau gimana ya Pak Ustadz gitu.
1: Baik Ibu ya.
6: Ya, terima kasih jazakallahu khair Pak Ustadz.
1: Wah, jazakillah khairan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kami pesan untuk menjawab Ustadz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu Bunda Tri tadi yang dari Cimahi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau, mudahkan kesehatan dan diangkat sihirnya atau teluh yang pernah ditimpakan kepadanya. Ya. Ya, barakallahu fiik, apa yang dilakukan oleh Ibu ya untuk mengobati penyakit seperti ini ya. Pertama Ibu tentu saja minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajib. Dalam setiap sholat, Ibu mohon kepada Allah, baik sholat tahajud atau sholat-sholat yang lain, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Jadi dalam sholat kita minta pertolongan kepada Allah, dan Ibu sebutkan bahwa Ibu didolimi dengan orang yang melakukan teluh ini, maka batalkanlah teluh ini dan jadikan hancur buhul-buhulnya. Baik, ya, dan kesungguhan Ibu yang akan insya Allah menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Ibu sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Kemudian lakukan ruqyah yang disyariatkan. Karena itu yang diajarkan dalam Islam. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ibu bisa membacanya sendiri atau keluarga Ibu atau mungkin seseorang yang kita tahu dia paham agama. Jangan sembarang orang didatangi. Tadi saya tidak tahu keadaan yang Ibu sebutkan tadi. Ya Ibu sebutkan tadi dia orang seorang yang mu'alaf ya. Orang yang mu'alaf kita perkirakan dia baru belajar agama. Mestinya Ibu yang lebih lama paham agama. Karena orang yang meruqyah secara syar'i yang dibenarkan dalam Islam, dia adalah orang yang paham akidah yang benar, paham tauhid, kemudian bacaan Al-Qur'annya benar. Ya, itu cukup. Yang seperti ini insya Allah dengan izin Allah akan memudahkan kita untuk hilangnya sihir-sihir atau teluh-teluh tersebut. Ya, jadi yang bisa Ibu lakukan tadi, kalau Ibu bisa lakukan sendiri atau keluarga Ibu yang terdekat yang bisa melakukannya itu lebih baik, biar bisa lebih intens dilakukan ruqyahnya dengan membacakan Al-Quran, misalnya bacakan Al-Fatihah, bacakan tiga kul, ya, kul Allah Ahad, Al-Falak, An-Nas, bacakan surat Al-Baqarah, bacakan surat-surat yang lain. Ya, bisa juga Ibu menyebutkan lafaz untuk membatalkan sihir atau teluh tersebut. Ya, bisa dibatalkan. Ya, dengan izin Allah kita katakan teluh-teluh yang menimpa ini, yang dikirim ini dibatalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu ya Ibu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya. Jadi yang dibenarkan cara-caranya itu adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat. Siapapun yang melakukannya, yang penting dia adalah orang yang kenal agama, paham tauhid, paham keimanan, minta pertolongan kepada Allah, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir perlindungan atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka ini diperbolehkan. Yang seperti itu, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab kesembuhan yang semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan teluh atau sihir yang menimpa Ibu agar diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Ibu dijadikan bisa pulih kembali ya, dan lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat tahajud tadi, karena ketika diganggu itu menunjukkan bahwasanya syaitan atau jin tersebut merasa kepanasan atau tersakiti dengan sholat tahajud yang Ibu lakukan. Maka perbaikilah cara-cara penyembuhannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhan yang sempurna dan menjadikan penyakit yang Ibu derita ini sebagai sebab diampuninya dosa-dosa dan ditinggikan derajat bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhallahu Ta'ala yang di kesempatan pagi hari ini telah bersedia untuk kembali menyampaikan bimbingan dan pelajaran Fawaidul Fawaid, meluangkan waktu di tengah-tengah aktivitas mengajar dan berdakwah untuk melanjutkan pembahasan kehidupan manusia lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga ustaz sekeluarga, memberkahi dan memudahkan segala urusan dakwahnya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Khotatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan atau kami ajukan kepada ustaz di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah bisa Anda ajukan di pertemuan kami sebagai yang akan datang. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda dan tilawah Al-Qur'anul Karim barokah kurang dan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
10: Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
11: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
12: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
9: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
12: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
13: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
12: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
14: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
12: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita basahi lisan ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah dengan segala karunia dan nikmat yang Allah berikan. Kita bisa melewati hari-hari dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan Allah berikan semua kebutuhan-kebutuhan kita, khususnya kebutuhan kita akan ilmu sebelum kita beramal. Pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, kami hadirkan kajian bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda Elsia Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan kajian ini dari studio mini di Pondok Pesantren Lu'lu' Wal Marjan, Kota Magelang, di Jawa Tengah, untuk melanjutkan Ahadisul Akhlak. Saat lagi, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, kami persilahkan untuk menghubungi nomor kami di 021-823-6543. 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan dalam kita beraktivitas, khususnya dalam belajar, dan kemudahan-kemudahan untuk kita bisa memahami pelajaran ini serta mengamalkannya dalam kehidupan ibadah atau aktivitas kita sehari-hari. Alhamdulillah, saya telah siap.
1: Allahu khairan. Para pemirsa Roja TV di mana saja berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa nabiyyihil muqtada habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man tabi'a bihudahu ila yaumil wafai amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, semoga kabar baik, kesehatan, keimanan, keamanan, keselamatan masih menyertai kita sekalian. Dan tentu saja kenikmatan itu kita harapkan bersama dapat mengiringi setiap langkah ibadah kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah sebuah kewajiban. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin merupakan keniscayaan. Dan semoga dengan zikir dan syukur tersebut kita semua dapat senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat berikut salam semoga sampai selalu berlimpah ruah kepada Nabi tercinta, yang kita rindukan syafaatnya, yang kita junjung tinggi tuntunan sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita bersama beliau di ketinggian surga Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, di kesempatan yang baik dan berbahagia ini, hari Kamis tanggal 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2026 Miladiyah, kita melanjutkan forum kajian yang kesekian kali tentang sebuah dosa yang juga di dalam Al-Quran disebut berulang-ulang, yaitu dosa yang disandingkan dekat setelah disebutkannya kezaliman yang paling zalim, yaitu syirik. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa berikutnya yang tidak kalah berat dan dahsyatnya, yaitu dosa durhaka kepada kedua orang tua. Al-Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah juga dalam beberapa sesi yang sejatinya kitab ini disusun oleh beliau dari sebuah pertemuan majelis ilmiah yang disampaikan langsung secara verbalis oleh beliau, diulang-ulang selama beberapa kali. Dijelaskan begitu panjang dan lebar. Banyak ayat dan hadis yang dinukilkan, diingatkan. Banyak pesan para sahabat dan orang-orang salih yang dibawakan. Semuanya agar kita memahami dengan baik bahwa sesungguhnya dosa ini bukan dosa biasa. Dosa durhaka kepada kedua orang tua bukan dosa biasa. Bahkan di awal paragraf beliau membuka penjelasan bab yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua, beliau hafizahullah berkata, kata beliau, sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua adalah akhlak mulia yang berada di barisan terdepan, karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan hak tertinggi di antara sekian banyak hak manusia, adab yang terindah, interaksi yang paling agung, dan akhlak yang paling menunjukkan kemuliaan pelakunya. Kemudian kata beliau, maka begitu pula sebaliknya. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan kehancuran terhadap prinsip dan moral adab. Jadi kalau sekian banyak moral dan tuntunan Islam, adab, attitude, tata krama, kemuliaan moral ada pada seseorang, itu bisa hancur karena durhakanya kepada kedua orang tua. Dan sikap durhaka kepada kedua orang tua adalah keburukan akhlak yang paling rendah dalam agama kita. Durhaka kepada kedua orang tua, kata Syekh Abdul Razak, yu'addu fi syari'ati dhanban kabira. Dalam syariat agama ini, durhaka kepada kedua orang tua masuk ke dalam kategori dosa yang besar, wa jurman 'aziman, dan kejahatan yang sangat besar. Wa 'uqubatuhu 'indallahi syadidah, dan hukuman durhaka kepada kedua orang tua sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewaspadakan umatnya dalam banyak hadis bahwa itu adalah dosa besar. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, dosa besar sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, dan definisi itu dikumpulkan oleh para ulama seperti misalnya dalam kitab atau dalam muqaddimah kitab Al-Kaba'ir karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Bagaimana para ulama mendefinisikan dosa besar? Bahwa dosa besar itu adalah dosa yang sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ancamannya sebagai ancaman yang serius. Siksa neraka atau azab tertentu, laknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menyebutnya sebagai perbuatan kotor, perbuatan nista, perbuatan syaitan, atau disiapkan had, hukuman tertentu di kehidupan dunia sebelum kelak azab yang mengerikan kelak di akhirat, itu semua menunjukkan indikator bahwa dosa tersebut adalah dosa yang tidak ringan, dosa yang serius, dosa yang berat, dan tidak bisa digugurkan catatan dosa berat ini atau dosa besar ini kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taubat yang nasuha. Ada beberapa dosa yang bisa gugur dengan salat lima waktu, ya, dengan sedekah, dan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Seperti misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekeliruan seseorang terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya bisa digugurkan dengan sholat lima waktu dan seterusnya. Demikian pula beliau bersabda, as-salawatul khamsu, sholat lima waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, satu jumat ke jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhan, satu ramadhan ke ramadhan berikutnya, mukaffiratu ma bainahunna, akan menjadi penggugur terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, majtunibatil kabair, selama dihindari dosa besar. Berarti dosa besar tidak bisa gugur secara otomatis dengan itu. Dengan sholat lima waktu, antara satu sholat ke sholat berikutnya. Tidak bisa gugur hanya dengan sholat satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Dosa besar tidak bisa tergugurkan kecuali dengan taubat yang nasuha. Adapun selain dosa besar, atau kita bilang dosa kecil, maka bisa tergugurkan dengan sholat lima waktu dan lain sebagainya. Nah, dosa durhaka kepada kedua orang tua, pemirsa sekalian, dosa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang besar. Kita akan coba lihat bersama hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang mengemukakan kepada kita betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu Bakrah Nafi' bin Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan." Nabi membuka penyampaiannya di hadapan para sahabatnya dengan menyatakan, "Maukah kalian aku kabarkan dosa besar paling besar?" Dan ternyata Nabi ulang tiga kali. Jadi Nabi mengutarakannya tiga kali, pertanyaan tersebut. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Serius, karena diulang tiga kali. Padahal seandainya tidak diulang dua kali, disampaikan satu kali saja, tentu saja jawaban para sahabat adalah, "Iya mau wahai Rasulullah." Karena Rasulullah SAW tidak bertutur dari hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan tak lain dan tak bukan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Tidaklah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah hawa nafsunya. Tidak lain dan tidak bukan yang beliau utarakan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Ternyata Nabi di kesempatan itu mengulang pertanyaan dan penawaran beliau tiga kali. Maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau menyambungnya, "Al-isyraku billah." Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, "Wa'uququl walidain," kata Nabi, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua disebutkan sebagai dosa paling besar di antara semua dosa besar di urutan kedua setelah syirik. Sebagai kezaliman paling zalim, dosa besar yang paling buruk. Kemudian ranking kedua berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi menyatakan dua dosa terbesar itu, Nabi dalam keadaan bersandar. Ya, wallahu a'lam, apakah bersandar punggung belakangnya di sebuah kursi misalnya, atau beliau bersandar dengan sisi salah satu di antara sisi badannya, ya, mungkin di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Artinya dalam keadaan Nabi SAW bersandar begitu. Tapi kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan dosa besar yang pertama itu syirik, dosa besar yang kedua yaitu durhaka kepada kedua orang tua, kemudian Nabi duduk. Fajalas wa kana muttaki'an. Tadinya beliau bersandar, kemudian beliau duduk. Seakan beliau ingin mengutarakan sesuatu lebih serius lagi. Kata beliau, "Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur." Ketahuilah dosa besar berikutnya yang paling besar adalah berkata dusta, bersumpah palsu. Fama zala yukarriruha. Terus Nabi SAW ulang. Tidak disebutkan apakah tiga kali atau lebih daripada itu. Ketahuilah dosa besar berikutnya adalah berkata dusta, bersumpah palsu. Berkata dusta, bersumpah palsu. Berkata dusta, bersumpah palsu. Terus beliau ulang-ulang. Sampai para sahabat menyatakan, "Ya laitahu sakat." Andai beliau sudah menghentikan saja pengulangannya itu. Subhanallah. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, sahabat roja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi catatan serius bagi siapapun di antara kita yang terlahir dari kedua orang tua masing-masing. sadarilah bahwa durhaka kepada kedua orang tua bukan dosa biasa. Dia dosa yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan dosa terbesar terhadap hak Allah, yaitu syirik. Dosa besar terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kesyirikan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surat Luqman, mengabadikan wasiat Luqman al-Hakim rahimahullah kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Ingatlah engkau tatkala Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, tatkala si Luqman menasihati, berwasiat kepada putranya, wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyatakan, ana aghna syuraka ya'ni syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak butuh kepada perserikatan semua sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal, dia menyekutukanku padanya bersama siapapun, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya itu. Subhanallah. Serius sekali. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Ternyata dosa yang paling besar di antara seluruh deretan dosa besar adalah syirik. Ranking 2 setelahnya Nabi urutkan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita semua dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kemudian juga dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang beberapa dosa besar, atau beliau ditanya tentang beberapa dosa besar, maka beliau menjawab secara sekaligus, artinya menyebutkan beberapa dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Dosa besar paling besar adalah syirik kepada Allah, wa qatlun nafs, dan membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa besar paling besar? Kata beliau, qauluz zur, syahadatuz zur, berkata dusta, bersumpah palsu, memberikan keterangan yang palsu. Para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku di mana saja berada rahimakumullah, ternyata bukan hanya hadis dari Abu Bakrah, tapi juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma wa anil sahabati ajma'in, mengukuhkan bahwa dosa besar paling besar setelah syirik kepada Allah subhanahu wa taala adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu, dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, wal yaminul ghamus, dan sumpah yang palsu. Allahu Akbar. Berarti ada beberapa jalur ini, jalur periwayatan yang bukan dibawakan oleh Nafi' Abu Bakrah, tidak pula oleh Anas bin Malik saja, tetapi juga dibawakan di dalam jalur yang lain, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dan banyak hadis-hadis yang membawa esensi semakna dengan tiga riwayat ini. Ya. Dan berdurhaka kepada kedua orang tua membawa makna al-qat' awi syaq, memutus, memotong. Dengan cara apa? Dengan cara tidak memperlakukan baik kedua orang tua. Menyakiti, dengan segala bentuk sikap menyakiti, apakah dengan ucapan ataukah dengan perbuatan. Apakah ucapan atau perbuatan itu dipandang kecil, remeh seperti uf atau ah, atau yang lebih daripada itu. Keduanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita berbuat durhaka dengan ucapan ataupun perbuatan, dengan yang dianggap enteng, sepele, kecil, apalagi yang ternyata berat, menyakiti kedua orang tua, mengganggu kenyamanan dan ketenangan mereka, meresahkan, menyedihkan, bahkan membuat mereka menangis, bahkan membuat mereka tersakiti, terluka hatinya, dan seterusnya. Maka kalau kita kenal dengan istilah al-birra atau al-birru, kebajikan yang berada di puncak tertinggi, maka lawan dari al-birru adalah al-uququ. Lawan dari kata al-birru adalah al-uquq, kedurhakaan, perbuatan yang buruk, sikap yang jauh dari baik. Disebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya tentang al-birru wal-uquq, bakti dan durhaka. Maka kata beliau, al-birru an tabdhula lahuma ma malakta wa an tuti'ahuma fi ma amaraka bihi ma lam ya'muraka bi ma'siyatillah wal'uququ an tahjurahuma wa tahrimahuma. Kata Al-Hasan Al-Basri mendefinisikan tentang al-birru bakti dan juga al-uququ durhaka. Kata beliau, bakti itu adalah engkau mengerahkan untuk kedua orang tuamu apapun yang kau miliki untuk membahagiakan keduanya. Engkau memberi dan berbagi untuk mereka berdua sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan selama keduanya tidak perintahkan untuk kemaksiatan. Jadi engkau mematuhi kedua orang tua, apa yang diarahkan oleh mereka berdua selama bukan maksiat, itulah albirru atau bakti. Nak tolong nak kesana, nak tolong nak ambil itu, nak tolong nak jangan demikian, nak tolong nak begitu. Selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, maka mematuhi kedua orang tua itulah bakti. Nak jangan pakai yang itu nak, pakai saja yang ini. Nak coba kau dahulukan ini, jangan dahulukan itu. Bukan maksiat, patuhi. Itulah baktimu kepada kedua orang tuamu. Subhanallah. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, wal-uquq, sementara durhaka kepada kedua orang tua adalah antahjurahuma. Kau meninggalkan mereka berdua. Kau menjauh dari mereka berdua. Kau mendiamkan mereka berdua. Watahrimahuma. Kau menghalangi mereka berdua dari kepatuhanmu kepada keduanya selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Diminta untuk apa? Mengelak. Diarahkan untuk apa? Mengabaikan. Dilarang untuk apa? Dilanggar. Padahal semua permintaan kedua orang tua tersebut bukanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kedurhakaan. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama, para sahabat, para ulama mendefinisikan bakti kepada kedua orang tua begitu lugas dan jelas. Bakti kepada kedua orang tua adalah engkau berbuat baik kepada mereka dengan penuh totalitas upaya agar mereka senang, agar mereka tenang, agar mereka damai, agar mereka bahagia, tidak cemas, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak bersedih, sama sekali. Setiap kebaikan yang diupayakan dan setiap kepatuhan yang diberikan selama arahan kedua orang tua bukanlah kemaksiatan, itulah al-birru, bakti kepada keduanya. Sebaliknya, setiap pembangkangan, setiap kedurhakaan, mengabaikan perintah mereka, menyakiti hati mereka, tidak memenuhi keinginan mereka padahal bukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, maka itu adalah kedurhakaan. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, fal'uququ yatafawatu kama annal birra wal ihsana yatafawat. Maka sebagaimana kebaikan itu bertingkat-tingkat ke atas, maka demikian pula kedurhakaan itu bertingkat-tingkat turun ke bawah. Makin seseorang itu buruk perangainya kepada kedua orang tua, di hadapan kedua orang tua, terhadap kedua orang tua, maka semakin buruklah derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menghadirkan bakti kepada kedua orang tua, menyikapi kebaikan setiap arahan orang tua, semua itu adalah perintah dari Allah yang wajib untuk dipenuhi semampu mungkin. Semampu mungkin. Inilah salah satu di antara medan untuk berlomba di antara segenap kaum mukminin yang lain yang ingin mendapatkan surga, yang ingin mengharapkan surga. Kalau ingin surga, maka salah satu pintu yang perlu kita berlomba masuk darinya adalah pintu bakti kepada kedua orang tua. Dan sudah disebutkan pada beberapa pertemuan sebelumnya, namun juga diulang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala di dalam pembahasan pada bab keempat bakti kepada kedua orang tua ini, yaitu firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah perintah untuk meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah dalam tauhid. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik sedikit pun. Dan hendaklah kau berbuat bakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah menegaskan, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan agar janganlah kau beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kau berbakti kepada kedua orang tua. Sekali lagi, ayat semacam ini banyak sekali dalam Al-Quran. Terlebih lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi ada tiga hadis sebelumnya. Hadis Abi Bakar, hadis Anas bin Malik, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum jami'an. Demikian pula ada hadis yang lain. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla harrama alaikum uquq al-ummahat wa wa'd al-banat wa man'an wa hat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa idha'at al-mal. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh Allah telah haramkan untuk kalian durhaka kepada ibu, mengubur hidup-hidup anak perempuan, sikap licik, pelit, tapi minta untuk diberi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci kalian tiga perangai. Qil, qal, isu yang terus dikembangkan, yang terus di-share dan disebarluaskan. Wa kathrata su'al, banyak bertanya, ngeyel, wa idha'at al-mal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis ini hadis yang berbeda redaksi dengan tiga hadis sebelumnya, namun mengukuhkan juga haramnya durhaka kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hikmah dibalik diperintahkannya bakti kepada ibu tiga kali lebih utama daripada bakti kepada bapak. Maka demikian pula, terlarang, haram, durhaka kepada kedua orang tua secara bersamaan ayah dan ibu, terlebih durhaka kepada ibu. Lalu mengapa di sini disebutkan ibu? Durhaka kepada ibu, apakah artinya durhaka kepada ayah boleh? Tidak, tidak boleh. Karena ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu. Hadis-hadis bersifat umum larangan durhaka kepada orang tua, maksudnya adalah ayah dan ibu. Namun dalam hadis ini, mengapa disebutkan uquqal ummahat, Allah haramkan kepada kalian durhaka kepada para ibu? Karena selain ibu, kewajiban bakti kepadanya tiga kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah, juga pada umumnya karena ibu itu posisinya biasanya lebih lemah. Biasanya seorang anak itu tidak lebih mampu menampakkan kedurhakaan kepada ayah daripada kepada ibu. Sehingga seakan Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat ibu bukan berarti boleh durhaka kepada bapak, tetapi berbuat durhaka kepada ibu jauh lebih ditekankan keharamannya. Maka Nabi SAW menyatakan, sungguh Allah telah haramkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Wawadal banat. Dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini adalah salah satu di antara kebiasaan, tradisi jahiliyah yang dibenci, yang dimurkai, yang dilaknat. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran hal tersebut. Wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara, dan seterusnya. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka dikasih kabar bahwa istrimu melahirkan anak perempuan bagimu, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mulailah wajahnya menghitam karena dia menahan amarahnya. Jadi marah kalau dilahirkan anak perempuan. Seakan-akan anak perempuan itu adalah petaka, seakan anak perempuan itu adalah musibah, seakan anak perempuan itu adalah aib dan lain sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Yatawara minan nas. Mereka bersembunyi dari pandangan manusia untuk kemudian tanpa sepengetahuan manusia, jahiliyah, orang-orang jahiliyah akan menguburkan hidup-hidup anak perempuannya berharap anaknya hanyalah laki-laki. Karena mereka memandang sebelah mata terhadap anak perempuan. Maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah sungguh telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu, kemudian juga mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Kemudian yang ketiga, wa man'an wa hat, sebagaimana Allah juga haramkan kepada kalian bersikap naif, licik, culas. Dia minta diberi tapi dia itu pelit untuk berbagi. Dia tidak mau, dia menolak permohonan orang lain, tapi dia selalu bersilat lidah untuk meminta dan terus meminta untuknya. Man'an wahat. Ini kontradiktif. Dia bukan murah hati berbagi, tetapi justru selalu meminta dan enggan untuk berbagi. Ini haram. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, Nabi SAW menyatakan wa karihalakum. Kalau tadi diharamkan, maka yang berikutnya ini dibenci. Bukan tidak haram, ini juga haram. Tapi derajatnya sedikit di bawah yang ketiga pertama tadi. Durhaka kepada para ibu, mengubur hidup-hidup anak, perempuan, dan bersikap culas. Pelit, tetapi suka meminta. Kemudian Nabi jelaskan wa karihalakum, juga haramkan kepada kalian, benci untuk kalian salasan, yang tiga hal ini. Qila wa qal, suka gampang menyebar luaskan informasi yang masih isu. Yang seandainya pun itu informasi valid, mestinya dia bersikap bijak untuk tidak berucap kecuali yang kelak dapat dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak belum divalidasi, masih sekedar isu, dia sebarkan. Sehingga menjadi tambah keruh, gunjang-ganjing di tengah kaum muslimin. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qal, katanya begini, katanya begitu. Eh, udah dengar ini belum? Eh, udah dengar itu belum? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Selanjutnya bagaimana ini? Selanjutnya bagaimana itu? Qil qal, katanya dia berkata, katanya dia nukilkan, katanya dia share, katanya dia sebutkan. Orang yang tidak memvalidasi kabar seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kathratus sual, banyak bertanya. Allahu a'lam, kalau secara bahasa artinya kathratus sual, banyak meminta. Banyak meminta bisa jadi adalah meminta untuk memperkaya diri, dan boleh jadi juga maksudnya adalah bertanya tapi ngeyel. Semoga pemirsa sekalian paham maksud saya menyebutkan kata ngeyel. Di Jawa ada istilah ngeyel, itu seseorang yang terus-menerus bertanya atau menyangkal karena tidak bisa langsung menerima kebenaran sekali saja disampaikan. Baik diberikan arahan, bimbingan, atau diberikan sebuah statement, dia bertanya. Bukan bertanya untuk memperjelas, tetapi bertanya untuk ngeyel dan menolak. Ketika diarahkan, bertanya. Tapi bertanya untuk menolak perintah tersebut, menolak untuk mematuhi arahan tersebut. Ini namanya kathratus su'al, banyak bertanya tetapi untuk munaza'ah, untuk menentang, untuk ngeyel. Ini juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta, menghambur-hambur, membazir harta. Tidak membelanjakan dengan bijak sebagaimana mestinya. Ini masih ada, dia beli lagi atau dia hadirkan lagi. Ini masih cukup, dia merasa kurang sehingga yang dikeluarkannya kelak tidak akan bisa dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali masuk kategori idha'atul mal, buang-buang harta. Dibuang-buangnya. Dibakar begitu saja, terlalaikan begitu saja, dan contohnya banyak. Maka dari semua, dari keenam hal, yang tiga jelas diharamkan, yang ketiga berikutnya dibenci. Salah satu di antaranya yang sedang menjadi fokus pembahasan kita adalah uququl ummahat. Dan Nabi sebutkan di ranking satu pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah kalian durhaka kepada ibu. Dan ini sebagaimana penjelasan hadis Umar bin Al-Khattab yang sudah kami jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kapan hari kiamat, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih berilmu daripada yang bertanya. Kau bertanya tentang kapan hari kiamat tiba, aku tidak lebih berilmu daripada engkau tentang hal tersebut. Tapi kemudian malaikat Jibril yang datang menemui Nabi dalam wujud manusia itu bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tiba. Maka Nabi SAW menyebutkan dua tanda. Salah satunya adalah antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Dan salah satu maknanya, di antara sekian banyak makna yang dikuatkan oleh para ulama adalah kathratu uquq, banyaknya kedurhakaan, terutama kepada ibu. Sehingga kalau seandainya ibunya adalah ibu kandungnya, tapi di hadapan anaknya si ibu ini menjadi layaknya seorang budak yang disuruh ini, disuruh itu, teriak, diteriakin begini, diteriakin begitu, ya, dibentak ini, dibentak itu. Bahkan sebagian mereka diganggu, dipukul, disiksa, dan bahkan sebagian yang lain dibunuh. Wal'iyadzu billah wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka durhaka kepada para ibu adalah keharaman yang sangat keras. Para pemirsa rahimakumullah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang serius juga ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada tiga golongan manusia Allah tidak akan melihat kepada mereka kelak di hari kiamat. Allah campakkan mereka, Allah abaikan mereka. Allah tidak peduli melimpahkan kasih sayangnya kepada mereka, tidak. Mereka tersisihkan, mereka terabaikan, mereka tercampakkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siapa tiga golongan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqu liwalidayh, yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada kesimpulan kecuali kita akan mengetahui bahwa ternyata durhaka kepada kedua orang tua memang bukan dosa biasa. Sampai-sampai ada ancaman Allah Subhanahu wa taala tidak akan melirik mereka, tidak akan melihat mereka. Allah akan campakkan mereka, Allah akan sisihkan, abaikan mereka. Siapa? Yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini satu. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, seorang wanita yang menjadi laki-laki atau berlagak seperti halnya laki-laki. Wanita dia, tetapi dia berlagak, berperangai layaknya seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, waddayyuth, dan seorang suami yang tidak memiliki kecemburuan kepada penyimpangan istrinya. Istrinya mungkin bersolek untuk laki-laki lain, mungkin ketawa ketiwi, begitu akrabnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau bahkan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sementara tidak tergerak hati bagi suami untuk mengingkari, maka ini disebut dayyuth, orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kehormatan istrinya. Maka kata Nabi SAW, tiga golongan ini kelak di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pendurhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berlagak atau berperan sebagaimana layaknya laki-laki, dan seorang laki-laki yang dayyuth, tidak memiliki kecemburuan kepada wanita mahramnya sebagaimana mestinya. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada juga tiga orang yang tidak masuk surga. Nanti kami akan kembali menjelaskan apa itu artinya tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, ada tiga orang yang tidak masuk surga. Al-aquli walidayh, seorang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal-mudminu alal khamri, dan para pecandu apapun yang memabukkan. Tidak hanya minum-minuman keras, tapi mungkin ada bubuk, mungkin ada uap, mungkin ada cairan, wallahu a'lam. Apapun itu yang memabukkan, kemudian dia candu, maka si pecandu ini kata Nabi SAW tidak masuk surga. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, itu pemberianku, itu hadiah dariku, itu wakaf dariku, itu kebaikan hatiku, itu aku pas kebetulan lagi lapang uang, dan seterusnya. Dia sebut-sebut pemberiannya kepada orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai valid sahih oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'a. Para pemirsa rahimakumullah, makna la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, itu ada dua. Yang pertama adalah, yang tidak masuk surga adalah mereka yang meninggal dunia di dalam kondisi kekafiran atau kesyirikan, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, ungkapan la yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga, artinya tidak masuk surga sejak awal. Mereka terlebih dahulu harus dilemparkan wal'iyadzu billah dalam azab di neraka. Baru kemudian dia masuk surga, kemudian selanjutnya berikutnya. Maka kalau seandainya ada seorang yang durhaka kepada kedua orang tua dan dia meyakini kehalalan perbuatan tersebut, maka dia bisa keluar dari zona keislamannya akibat dia menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu durhaka pada orang tua. Orang seperti ini bisa saja tidak masuk surga baginya adalah selamanya, karena kekufurannya menghalalkan yang Allah haramkan, yaitu durhaka pada orang tua. Tapi kalau seorang yang durhaka kepada kedua orang tua sementara dia masih muslim, masih ada iman, maka ancaman yang berat, dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, sebelum kelak pada akhirnya ketika dosa-dosanya sudah tergugurkan dengan siksa azab, maka dia bisa berkesempatan masuk ke dalam surga. Namun siapa di antara kita yang siap untuk merasakan panas dan beratnya siksa api neraka? Na'udzubillah. Ya. Azab yang pedih. Yang kata Nabi SAW, panasnya api neraka itu hanya 1/70. Daripada panasnya api neraka. Api dunia itu hanya 1/70 daripada panasnya api neraka. Jadi api dunia itu hanya satu bagian dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Api neraka 70 kali lipat lebih panas. Maka siapa di antara kita yang siap dengan itu? Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, waquduha an-nas wal hijara, bahan bakarnya adalah api dan bebatuan. Ini mengerikan. Maka kalaulah seseorang itu misalnya muslim, mukmin, tapi dia tergelincir dalam durhaka kepada kedua orang tua, walaupun di dalam keadaan Islamnya masih mungkin dia masuk surga, tapi dia pasti akan dilempar ke neraka karena kedurhakaannya tersebut, dia tidak bisa masuk surga sejak awal. Adapun seseorang yang durhaka pada orang tua dan menghalalkan kedurhakaannya itu sebagai sesuatu yang biasa saja, bukan terlarang, maka dia bisa keluar dari zona keislaman akibat menghalalkan yang haram, dan itu bisa menyebabkannya tidak masuk surga sama sekali. Kemudian yang kedua adalah al-mudminu 'alal khamr, ya, yang candu terhadap hal-hal memabukkan apapun itu bentuknya, wal mannanu bima a'ta, dan yang selalu menyebut-nyebut apa yang telah diberikan kepadanya, olehnya. Ya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, tentu masih banyak sekali ayat hadis ya yang dinukilkan oleh beliau Syekh Abdul Razak. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala kita akan betul-betul mengokohkan dinding-dinding bakti kita kepada kedua orang tua sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian yang disampaikan, insyaAllah kita sambung lagi tentang kedurhakaan yang bukan dosa biasa ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu waliyut taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, kiranya ada beberapa diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.
2: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, peringatan dan juga bimbingan bagi kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dan menghindari durhaka kepadanya. Selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya di kesempatan hari ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543, ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021 823 6543. Nah, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, apabila kita dulu merasa banyak dosa kepada Allah karena durhaka kepada orang tua, dan setiap ada nasihat-nasihat mengenai mengenai menjauhi durhaka kepada orang tua, itu sangat teriris sekali hati ini Ustaz. Apakah penyesalan tersebut bisa mengurangi atau mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu tersebut Ustaz? Lantas apakah kita pantas men-share video-video untuk supaya berbakti kepada orang tua dan jangan durhaka kepadanya, terkhusus kepada anak-anak kita Ustaz, di mana melihat masa lalu kita yang banyak durhaka kepada orang tua Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Allahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan tambahan petunjuk kebenaran agar setiap langkah dan ucapan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "An-nadamu taubah." Sebuah penyesalan adalah pertanda taubat. Bukan seluruh bagian dari taubat, tetapi an-nadamu taubatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyesalan adalah taubat. Hadis ini dibawakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, dan dinilai sahih valid oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi penyesalan itu adalah pertanda taubat. Namun menyesal saja tidaklah cukup, kan, tetapi menghadirkan syarat-syarat taubat nasuha yang lain. Ya, yaitu meninggalkan secara keseluruhan dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Hadirkan tiga syarat ini, mengakui dengan segenap penyesalan, meninggalkan secara keseluruhan, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali, maka insya Allah taubat kita menjadi taubat yang nasuha. Dan apabila perbuatan dosa kita berkaitan dengan hak manusia, maka hendaklah kita meminta maaf dan kerelaan hati orang tersebut. Dan bakti kepada kedua orang tua yang lawannya merupakan kedurhakaan, maka wallahu a'lam, ini adalah dosa yang berkaitan dengan hak manusia, yaitu kedua orang tua. Hendaklah kita meminta maaf. Meminta maaf kepada kedua orang tua dengan menyertakan tiga syarat taubat nasuha tadi. Kemudian sekiranya kedua orang tua telah meninggal dunia misalnya, maka perbanyaklah amal salih Perbanyaklah taubat dan istighfar, perbanyaklah amal salih, dan perbanyaklah amal salih yang akan menghapus catatan dosa durhaka tersebut. Sebagaimana juga kita tidak berputus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengampuni dosa-dosa. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha innahu huwal ghafurur rahim. Surat Az-Zumar ayat 53. Katakan wahai manusia kepada wahai Muhammad kepada umat manusia. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri dengan dosa dan maksiat, maka janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kalau pertanyaannya, pantaskah saya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Pantas. Jika kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha. Selama hayat masih dikandung badan, selama nyawa belum dikerongkongan tanda berakhirnya kehidupan, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha memberikan ampunan dan menerima taubat hambanya. Hadirkan syarat-syaratnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Dan bolehkah kita menutup kesalahan salah satunya dengan cara menyebarkan video-video tentang durhaka kepada kedua orang tua untuk anak-anak kita? Boleh, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah ajarkan mereka secara langsung, ingatkan, bacakan ayat-ayat Al-Quran, bacakan hadis-hadis tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Berikan contoh yang baik kepada mereka, bagaimanakah keteladanan berbakti kepada kedua orang tua. Maka insya Allah tidak mengapa, dan berikan secara langsung keteladanan itu menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu semasa hidup saya pernah pinjam

0: nasi. Allah Ta'ala a'lam, sejatinya harta orang tua yang meninggal dunia meninggalkan harta waris, salah satunya piutang, adalah bagian dari waris, bagian dari harta waris. Maka kalau masih ada ahli warisnya, maka itu diberikan kepada mereka. Ya, itu diberikan kepada mereka karena itu hak mereka. Ya, itu adalah hak mereka. Namun kalau seandainya tidak lagi ada ahli waris misalnya, maka wallahu a'lam, menyedekahkan atas nama orang tua semoga tidak masalah. Ya. Tapi selama masih ada ahli warisnya, maka harta orang tua berupa piutang pada seseorang yang mungkin juga anaknya sendiri yang juga ahli warisnya, maka hendaklah itu diberikan sebagai warisan dan dibagikan sesuai dengan ketentuan. Ya, sesuai dengan ketentuan dalam disiplin ilmu waris. Tapi kalau ternyata tidak ada ahli warisnya sama sekali, semoga tidak mengapa untuk dia menyedekahkannya atas nama orang tua atau mewakafkannya atas nama orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima itu sebagai sebuah kesalihan. Wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustaz di 0218236543. Ya, silakan sudah terhubung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Dengan keadaan dari Cianjur.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Izin bertanya tentang masalah berbakti kepada orang tua. Jadi kalau misalkan ada anak yang pernah berbuat salah kepada orang tua, lalu orang tuanya sudah meninggal, apa yang harus dilakukan seorang anak untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Khairan akhi Dadang di Cianjur dan segenap pemirsa di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan limpahan taufik dan kasih sayangnya kepada kita semua. Adapun pertanyaan yang diajukan ada sedikit kemiripan atau ada kemiripan dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Ketika seorang anak menyadari dia pernah durhaka kepada kedua orang tua dan dia sekarang alhamdulillah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa itu perbuatan dosa besar. Sementara untuk meminta maaf kedua orang tuanya telah meninggal dunia, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hadirkan syarat-syarat taubatnya. Mengakui dengan penuh penyesalan, meninggalkan secara keseluruhan dan bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Dan karena dosa durhaka adalah dosa berkaitan dengan hak manusia, perlakuan baik kepada kedua orang tua, namun mereka semua sudah meninggal dunia, maka berupayalah untuk menjadi anak salih yang mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, argo pahalanya berhenti kecuali tiga. Yang meskipun tidak ada amal tapi argo pahala terus mengalir. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah, sedekah jariyah seperti wakaf atau semisalnya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Maka kita masih punya kesempatan berbakti kepada kedua orang tua tatkala mereka sudah meninggal dunia. Berupayalah untuk selalu menjadi anak yang salih yang berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita di alam barzakh. Saat ini mereka meninggal dunia, berada di alam kubur, di alam barzakh. Maka berdoalah kebaikan. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Ya Allah, sayangi mereka. Limpahkan kasih sayangmu kepada mereka berdua. Iya. Berikan kehidupan yang indah di dalam alam kubur dan seterusnya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma wa'akrim nuzulahuma wa'wassi' mudkhalahuma wa'ghsilhuma bilma'i wa'thalji wal-bard wa'naqihima dan seterusnya. Doakan kebaikan. Jadi anak salih dan berdoa kebaikan. Kemudian yang ketiga di antara yang bisa kita lakukan berbakti kepada kedua orang tua meskipun mereka sudah meninggal dunia adalah menyambung tali silaturahmi dengan segenap kerabat yang kita terhubung bersama mereka melalui jalur orang tua. Bibi

0: kita, tante, om, paman, dari garis ayah, dari garis ibu, sambung silaturahmi dengan mereka. Mungkin masih ada kakek, mungkin masih ada nenek misalnya. Ya, sambung siapa saja di antara kerabat kita yang kita terhubung kekerabatan dengan mereka melalui jalur orang tua. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Inna min abarril birri an tuwasila ahla wuddi abik," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Di antara bakti yang tertinggi kepada kedua orang tua adalah engkau menyambung hubungan baik orang yang pernah dicintai oleh kedua orang tuamu. Maka kita sambung silaturahmi ini dengan baik. Ya. Dan di antara yang bisa kita lakukan juga sebagai bakti kita kepada kedua orang tua adalah jika ada hal-hal tertentu kita bisa lakukan yang pahalanya diperuntukkan kepada orang tua, apalagi kalau ternyata orang tua pernah bertekad kuat untuk melakukannya tapi belum sempat dilakukan, seperti haji, umroh, atau semisalnya, maka silakan lakukan. Ya, silakan lakukan. Tapi yang terpenting adalah perbanyak taubat dan istighfar, kemudian jadilah anak saleh yang mendoakan kebaikan kepada Allah untuk kedua orang tua, serta sambung silaturahmi. Semoga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala melihat upaya kita membuktikan diri bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua sekalipun mereka telah tiada. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumul khair atas jawaban dan penjelasannya. Baik, yang kedua, silakan kami berikan kesempatan kembali di line telepon yang di 0218236543. Nah, halo. Silakan. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Saya Zulaikha dari Bekasi.
1: Silakan.
2: Ingin bertanya Ustaz.
1: Ya, silakan Ibu Zulaikha.
2: Apa bentuk durhaka kepada orang tua jika saya memutuskan untuk jaga jarak sama orang tua? Karena orang tua saya selalu ngomong yang nyakitin, selalu mengungkit-ungkit seperti dulu kamu saya sekolahin dan segala macam. Pernah diskusi supaya tidak mengatakan itu, tapi malah justru marah. Terima kasih Ustaz, itu saja.
1: Nah.
2: Barakallahu fiik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Zulaikha di Bekasi bersama segenap keluarga dan para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Sudah sempat dijelaskan sebelumnya pada pertemuan yang lalu bahwa terkadang orang tua adalah ujian bagi anak-anaknya, dan ujian itu beragam bentuknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi terberat seorang anak menghadapi ujian dari orang tuanya ketika kedua orang tuanya memaksa dia untuk berbuat syirik. Bayangkan kalau ada seorang anak diuji orang tuanya memaksanya untuk berbuat syirik. Ini sudah luar biasa berat. Dan itulah yang digambarkan di dalam Al-Quran. Namun lihat bagaimana indahnya tuntunan Islam mengajarkan kepada kita apa yang semestinya dilakukan oleh seorang anak tatkala kedua orang tuanya memaksanya untuk berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, serangkaian ayat dari ayat 13 dan seterusnya. Spesifik lihat di ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmu fala tuti'huma sahibhuma fid dunya ma'rufa." Sekiranya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan cara yang baik. Jadi ujian terberat seorang anak dari kedua orang tuanya adalah tatkala memaksanya untuk berbuat kesyirikan. Ini bukan hanya sekedar harga diri seorang anak atau tersakitinya seorang anak, tetapi tauhid yang terlukai, hak Allah subhanahu wa ta'ala ternodai. Ini adalah yang paling berat. Namun demikian Islam mengajarkan agar kita tetap memperlakukan kedua orang tua dengan interaksi yang baik. Maka nasihat saya, untuk Ibu Zulaikha di Bekasi, atau siapa saja di antara kita yang barangkali diuji dengan ujian serupa dari pihak orang tua, ketahuilah bahwa bersabar adalah jalan keluar yang terbaik. Bersabarlah. Betapa banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menuntun kita untuk bersabar. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Yakinilah bahwa kemenangan berada bersama kesabaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salinglah menasihati dengan kebenaran, kebaikan. Salinglah menasihati dengan kesabaran. Para malaikat nanti akan masuk dari pintu-pintu surga untuk menyambut para penghuni surga. Para malaikat akan berkata, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kedamaian dilimpahkan untuk kalian di dalam surga disebabkan kesabaran kalian dulu. Sabarlah. Sebagaimana kita bersabar tatkala menjalankan perintah Allah, kita bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, maka kita pun bersabar tatkala diuji dengan ujian yang berat. Seperti diuji kita disakiti hati oleh ungkapan-ungkapan orang tua. Kamu ini tidak anak, tidak tahu terima kasih. Kamu ini dulu disekolahkan mati-matian, sekarang kamu tidak bekerja, sekarang kamu kecewakan orang tua, dan lain sebagainya. Jadikan sebagai introspeksi. Sekiranya memang ada keliru, maka kita perbaiki. Tapi kalau sekiranya yang kita lakukan sudah benar sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW, maka bersabarlah. Bersabarlah. Jangan sikapi orang tua dengan sikap yang buruk. Apalagi tadi, bolehkah saya menjaga jarak? Jangan jaga jarak. Kebalkan saja dinding kesabaran ini di dalam hati kita. Dan minta kepada suami atau minta kepada istri, minta kepada pasangan masing-masing untuk saling menguatkan dalam kesabaran. Bukan kesabaran artinya tidak dianggap apa yang diomongkan orang tua, tetapi kita menyadari bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selayaknya disikapi dengan kesabaran. Kemudian, berusahalah untuk menyikapi baik bukan hanya sekedar sabar, tetapi berbuat sesuatu. Ya. Kita dikata-katain buruk, kita tetap tersenyum. Mohon maaf ya ma, mohon maaf ma, baik ma. Kalau sekiranya itu kesalahan, saya mohon maaf. Bukan cuma maaf dong, kamu harus begini, harus begitu. Mohon maaf ma, itu belum bisa saya lakukan. Itu belum sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sayang mama, tapi aku juga harus taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Aku akan selalu memuliakan mama, aku akan selalu sayang kepada mama. Doakan aku ma, agar aku bisa menjadi hamba yang tegar dalam menjalankan baktiku kepada mama, dan seterusnya. Iya. Jangan kemudian justru disikapi dengan kita tidak mau sambung silaturahmi atau bahkan menjaga jarak. Jangan. Jangan. Sambung. Sambung. Sambung. Kita bersabar dan tetap menyambung. Lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Beri hadiah sesuatu yang bisa kita beri. Ustaz, sudah pernah saya kasih hadiah, tapi hadiah itu dibuang. Enggak apa-apa, sabar. Sabar, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan luput untuk berdoa. Banyak berdoa, memohon kepada Allah, terutama di momen-momen mustajab doa. Waktu, tempat, kondisi, situasi. Ya, di mana doa itu terkabulkan. Setelah azan persis, antara azan dengan iqamah, di sujud-sujud kita, di penghujung salat kita, di sepertiga malam yang terakhir, ya. Ketika turun hujan, pada saat kita safar, saat kita berpuasa, dan seterusnya, semua momen, semua waktu, semua kesempatan, tempat, peluang doa dikabulkan, berdoalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Lihatlah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kisahnya juga sudah disampaikan. Ya. Yang dicaci maki dirinya, Abu Hurairah tahan, tidak masalah. Mama caci maki diriku, it's fine. No problem. Tidak masalah. Tapi kalau yang disakiti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicaci maki adalah pembawa risalah Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langsung terusik hati Abu Hurairah, sehingga beliau pun datang dengan kondisi menangis kepada Nabi SAW, minta agar ibundanya didoakan agar mendapatkan hidayah Islam. Maka berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya, kami ajukan kembali Ustaz, beralih di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan, ya Ustaz, ada penanya yang berada di Jepang, yaitu Pak Anto. Ya Ustaz, dulu saya sebelum pergi ke Jepang untuk bekerja, saya pernah bernadar untuk melaksanakan umroh. Tapi orang tua memaksa saya untuk membuat rumah terlebih dahulu. Tapi dan juga saya sudah menjelaskan karena saya sudah nadar, tapi tetap orang tua kekeh agar saya membangun rumah terlebih dahulu. Akhirnya saya mengikuti keinginan orang tua dan memang ada rasa kecewaan di dalam hati. Apakah niat umroh saya tersebut batal karena kita mengikuti keinginan orang tua, tetap harus membayar kafarat Ustadz, karena belum terlaksananya apa yang saya nadarkan tersebut Ustadz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum Bapak Anto di Jepang dan segenap kaum muslimin di seberang sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kalian semua di sana dan hati kita semua yang ada di sini di atas istiqamah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan semoga kita semua istiqamah hingga akhir hayat kita tiba. Insyaallah tidak masalah, dan sebaiknya Bapak berupaya untuk memenuhi nazar tersebut tatkala ada kelapangan rizki di waktu yang akan datang. Ya. Tidak harus langsung kafarah, ya, akan tetapi berupayalah untuk memenuhi nazar tersebut ketika sejumlah uang mencukupi untuk Bapak berangkat umrah. Ya. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Bapak tidak umrah, nazar umrah karena Bapak diperintahkan orang tua untuk segera bangun rumah, dan perintah itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ketidaktahuan mereka dan lain sebagainya sehingga mereka kekeh untuk menyampaikan permintaan atau hajat tersebut. Tidak masalah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan Bapak di kesempatan lain, jika telah mencukupi maka segera mendaftar umrah untuk bisa menunaikan nazar tersebut sambil kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Masih kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada dua pertanyaan senada, yaitu mengenai antara ikut atau menurut kepada suami ataukah kita membantu orang tua Ustaz. Dua ibu yang bertanya yang mengenai kebingungan antara dia ingin dekat kepada orang tuanya dan membantu segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi di rumahnya, ataukah kita ikut suami sedangkan suami pun butuh saya untuk mendampingi di rumah Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan tuntunan terbaik. Apabila sesuatu telah ditata sedemikian indah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti itu yang terbaik. Dalam konteks seorang berumah tangga menjadi istri, maka pindahlah kepatuhannya dalam konteks berumah tangga kepada suami. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Sekiranya boleh bagiku, kata Nabi, untuk perintahkan seseorang sujud kepada sesama manusia, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya karena agungnya hak suami pada diri si istrinya. Ya. Maka dalam konteks rumah tangga yang dipatuhi adalah suami, selama arahan suami bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ibunda saya Ustaz, ayah saya Ustaz dan seterusnya? Maka minta kelapangan kepada suami pada hal-hal tertentu yang masih menyisakan sedikit ruang waktu, sedikit tenaga, sedikit finansial misalnya untuk tetap berbakti kepada mereka. Dan sudah sepantasnya setiap pasangan suami istri menjadi suporter terbaik bagi pasangannya untuk berbakti kepada orang tua. Maka seorang laki-laki menjadi motivator dan suporter terbaik bagi istrinya agar si istri berbakti pada orang tua, dan begitu pula sebaliknya. Hendaklah seorang istri menjadi motivator dan suporter terbaik bagi suaminya agar si suami berbakti kepada kedua orang tua. Bicarakanlah baik-baik bersama suami dan minta agar, ya oke, suamiku insya Allah aku akan melayani engkau, membantu, berbakti dan seterusnya. Izinkan jika ada ruang sedikit, aku punya waktu di sini, aku punya kesempatan di sini, aku punya sekian uang misalnya, aku berbagi untuk orang tuaku, aku membantu mereka. Sampaikan baik-baik. Maka insya Allah dengan penyampaian yang hikmah, dengan penyampaian yang baik, dengan doa agar semoga ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menjadi mudah untuk dilewati bersama insya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan di layanan telepon di 021-823-6543. Nah, halo, silakan. Sudah terhubung, halo, assalamualaikum. Iya.
3: Terhubung, halo, assalamualaikum.
1: Iya, terhubung, silakan, halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya,
4: alhamdulillah.
1: Dikecilkan terlebih dahulu Ibu volume televisinya mungkin ya, supaya tidak ada feedback dari televisinya.
2: Kecil.
1: Iya. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Ya, ini dari Padang, Pak Ustaz.
1: Dari Padang ya, Ibu di Padang. Silakan, Ibu.
4: Iya. Pernah saya baca dalam Quran, Ustaz, ya. Oh, katanya jangan campur adukkan ya hak dengan batil, Ustaz, ya. Yang dipertanyakan apakah yang hak dan batil itu sudah ada beda kan, Ustaz? Jadi contohnya gimana yang mencampurkan hak dengan batil itu, Ustaz? Malah kita kan sudah nampak yang buruk, sudah nampak yang jahat, sudah nampak sudah ada batasnya gitu. Yang bagaimana itu yang mencampurkan contohnya Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Ini saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Yang ada di Padang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah ruahkan kasih sayangnya kepada ibu, keluarga, dan kita semua segenap kaum muslimin yang selalu berkomitmen mengikuti kebenaran sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Boleh dicatat dulu dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-haqqu min rabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Maka jangan sekali-kali kau menjadi hamba yang ragu akan kebenaran tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman beberapa ayat sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, surat yang sama, ayat 42. Allah berfirman menyatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan kalian menutupi kebenaran hak wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Ya. Ini adalah dua ayat yang menuntun kita untuk memahami bahwa kebenaran mutlak, kebenaran yang absolut hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam ayat Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kalau pertanyaannya adalah bagaimana contoh ada hak yang dicampur adukkan dengan batil? Ada hak, namun dicampur adukan dengan batin. Contoh, contoh ya. Ketika misalnya seseorang menyatakan bahwa dirinya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi kebenaran atau bukan? Kebenaran. Tapi ternyata dia buktikan cintanya itu dengan perbuatan-perbuatan, dengan ritual-ritual yang sama sekali tidak pernah dicontohkan, tidak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntunkan, tidak pula dicontohkan oleh para sahabatnya yang mulia. Maka misalnya seseorang menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia buktikan cintanya kepada Nabi tersebut dengan berzikir tertentu, ya, bacaan zikir tertentu di waktu tertentu, sejumlah tertentu dengan keyakinan tertentu misalnya. Membaca apa misalnya wirid A di waktu B sekian kali, kemudian meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang, kemudian akan menyertai majelisnya, kemudian akan melimpahkan doa-doa kebaikan baginya. Dalam rangka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lakukan ritual tersebut. Cintanya kepada Nabi benar, tapi tercampur adukan dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan. Dan kita sama-sama tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan suatu amal bukan bagian dari tuntunan kami, maka itu tertolak. Maka itu adalah sesuatu yang tertolak. Maka kita tidak boleh mewujudkan, membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pernah pula diajarkan oleh para sahabatnya begitu para sahabat mencintai Nabi. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan segenap para sahabat, ratusan ribu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Adakah mereka misalnya yang pasti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ritual seperti yang dia lakukan tadi? Mereka adalah orang-orang yang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta yang pasti, tidak perlu diragukan. Makanya Allah pilih mereka sebagai para sahabat pendamping perjuangan Nabi. Dipilih oleh Allah. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada dalam kalbu mereka. Sehingga kalau ada kaum munafikin, Allah juga tahu bahwa dia munafik. Tapi yang tidak munafik, Allah tahu ketulusan, kejujuran hati mereka, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi adakah mereka membuktikan cinta mereka kepada Nabi SAW dengan ritual atau amalan tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi? Jika tidak, maka berarti pengakuan cinta kepada Nabi itu pengakuan yang benar. Tapi kemudian dibungkus dan dicampur dengan sesuatu yang ternyata Nabi pun tidak berkenan itu dilakukan oleh umatnya, maka ini juga harusnya ditinggalkan. Maka jangan sampai seseorang dengan alasan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru dia campur adukkan dengan sesuatu yang ternyata jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, "Man ata'a kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibu," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai bersama, "semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak." Maka para sahabat bertanya, "Siapa yang menolak masuk surga wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Siapa yang taat kepadaku, mengikuti tuntunan beliau, meneladani setiap ucapan dan perintah beliau, tunduk patuh terhadap keteladanan beliau, siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Tapi siapa yang berdurhaka kepadaku, menjauh dari tuntunanku, faqad aba, maka dia yang menolak masuk surga." Makanya ketika ada para sahabat yang maksudnya baik, ingin saleh seperti Nabi, tapi justru dia bertekad, "Aku akan sholat di sepanjang malam. Gak mau tidur di malam hari. Maunya sholat semua. Semua malamnya untuk sholat malam." Seperti baik sholat malam. Kemudian yang kedua, ada sahabat Nabi bertekad, "Aku akan puasa sepanjang tahun. Bukan cuma bulan Ramadan saja, tapi 12 bulan tanpa ada libur sama sekali. Semua buat puasa. Seakan baik, puasa." Kemudian yang ketiga, "Aku tidak mau menikah dengan wanita. Ya, pernikahan membuatku susah, repot, dan seterusnya." Ternyata Nabi SAW tidak membenarkan pemahaman mereka dan meluruskan. "Ketahuilah sesungguhnya aku yang bertakwa kepada Allah. Dan aku hamba yang paling taat kepada Allah, paling takut kepada Allah. Tapi aku sholat malam dan juga tidur. Tapi aku puasa dan terkadang tidak puasa. Tapi aku menikahi para wanita. Kemudian Nabi nyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada tuntunan sunnahku, dia bukan bagian dariku. Maka untuk membuktikan kecintaan kita, loyalitas dan kesetiaan kita kepada Nabi SAW harus sesuai dengan tuntunan beliau. Bukan sekedar kesimpulan kita bahwa dengan cara ini kita akan membuktikan cinta kita kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengajarkannya. Nah, inilah salah satu gambaran contoh seseorang itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Mencintai Nabi SAW hak, kebenaran, tidak kita ragukan. Tetapi melakukan sesuatu yang tidak dituntun oleh Nabi meskipun dengan tujuan mencintai dan membuktikan cinta kepada Nabi, maka ini tidak bisa dibenarkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku dia menolak masuk surga, sebagaimana beliau juga menguatkan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti tuntunanku maka dia bukan bagian dari umatku. Semoga terpahami contoh ini dengan baik, apalagi kita berada di bulan di mana banyak orang mengakui bahwa di bulan ini mereka perlu merefresh ya, memperbaharui cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal seorang muslim sejati ahlu sunnah wal jamaah mereka selalu memperbaharui cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu setiap saat. Bukan hanya di bulan tertentu, bukan hanya di momen tertentu, bukan hanya karena kondisi-kondisi tertentu, tetapi di setiap waktu karena ajal mungkin saja tiba sewaktu-waktu, dan seorang muslim wajib membuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan yang semestinya ia buktikan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barangkali ini yang bisa disampaikan, wallahu taala alam.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di pertemuan kita hari ini. Dan mungkin ada kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai penutup di kesempatan hari ini Ustaz, silakan.
0: Terima kasih, barakallahu fikum. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Baru saja tadi kita ikuti bersama lanjutan dari penjelasan dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr tentang bakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada kedua orang tua. Kesimpulan yang sangat harus senantiasa kita camkan dalam kehidupan kita, terutama apabila kedua orang tua kita masih ada di kehidupan dunia ini, adalah jangan durhaka kepada mereka dalam bentuk apapun. Karena kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Jangan durhaka kepada kedua orang tua, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Baik ucapan perbuatan yang dianggap ringan, sepele, ataupun bahkan yang sangat menyakiti hingga membuat mereka bersedih dan sakit hati. Karena itu akan menghadirkan petaka di dunia dan celaka di akhirat. Ada satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al'uqubata fid dunya ma'a ma yadakhiruhu lahu fil akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib." Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari sahabat Nufai' ibn al-Harith Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan hukumannya oleh Allah di dunia plus siksa yang disimpan kelak di akhirat melebihi dosa memutuskan tali silaturrahim, khianat, dan dusta. Dan kita sama-sama tahu bahwa berbuat durhaka kepada kedua orang tua adalah putus tali silaturahmi yang paling buruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita berproses menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat berbuah manis kedekatan dan kesolehan kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita tiba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tutup hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita bersua dengan orang-orang tercinta. Dekat bersanding dengan Nabi SAW di surga yang tertinggi. Al-Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Teriring salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Keburukan, kekhilafan, kealpaan, keterluputan adalah keterbatasan siapapun di antara manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum para Ustaz Rizal Yuliar putra Nanda LC Hafidhallahu ta'ala yang telah bersedia untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran manfaat Ahadithul Akhlak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita semuanya, khususnya untuk bisa memahami tentang seni di dalam Birrul Walidain, kesabarannya dalam perlakuan kita kepada orang tua dan membahagiakan keduanya dengan hadirnya kita dalam masa-masa tuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتي

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa, kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ما ورد أنه يجمع لأجل الغبار، إنما الذي ورد الجمع فيه ثلاث حالات: إما في السفر، وإما في المرض، وإما في حالة المطر بين المغرب والعشاء، أو حالة الدحض والطين الذي يكون في الطريق إلى المسجد. هذه الأحوال يجمع، الأحوال الثلاث. أما الغبار ما ورد أنه يجمع من أجله. نعم.
1: أحسن الله إليكم.
2: Ketika musim debu, sebagian orang dan imam masjid menjamak sholat antara maghrib dengan isya. Apakah ada syarat-syarat tertentu mengenai bolehnya menjamak sholat di selain karena hujan? Kemudian Syekh menjawab, tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak sholat dikarenakan musim debu. Yang diperbolehkan menjamak itu hanya ada pada tiga keadaan. Yang pertama ketika safar, yang kedua karena sakit atau karena turunnya hujan, boleh untuk menjamak antara maghrib dan isya. Atau ketika jalan ke masjidnya becek dan berlumpur. Keadaan-keadaan yang seperti ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjamak, yaitu pada tiga keadaan tadi. Adapun ketika musim debu, maka tidak ada riwayat yang menyatakan bolehnya menjamak dikarenakan sebab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Roja 756 kHz.
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: هذا يقول أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة فماذا تنصحونني؟

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
2: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
3: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah, Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang, Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Inilah Jabar Now selengkapnya.
4: Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
5: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Seltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Seltim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
2: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah dua orang mengangkut lemari. Di mana lemari tersebut mereka melihat ada dua bungkus warna coklat. Kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
5: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
4: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas, hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
6: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODI. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
7: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran BOS.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
8: Di sekolah itu satu pendidik itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Pak Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
4: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
9: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebut telah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil, dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif di antaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
10: Memutar balikan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan. Artinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami maksudkan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
9: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga menghimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
4: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendavi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertona sebesar yang melintas di wilayah Kota Bekasi. Menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
11: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendavi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertona sebesar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertona sebesar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
1: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertona sebesar di Kota Bekasi.
12: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
4: Dua pemuda yakni Aan, warga kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan AYH, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tadi kenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 23.30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
13: Kapolsek Sempenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
14: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
13: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan cerulit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan cerulit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
4: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triadi, mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Cijulang, Tandui, semur jengkol, hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
16: Modal sosial bersama-sama, makan bareng ya buat ram itu. Yang memang sekarang tradisi itu mulai hilang, tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng pagi hari setelah kita, salah satunya kemarin kita telah merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
15: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
17: Buat Ramsa Desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat Ram.
18: Berarti ini tradisi tahunan ya?
17: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak ya. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entok, no? Entok.
15: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Salembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan edisi siang hari ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Kurnili Alsi, Ahsanul Bayan, sikap mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita murojaah kembali pelajaran ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan dari pembacaan kitab Ahsanul Bayan. Dan kita memasuki pelajaran yang ke-19. Mawqifun fis sam'i wat ta'ah, tentang sikap mendengar dan taat. Tentang sikap mendengar dan taat. Mendengar firman Allah dan mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taat kepada apa yang Allah perintahkan, atau taat kepada firman-firman Allah dan terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keutamaan sikap ini disebutkan oleh penulis ada 4 hal. Kata beliau yang pertama, as-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jal wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallama sababun min asbabil falahi fid dunya wal akhirah. Mendengar dan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebab di antara sebab-sebab keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Jadi, apabila kita ingin beruntung menjadi orang-orang yang menang, maka hendaknya kita taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dan taat, tidak memaksiati Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin itu apabila diseru kepada Allah dan kepada Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, di ujung ayat ini, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka adalah orang-orang yang menang. Siapa mereka? Sifatnya tadi disebutkan. Sifatnya adalah apabila diseru kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka al-falahu fid dunya wal akhiratu wal akhirati tariquhu as-sam'u wat-ta'atu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan, kemenangan di dunia dan di akhirat, jalannya adalah apa? Mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, as-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallama sababun lil fawzi fid dunya wal akhirah. Mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebab mendapatkan fawz, al fawz, kesuksesan, kemenangan, di mana? Di dunia dan di akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Nur ayat ke-52. Tentunya di antaranya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang sukses, mendapatkan fauz. Al-faizun di dunia dan di akhirat adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan yang kedua. Salisan, keutamaan yang ketiga. As-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama sababun lirrahmati fid dunya wal akhirah. Mendengar dan taat kepada Allah azza wa jal dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Ini yang ketiga. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita hendaknya taat kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 132. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَتِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul, mudah-mudahan kalian dirahmati. Lihat, Allah katakan لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua ikhwati fillah butuh kepada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala habarkan di ayat yang mulia ini, cara mendapatkan rahmatnya adalah dengan apa? Dengan mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa'ati'u allaha wal rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Kita semua kalau ditanya mau rahmat Allah enggak? Jawabannya apa? Mau. Maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. As-sam'u wa ta'atu lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam sababun limurafaqatis salihin fid dunya wal akhirah. Mendengar dan taat kepada Allah azza wa jalla dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab berkawan, berteman, hidup bersama dengan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Sebuah keutamaan yang sangat besar, bisa berteman dengan orang-orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Karena ikhwati fillah, di dunia ini hanya orang-orang yang solehlah yang sabar, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang sanggup taat. Dan di akhirat mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu akan bersama dengan para nabi, as-siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang saleh. Apa dalilnya? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti' Allah war rasul." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faulaika, maka mereka itu, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, benar keimanan mereka, As-Siddiqin. Penghulunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang yang saleh. Lihat, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan bersama dengan mereka. Dan Allah katakan, wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik kawan. Jadi ketika salah satu di antara kita atau kita ikhwanul fillah melaksanakan ketaatan pada Allah dan merasa sepi, merasa sendiri, yang lain bermaksiat atau banyak bermaksiat, kemudian kita sendiri sepi, ya, yeah. Jangan sedih, jangan merasa sepi, karena kawan kita adalah orang-orang yang mulia, ya, yeah. Mereka adalah para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin, orang-orang yang baik, para nabi nomor satu. Orang-orang yang soleh ini, ikhwani fillah, apakah lepas dari cacian manusia? Saya tanya. Terlepas dari cacian manusia tidak di dunianya? Tidak. Ya? Tidak. Nabi ketika hidup, ketika dakwah, dicaci sama kaumnya. As-Siddiqin, Abu Bakar Siddiq, orang yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jujur hatinya. Siddiq. Bagus hatinya. Lurus hatinya. Bersih hatinya. Tapi ada tetap yang jelek-jelekan. Sekarang orang-orang Rafidhah. Bahkan mereka punya doa. Doanya apa? Ya Allah, laknatilah dua berhala Quraisy. Nah, tiap hari itu mereka berdoa. Yang dimaksud adalah siapa? Abu Bakar dan Umar. Orang baik. Makanya jangan aneh, ikhwani fillah. Kok orang baik dicela ya? Nah, jangan aneh. Kok sebagian ustaz yang baik dicela? Jangan aneh. Apalagi zaman medsos sekarang. Eh? Medsos itu liar. Sebagiannya. Orang baik dicela. Orang yang enggak baik diangkat-angkat. Orang yang berilmu dicela. Orang yang enggak berilmu diangkat-angkat. Wala hawla wala quwata illa billah. Wasyuhada'i wassalihin, bersama orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Mereka itu sebaik-baik kawan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis berkata di sini, وجاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تبين وتؤكد هذا الأصل العظيم وهو أن من أطاع الله ورسوله دخل الجنة ومن عصى الله ورسوله دخل النار. Telah datang banyak dalil, ya, di dalam kitab dan sunnah yang menjelaskan dan menegaskan tentang al-asl azim ini, tentang pokok yang besar ini, yaitu apa? Bahwa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan masuk surga. Sedangkan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk neraka. Allah berfirman, ini beliau menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 14. Surat An-Nisa ayat berapa? 14. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di surga. Wadzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan, keberuntungan yang besar. Ya, jadi kesuksesan yang besar adalah masuk surga. Sukses menurut Al-Quran masuk ke mana? Ke surga. Ya, itu. Sebaliknya Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian melampaui batasan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya, walahu azabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Ya, dan tentunya ikhwan fillah, tidak ada di antara kita yang bisa tahan, ya, bisa kuat menahan panasnya api neraka, tidak ada. Siapa di antara kita yang sanggup menahan panas api neraka? Tidak ada. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan surganya Allah adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalil berikutnya dalam sunnah, beliau membawakan sebuah hadis dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku mereka masuk surga kecuali yang aba. Aba itu artinya enggan. Kecuali yang tidak mau. Ajib ya, ada yang tidak mau. Rasul katakan ada ya, semua umatku masuk surga. Ya. Kecuali yang tidak mau. Oleh karena itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Kata Rasul SAW, orang yang taat kepadaku dia masuk surga, dan orang yang ingkar bermaksiat kepadaku, orang inilah yang tidak mau masuk surga. Ya, dari sini ikhwan fillah, kita mendapatkan pelajaran hendaknya kita ini taat kepada sabda-sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Tidak boleh dibantah dengan akal, tidak boleh dibantah dengan perasaan, tidak boleh dibantah dengan perkataan orang, dengan perkataan manusia, hatta perkataan syekh. Tidak boleh dibantah dengan perkataan kiai atau ustad. Ya? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah, "La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." Jangan dahului Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalil-dalil menjelaskan bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dia akan menyesal di hari kiamat, di hari yang penyesalan itu tidak bermanfaat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-66 Allah berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah." Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka, mereka berkata, "Aduh, alangkah baiknya seandainya dulu kita ini taat kepada Allah dan Rasulnya." Seandainya dulu kami taat kepada Allah dan Rasulnya, ini menyesal, ya, karena menyesal telah apa mengikuti para pemimpin yang menyimpang, ya, menyesal karena telah mengikuti teman-temannya yang nyeleneh, yang menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di surat An-Nisa ayat 41 dan 42. An-Nisa surat keberapa An-Nisa itu? Ke 4 urutannya. Pertama apa? Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah. Tiga Ali Imran. Keempat An-Nisa. Ya. Nah, dibuka di situ di ayat 41 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimana, kata Allah, apabila kami datangkan dari setiap umat saksinya, dan kami datangkan engkau, wahai Muhammad, untuk saksi atas mereka, untuk menjadi saksi atas mereka. Nabi Muhammad ikhwan fillah, ketika ayat ini dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad nangis. Ya. Menangis beliau. Beliau pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Bacalah untukku Al-Qur'an." Kata Abdullah bin Mas'ud, "A'aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Apakah aku bacakan Al-Qur'an kepada engkau sedangkan Al-Qur'an ini turun kepada engkau? Rasul bilang, saya suka mendengar dari selainku. Bacalah surat An-Nisa sampai ayat ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kemudian kata Rasul, hasbuk, cukup. Nah, ketika dibilang cukup oleh Rasul, Abdullah bin Mas'ud menoleh ke Rasul SAW. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْرِفًا. Ternyata Rasul menangis. Air matanya, ya, itu keluar dari matanya, menangis, mencucurkan air mata Rasulullah SAW. Oleh karena itu membaca Quran, ya, itu tidak boleh sambil bergaya, harus khusyuk. Ya, ini sebagian kita nih di mana muncul bermuncul-munculan, ya, di mana di sebagian YouTube, ya, baca Quran gaya-gayaan. Ya, kemudian tidak menampakkan kekhusyuan, ya, gaya-gayaan, kayak nyanyi gayanya, kayak nyanyi, kemudian apa pakai kacamata hitam, ya, kemudian rambutnya gaya-gaya, apa? Iya, baca Quran itu khusyur, jangan digaya-gayain. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu bahwa aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan yakni orang-orang munafik dari umatku itu banyak dari para qori'nya. Hanya sekedar gaya membaca tapi tidak tahu makna dan tidak diamalkan. Qul iyadzu billah. Iya. Kemudian juga bermunculan fenomena yang kurang bagus. Sebagian kita merekam suaranya sendiri atau direkam oleh orang lain, ya. Kemudian bacaannya belum dicek oleh ulama, bacaannya belum diperbaiki oleh ulama, kemudian disebarkan di YouTube. Yang penting suaranya saja indah, tapi makhraj wala sifatnya berantakan, ya. Harus malu kita. Syekh Mahmud Khalil Al-Husori atau para ulama qari qiraah yang membaca Quran kemudian dikasetkan, mereka melalui beberapa tahap dan banyak dipilih dari sekian banyak, seperti Syekh Mahmud Khalil Al-Husori dipilih dari sekian qura muncullah dia. Kemudian ketika masuk ke dapur rekaman, ketika masuk ke dapur rekaman, ya, beliau didampingi oleh ulama, bukan hanya rekaman. Sekarang sebagian kita rekam sendiri di apa namanya disebarkan, ya, diupload, disebarkan. Yang penting suaranya. Hadza, ini harus diperbaiki. Dan antum harus belajar, ya. Nah. Tayib. Ikhwati fillah rahimanakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini menangis. Ya, menangis. Nah, kita kembali ke ayat ini. Di surat An-Nisa ayat yang ke-42 nya. Allah berfirman, "Yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa'asawu ar-rasuula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditsa." Ya. Pada hari itu orang-orang kafir sangat berkeinginan. Ya, orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul sangat berkeinginan. Apa keinginannya? Lau tusawwa bihimul ardu. Seandainya disamaratakan itu mereka itu dengan tanah. Ya. Wala yaktumuna Allah haditsa. Dan mereka tidak bisa menyembunyikan suatu kejadian pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap mereka hancur, sehancur-hancurnya, disamaratakan dengan apa? Dengan tanah. Ini penyesalan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Penyesalan yang terlambat. Oleh karena itu, kita hendaknya mengambil jalan ketaatan, walaupun di belakang enggak apa-apa. Ya, yang penting berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama bilang antakuna zanaban fi sunnah khairun laka min antakuna ra'san fil bid'ah. Lihat. Kau menjadi ekor orang yang paling terbelakang tapi dalam sunnah, itu lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin kepala tapi dalam bid'ah, dalam kesesatan. Tidak apa-apa kita jadi pengekor, enggak dikenal lah bas, tidak apa-apa. Yang penting berada dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada jadi pemimpin dalam masalah apa? Kesesatan, dalam bid'ah. Banyak orang sekarang ingin cepat terkenal, ya? Akhirnya apa? Bikin kesesatan. Apa enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yeah. Idzan, kata penulis, فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ لِكُلِّ خَيْرٍ. Jadi kata beliau, mendengar dan taat kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ini merupakan sebab bagi semua kebaikan. Jadi seluruh kebaikan dasarnya adalah mendengar dan taat pada Allah. Yeah. Wabil muqabili fa inna ma'siyatallahi wa rasulihi sababun likulli syarr. Kebalikannya, bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebab dari keburukan. Merupakan sebab dari seluruh keburukan. Merupakan dasar dari semua kejelekan. Keburukan. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah,

Ya begitu. Bisa kita lihat di surat Al-Anfal ya, ayat ke-20 dan 21, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan berpaling darinya sedangkan kalian mendengar. Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang mendengar kemudian mereka janganlah kau menjadi seperti orang-orang yang berkata sami'na, kami mendengar, dan mereka tidak mendengar, mereka tidak taat. Ya. Kemudian Allah mentahzir, mewanti-wanti dari perbuatan maksiat. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubiina." Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian di surat Al-Jin ayat ke-23, Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka baginya neraka Jahannam dan dia kekal atau mereka kekal di dalamnya selama-lamanya abada. Kita lihat ikhwah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya mendidik para sahabatnya untuk mendengar dan taat kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, penulis memberikan contoh, dibawakanlah sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, hadisnya sahih riwayat Muslim yang akan menjelaskan atau memberikan pengetahuan pada kita bagaimana sikap para sahabat dalam mendengar dan taat ini. Yaqulu Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, "Lamma unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir." Lihat, ketika turun ayat yang mulia ini, fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terasa berat, terasa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat arti dari ayat yang mulia ini. Allah berfirman, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukumullah yuhasibukum bihillah. Lihat. Apabila engkau menzahirkan, engkau menampakkan, engkau melahirkan apa yang ada di hatimu, ya. Dan apa yang atau kau menyembunyikannya. Nah, lihat. Kalau kau tampakkan atau kau sembunyikan apa yang ada di hati. Kata Allah, yuhasibkum bihillah. Niscaya akan dihisab oleh Allah. Yeah. Dan Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan akan mengazab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ikhwati fillah, ayat ini sangat berat terasa oleh para sahabat. Kenapa? Masalah hati ya, terkadang kita susah untuk menjaganya. Ya tidak? Berat. Ayat ini sangat terasa berat oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Mereka berkata, "Ai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. As-salatu was-siyamu wal-jihadu was-sadaqah, wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayatu wa la nutiquha."

0: Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami diberikan beban taklif dengan amalan-amalan yang kami sanggup melaksanakannya. Kami sanggup melaksanakannya. Salat, puasa, jihad, sedekah. Ini kami sanggup melaksanakannya. Ya. Dan telah turun sebuah ayat kepada engkau, yang mana ayat ini kami tidak sanggup melaksanakannya." Subhanallah. Lihat para sahabat bilang, kami tidak sanggup melaksanakannya. La nutiquha, tidak sanggup. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna?" Nah, kata Rasul begitu. Apakah kalian mau menjadi seperti ahlul kitabain yang mereka berkata apa? Kami dengar, kami bermaksiat. Bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tetapi hendaknya kalian berkata, kami dengar, kami taat. Ghufranak, ampunanmu ya Allah. Wahai Rabb kami, wa ilaikal masir, kepada engkau kami kembali. Ah, ya. Maka para sahabat berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikut seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun berat. Tapi mereka bilang apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Ketika sudah merasa berat, lisan mereka susah. Ya. Yeah. Berat terasa oleh sahabat ayat yang mulia ini. Karena hati juga dihisab. Apa saja baik yang ditampakkan atau disembunyikan dihisab. Berat. Ya. Yeah. Maka ketika sudah merasa berat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Kelanjutan dari ayat yang mulai tadi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, begitu juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan di antara rasul-rasul tersebut. Wa qalu, mereka berkata, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ah. Lihat ikhwah, falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah taala. Ketika mereka melakukan hal itu, kami dengar, kami taat, maka ayat ini dinasakh, dihapus oleh siapa? Oleh Allah. Yeah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, jiwa itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa? Usahanya. Dan jiwa itu akan diazab karena perbuatan buruknya. Kemudian, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'an. Ya wahai Rabb kami, jangan kau siksa kami kalau kami lupa atau kalau kami tersalah. Apa kata Allah? Kata Allah, qala na'am. Iya. Artinya apa? Turun, Masya Allah. Ya'ani rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dilapangkan jalannya para sahabat. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rabb kami, jangan kau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup memikulnya. Apa kata Allah? Naam. Iya. Subhanallah. Kemudian wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah berkata apa? Naam. Lihat, ampunilah, maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkau adalah penolong kami, tolonglah kami di atas orang-orang yang kafir. Lihat ikhwan. ya, datang kebaikan, datang al-faraj, yakni keluasan setelah apa? Kesempitan. Ya. Nah, ini pelajarannya adalah ketika kita ini menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ta'na, akan datang yang namanya apa? Kemudahan. Akan datang yang namanya al-faraj, keluasan. Oleh karena itu, hendaknya kita mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya. Sudah azan? Azan belum, Pak? Hah? Sudah. Oh, sudah. Boleh satu lagi ya? Sebentar satu lagi ya. Baik. Lihat, ketika mereka tunduk pada Allah, mereka apa? Mendapatkan kemudahan. Tapi kebalikannya, orang yang tidak taat sama Allah dan Rasulnya akan malah mendapatkan kesusahan. Kita lihat, ada seseorang yang makan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dengan tangan kirinya, bukan dengan tangan kanannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat itu, Rasul berkata, kul bi yaminik, ya fulan, makan dengan tangan kananmu. Orang itu berkata, la astati', aku enggak sanggup. Kemudian Rasul berkata, lastata'ta, kau tidak akan sanggup. Ma mana'ahu illal kibru, tidak ada yang mencegahnya kecuali kesombongannya, kecuali sombong. Fama rafa'aha ila fihi, lihat, orang tadi tidak bisa makan, tidak bisa mengangkat tangannya ke apa? Mulutnya, cacat jadi mulutnya, akhi. Maaf, si tangannya jadi apa? Cacat. Tidak bisa diangkat ke mulutnya. Tidak bisa diangkat ke mulutnya. Rasul bilang, lasta ta'ta, kau enggak sanggup. Nah, lihat, bahayanya apa? Menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan diberikan jalan keluar. Pasti dan pasti, serta pasti. Ya, wajib kita yakin. Ya. Karena sudah selesai insyaallah, yakni kita lanjutkan pekan depan tentang contohnya, sifat mauqif para sahabat Rasul SAW, kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari mauqif tersebut. Nah, sampai sini mudah-mudahan manfaat ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Was'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba.

0: في قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yati qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwati fiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wayazidukum kuwatan ila kuwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku luka uli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
6: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli, transaksi, akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain, diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain, bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian, jual beli barang dan harga yang tidak jelas, termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya, renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabilah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
0: Awal kehidupan manusia, engkau menangis. lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: mengarungi kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: kematian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ula. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari fadilah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Pertanyaannya, ahsanallahu ilaikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Apakah hadis tentang salat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya termasuk lebih baik daripada salat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum, karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha, saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatuki fi masjid hayyik khairu min salatuki fi masjid hadha, salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik, dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairun laha, salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin salat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi solatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslimah.

0: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Kami akan hadirkan kajian secara langsung disampaikan oleh Ustadz Abu Usama Samsul Hadi Hafirullah. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Al-Barakah Cileungsi Bogor, kajian khusus muslimah dengan bahasan berhias dengan akhlak mulia. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan kajian beliau. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمهاتي في الله، أكرمني وأكرمكن الله، dan juga pemirsa Roja TV yang saya hormati, yang semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua. InsyaAllah Ta'ala, seperti biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita dari buku yang mudah-mudahan dan insyaAllah bermanfaat, buku Berhias dengan Akhlak yang Mulia, buah karya orang tua kita, ya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita insyaAllah ta'ala akan masuk di pertemuan kita kali ini di bab yang pertama insyaAllah ta'ala. Bagi yang megang kitabnya bisa dilihat di halaman 27, ya. Beliau rahmatullah ta'ala alaih menyebutkan di dalam bab yang pertama dari buku kecil ini tentang anwa'ul akhlaq, tentang macam-macam akhlaq. Beliau mengatakan rahimahullah, para ulama telah membagi, ya, akhlak ini menjadi dua bagian. Yaitu yang pertama, kata beliau, adalah akhlak yang mahmudah. Akhlak mahmudah artinya adalah akhlak yang terpuji. Kemudian macam yang kedua adalah akhlak madzmumah. Maknanya adalah akhlak yang tercelah. Akhlak yang tercelah. Dan untuk tambahan faidah, bahwa bagi masing-masing dari dua macam akhlak ini, baik mahmudah yang terpuji maupun yang madzmumah yang tercela, itu masing-masing memiliki asal, memiliki pokok, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Fawaid, bahwa akhlak yang terpuji atau yang mahmudah itu asalnya, pokoknya, kata beliau, adalah al-khushu'u wa'uluwul himmah. Al-khushu'u wa'uluwul himmah. Pondasi atau pokok daripada akhlak yang terpuji itu adalah yang pertama al-khushu'. Khushu' dalam artian linul qalb, lembutnya hati, ya, halusnya hati, ya, rasa iba yang ada dalam hati. Kemudian
ketenangan, ya, tenangnya hati, ketenangan dalam hati, kemudian juga ketundukan hati, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya, itu makna daripada khusyuk, yang merupakan pokok daripada akhlak yang, ya, mahmudah, terpuji. Baru yang kedua pokoknya adalah, kata beliau, ulul himmah, yaitu semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, ya. Terutama sekali dalam dunia ilmu dan amal, kita sangat membutuhkan yang namanya ulul himmah, semangat yang tinggi, ya. Oleh sebab itu sebagian ahli ilmu menyebutkan, al-ilmu wal-amalu tau'aman ummuhuma ulul himmah. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar, ibu dari keduanya adalah semangat yang tinggi. Dan orang ketika dia memiliki ulul himmah, itu adalah salah satu di antara pokok dari pokok-pokok akhlak yang mahmudah. Pokok dari pokok-pokok akhlak yang, ya, terpuji. Adapun kata beliau, ya, pokok daripada akhlak yang madzmumah, pokok daripada akhlak yang tercela, kata beliau adalah al-kibru, ya, wal-mahanatu wad-dana'atu. Pokok daripada akhlak tercela itu adalah yang pertama kibir, kesombongan. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit sombong ini. Penyakitnya iblis, penyakitnya Fir'aun. Waliyadzubillah. Ya. Dan sombong ini adalah merupakan pakaiannya Allah yang enggak boleh kita rampas. Siapa yang rampas, neraka baginya. Dia akan dicampakkan neraka jahannam. Waliyadzubillah. Dan orang yang sombong nanti di hari kiamat, ya, Allah akan jadikan fisiknya kecil seperti semut, ka'amthali dzar, ya, tampangnya tampang manusia tapi size-nya seperti semut, diinjak-injak, tata'ahumul aqdam, diinjak-injak oleh kaki-kaki di padang mahsyar. Dan nanti di jahannam orang yang sombong itu, na'udzubillah, itu akan dimasukkan ke dalam penjara yang dikenal dengan penjara bulas, na'udzubillah. Jadi pokok daripada akhlak tercela itu yang pertama kata Ibnu Qayyim, al-kibir, kesombongan. Hati-hati. Ya. Banyak hal yang bisa menjadikan orang dijangkiti oleh penyakit sombong. Mungkin jabatan, mungkin harta benda, mungkin ilmu, mungkin banyaknya followers, jamaah, dan seterusnya. Bisa jadi. Ya. Semoga Allah melindungi kita semua dari penyakit kibir ini. Yang Nabi ancam, la dukhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Dia akan masuk surga di kloter pertama ibaratnya. Orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut kecil berwarna kuning. Ya, sangat ringan, kalau nemplok di kulit enggak berasa. Walaupun dia jalan enggak berasa, saking kecilnya. Ya, walaupun sebesar itu kesombongan dipelihara oleh seseorang, maka dia terancam, ya, tidak masuk surga di, ya, kloter atau kelompok pertama, kalau boleh saya katakan seperti itu. Hati-hati. Kemudian yang kedua, pokok daripada akhlak tercela itu kata Ibnu Qayyim adalah al-mahanah. Ya. Ya, kerendahan, kehinaan, sikap-sikap yang hina, rendahan, waliyadzubillah. Juga wad-dana'ah kata beliau. Ya, pokok, ya, daripada akhlak tercela itu adalah ad-dana'ah. Dana'ah itu, ya, perilaku kotor, ya, yang tidak terpuji, ya, sifat-sifat rendahan, waliyadzubillah. Ya, itu pokok daripada akhlak yang tercela. Nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian ibu sekalian yang saya hormati dan pemirsa Rojak TV yang saya cintai karena Allah Azza wa Jal, halaman 28 beliau melanjutkan, dan di dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab yang saya harap semua penuntut ilmu, ya, kitab ini nyelip di rak kecilnya, di rumahnya, di perpustakaan kecilnya. Apalagi ini ada santri-santri, saya lihat sudah kalian sebagai thullabul ilm, kalau ustaz boleh katakan, harus, mesti, wajib kalian punya itu. Aneh kalau ada thalibul ilmi di perpus kecilnya tidak nyelip kitab Riyadhus Salihin. Ya, tidak nyelip kitab Riyadhus Salihin. Miliki itu, beli, ya, pelajari Riyadhus Salihin.
Di dalam kitab Riyadhus Salihin, karya siapa? Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Ya, dikatakan Imam Nawawi nisbat kepada kampungnya, kampung Nawa, makanya dikatakan Nawawi. Ya. Kalau ustazuna misalnya Ustaz Badru orang Cilengsi, Al-Cilengsi gitu kan, seperti itu. Nisbat kepada ya kampung halamannya. Ya, kalau seorang Lombok Al-Lumbuki misalnya begitu. Ada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi misalnya. Penisbatan. Dalam kitab Riyadhus Salihin ya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahmatullah taala alaih, dia membuat satu bab khusus ya di kitab Riyadhus Salihin itu dengan judul Babun Husnul Khuluq. Ya, Husnul Khuluq. Ya, aneh kalau seorang penuntut ilmu sekali lagi dia punya Sahih Bukhari, dia punya Sahih Muslim, kitab-kitab sunan-sunan dia miliki semua. Tapi enggak ada nyelip Riyadhus Salihin. Dia punya Sahih Bukhari tapi dia enggak punya Adabul Mufrad misalnya, karya Imam Bukhari juga. Ya, yang berbicara tentang adab, berbicara tentang akhlak gitu kan. Ya. Dikoleksi juga tuh kitab-kitab yang terkait tentang adab, tentang akhlak, ya. Ya, jemaah sekalian sehormati. Jadi ada bab khusus diletakkan oleh Imam An-Nawawi judulnya ya, babnya ya disebut dengan Husnul Khuluq. Ya, bab kebaikan akhlak. Bab akhlak yang baik, akhlak yang mulia gitu kan. Dan mungkin saya enggak tahu sudah pernah berlalu kita singgung mungkin bahwasanya akhlak yang mulia atau kebaikan akhlak, ini faedah tambahan sedikit, itu dibagi menjadi dua tipe gitu kan. Kebaikan akhlak atau akhlak yang mulia, akhlak yang baik, itu dibagi menjadi dua macam. Ada dua tipe. Ada yang sifatnya, kata para ulama, yang pertama adalah wahbiyah atau jibiliyah. Ada kebaikan akhlak yang memang merupakan apa? Wahbiyah, jibiliyah. Dalam artian pemberian dari Allah Azza wa Jalla terhadap hamba yang Allah kehendaki. Dalam artian akhlak mulia itu sudah jadi bawaan dia. Paham maksudnya? Ibaratnya dari lahir memang begitu, akhlaknya memang bagus gitu kan. Ya. Dalam hal kejujuran misalnya ya. Memang dari lahir dia orangnya tipenya jujur. Dari kecil bahkan ya, atau dari lahir bah, maksudnya ibaratnya dari lahir udah memang udah bawa karakter jujur, amanah sebagaimana siapa? Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Ini sifatnya apa? Akhlak mulia atau kebaikan akhlak yang sifatnya apa tadi? Ya, wahbiyah, pemberian karunia dari Allah atau jibiliyah. Memang dari sononya gitu, dari bawaan lahir kalau bahasa kita. Ya. Nah, itu karunia buat seorang hamba ketika dari dia lahir ibaratnya atau paling tidak dari kecilnya dia sudah terbiasa dengan akhlak yang baik. Ya, udah bawaan gitu. Kemudian ada yang sifatnya nanti yang kedua, ya, tipe akhlak yang baik atau kebaikan akhlak itu ada yang sifatnya muktasabah. Ya. Dia sifatnya muktasabah. Dia diusahakan gitu kan. Ya, awalnya mungkin dia enggak punya akhlak tersebut tapi dia berusaha iktisab. Ya. Badlul juhud was-sa'i gitu ya. Dia berusaha, dia kerahkan kemampuannya. Dia tadarrub, dia melatih dirinya untuk memiliki sifat tersebut. Mungkin tadinya suka bohong, tapi ya makin kesini dia berusaha untuk merubah sifat buruk berupa bohong tersebut menjadi apa? Kejujuran. Dia belajar, berusaha, ya berusaha untuk ya memiliki sifat jujur. Contohnya seperti itu. Tadinya dia bakhil, pelit, syahih, ya, tapi dia tamarrun, tadarrub. Ya, badul juhud, dia kerahkan segenap kemampuannya melatih dirinya untuk memiliki sifat apa? Ya. Ya apa? Al-karam, kedermawanan gitu ya. Ya. Membuang jauh sifat pelit, medit, bakhil, kedekut apa bahasanya gitu ya. Ya, dia latih dirinya. Ada orang ya tidak punya sifat sabar. Ya. Gerasa gerusuk gitu kan. Pengennya ngelabrak aja dan seterusnya. Tapi dia terus
melatih dirinya, diusahakan agar dia memiliki sifat apa? Kesabaran, ya, sopan santun, hilm gitu ya. Yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Innamal hilmu bit tahallum." Hanya saja sifat penyabar, sopan santun itu bisa didapatkan dengan apa? Belajar, melatih diri untuk memiliki sifat sabar, memiliki sifat sopan santun. Dan kalau Anda tanyakan, kira-kira mana yang lebih istimewa? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih gede pahalanya? Ya, kebaikan akhlak yang memang sudah bawaannya dari sana, memang dia baik. Atau yang sifatnya muktasabah, yang sifatnya diusahakan. Kira-kira mana yang lebih utama, lebih besar pahalanya kira-kira? Nah, yang kedua. Ya. Yang lebih besar, yang lebih istimewa adalah apa? Ketika akhlak itu bisa didapatkan dengan apa? Iktisab. Dia berusaha keras, gitu, melatih diri bertahun-tahun. Sampai misalnya dia memiliki sifat sabar, sampai dia memiliki sifat kedermawanan, sampai dia memiliki sifat kejujuran misalnya. Ya, butuh perjuangan. Sehingga wajar kalau itu lebih besar pahalanya. Yaitu akhlak mulia atau kebaikan akhlak yang didapatkan dengan adanya apa? Iktisab. Yaitu apa? Usaha keras. Ya. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun di dalam kitab syarhnya, dulu saya ketika duduk baca kitab di hadapan seorang syekh, saya suka kadang mengatakan syarah, ditegur. Yang benar syarh, pakai ra-nya sukun. Syarhun, bukan syarahun. Syarhun, ya. Penjelasan nantinya, syarh. Asyarhu, gitu. Bukan asyarahu, tapi asyarhu. Ha? Kemudian, ya, adapun di dalam kitab syarhnya, yaitu ya salah satu di antara syarah-syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin adalah syarahnya yaitu Syekh ya Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Judulnya Bahjatun Nadhirin. Ada yang punya kitabnya? Syarah Riyadhus Shalihin Bahjatun Nadhirin karya Syekh Abu Usamah ya Salim bin Eid Al-Hilali ya hafizahullah taala. Judulnya Bahjatun Nadhirin, ada tiga jilid. Ya, ada tiga jilid. Ya. Dijelaskan di dalamnya, ya, dalam kitab tersebut, bahwa yang namanya husnul khuluq, ya, adalah, lihat di kitab, wasfun jami'un li khisalil khairi, wa imaduha badlul ma'rufi, wa kafful adha, wa talaqatul wajhi, وَالنُّصْحُ لِلْمُسْلِمِينَ ya. Bahwa yang namanya husnul khuluq, ya, kebaikan akhlak atau akhlak yang baik itu adalah apa? Yang pertama ya, dikatakan wasfun jami'un li khisalil khair, adalah sifat yang mencakup berbagai aspek kebaikan ya. Wa imaduha, adapun apa? Imadnya dan adalah ya pilarnya, pondasinya atau pilarnya daripada akhlak yang mulia itu disebutkan di sini ada berapa? 4. 1 badlul ma'ruf, 2 kaful adza, 3 talaqatul wajhi, yang keempat adalah an-nushu lil muslimin. Ada 4 pilar daripada akhlak mulia itu. Yang pertama adalah apa tadi? Badlul ma'ruf. Yaitu mempersembahkan atau menyumbangkan, kalau di sini diterjemahkan begitu, ya. Lebih enak mendengarnya itu mempersembahkan. Badlul ma'ruf, mempersembahkan yang ma'ruf, kebaikan, atau dengan bahasa lain badlun nada gitu. Ya, mempersembahkan kemanfaatan buat orang lain. Ya, kebaikan buat orang lain, kemanfaatan buat orang lain, kita bantu mereka, tolong mereka, ya. Kita bantu mereka untuk memenuhi hajat-hajat mereka, kebutuhan mereka sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Ya, yang Nabi kita dalam salah satu hadisnya sallallahu alaihi wasallam katakan ya bahwasanya wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi ya, dan Allah senantiasa ya menolong seorang hamba selama hamba itu menolong siapa? Saudaranya ya. Jadi itu bentuk
Bazlul ma'ruf, ya, bentuk mempersembahkan kebaikan, mempersembahkan ihsan, ya, mempersembahkan kemanfaatan buat orang lain, itu bazlul ma'ruf. Sebaliknya, ya, yang kedua, wakaful adha, ya, akhlak mulia itu yang kedua, bazlul apa kaful adha, ini pilarnya, pilar akhlak mulia itu yang kedua kaful adha. Selain kita mempersembahkan kebaikan, kemanfaatan buat orang lain, kita bantu, kita empati, ya, terhadap kondisi orang lain, ya, kita bantu yang membutuhkan. Di sisi lain, pilar daripada akhlak mulia itu adalah apa? Kaful adha, menahan diri dari mengganggu orang lain, menahan diri dari menyakiti orang lain, menyinggung orang lain, menggores, ya, hati orang lain. Itu kaful adha. Ada orang mungkin, masya Allah, dalam hal mempersembahkan kebaikan buat orang, ya, materi kayak sifatnya, ya, bantu ini, bantu itu, oh, jor-joran. Tapi di sisi lain dia tidak bisa apa? Kaful adha. Ya, dia tidak bisa apa? Kaful adha. Enggak sempurna husnul khuluknya kalau seperti itu. Ya, dia enggak tahan untuk ngomongin orang, nyakitin orang, menggibahin orang. Itu enggak kaful adha namanya. Jadi enggak bisa dia tahan lisannya dari menggores hati saudaranya, menyinggung hati saudaranya, membuat sedih hati saudaranya. Padahal Nabi ketika mendefinisikan siapa sih muslim sejati itu, Nabi sabdakan apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu yang muslim lain selamat, aman, tentram, selamat dari kejahatan apa? Dari kejahatan lisannya dan kejahatan apa? Tangannya. Maka akhlak yang mulia itu atau kebaikan akhlak itu pilar keduanya adalah kaful adha. Ya. Jauhkan hal-hal yang berbau mudarat buat orang lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Jauhkan kaful adha. Ya. Jangan sakiti mereka, jangan mengganggu mereka, baik pada, ya, jiwanya jangan disakiti, baik pada a'rad, apa a'rad itu? Kehormatan, ya. Ya, baik juga pada amwal, harta mereka, jangan. Makanya ketika Nabi kita haji wada, apa di antara khutbah beliau, siapa yang hafal santri? Ya, potongan sabda beliau dalam haji wada itu, di Arafah, inna apa, dima'akum alaikum haramun, ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha, ya, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, ya, kemudian apa, harta-harta kalian, kemudian kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya haram ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil harta orang tanpa hak, haram untuk kita mencoreng nama baik dan kehormatan orang lain. Ya. Cintai kesunota. Dan kita tahu orang itu mending hartanya yang ludes daripada kehormatannya dikoyak-koyak oleh orang lain. Iya enggak? Yang penting nama baiknya terjaga, mending hartanya ludes. Paham itu? Saking berharganya a'rad itu, harga diri. Ya, kehormatan itu. Ya, cintai kesunota. Maka jangan kita apa? Ganggu, sakiti mereka. Ya, pada harta mereka, jiwa mereka, kehormatan mereka, ya, itu namanya kaful adha, yang merupakan pilar daripada pilar-pilar akhlak yang mulia. Kemudian apa yang ketiga? Watalaqatul wajhi. Ini penting ini. Ya. Ummahat ketika ketemu misalnya, atau pemirsa sekalian ketika ketemu dengan saudaranya, atau saudari semuslim, muslim ketemu muslim, saudari muslimah ketemu saudari muslimah, ini harus dipraktekkan ini, husnul khuluk nih, pilar-pilar husnul khuluk ini. Talaqatul wajhi. Ya. Tabashbush, ibtisamah, senyum berseri-seri wajahnya ketemu saudaranya itu. Enggak mengkerut 7 lipat keningnya. Ya. Dan bukan juga senyum-senyum terpaksa gitu loh. Ya. Ya. Senyum itu fi wajhi akhika. Di muka saudaramu. Jadi lihat orangnya gitu ketika senyum. Iya, ukti, ya, akhi. Lihat orangnya. Jangan iya. Cuman enggak dilihat. Ya. Senyum di mukanya gitu, dilihat. Cintai senota.
Kalau kita senyum-senyum doang tapi enggak ngelihat, melengos, orang kan baper nanti. Enggak mau lihat aneh. Ya. Seterusnya. Jadi talaqatul wajhi, ya, berseri-seri, ya. Dia berjumpa dengan saudara kita, berseri-seri wajahnya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Ya, atau taliqin atau talqin, tiga-tiganya boleh. Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, ya, taliqin, talqin, ya, boleh. Jangan kau menyepelekan perbuatan baik, walaupun kecil, sepele kelihatan. Walaupun kau harus berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang apa? Berseri-seri. Bukan bermuka masam. Lihat Nabi kita sampai ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa teguran yang indah, bukan tunjuk hidung, ya. Bukan dibahasakan ketika beliau apa didatangi orang buta, konon Abdullah bin Ummi Maktum buta, tapi beliau melengos dan apa sibuk ngurus orang-orang pejabat-pejabatnya Quraisy, dedengkot-dedengkotnya Quraisy, orang-orang kayanya lah ibaratnya. Maka ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa yang indah, tidak dengan tunjuk hidung. Allah enggak katakan abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma, enggak, tapi bahasanya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, dia bermuka masam. Ya, wa tawalla, dan dia berpaling. An ja'ahu, ketika dia didatangi. Jadi enggak tunjuk hidung. Muhammad, kamu bermuka masam, kamu ber enggak. Jadi ya, Nabi kita sampai ditegur gara-gara beliau apa? Abus. Gara-gara bermuka masam. Maka kita usahakan ketemu saudara kita tuh jangan apa? Merengut kayak orang judes, ya. Tabasyus, senyum, dan itu bikin awet muda loh. Insyaallah. Ya, mau awet muda. Ya. Ya, kalau ketemu saudara senyum, berseri-seri, insyaallah bikin awet muda. Orang kalau ketekuk terus cepat tua tuh ntar. Ya. Umurnya baru berapa udah kelihatan udah sepuh nih, udah tua. Ya, apa? Pelit senyum sih. Ya, cintaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi kita saja di medan perang loh. Bayangkan perang berkecamuk. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, "Irmi ya Sa'ad, lemparkan anak panahnya, lepaskan anak panahnya Sa'ad." Dilepaskan. Ternyata apa? Karena anak panahnya tumpul, maka apa? Tidak nancap di badan orang kafir tersebut. Ternyata apa? Pakaiannya orang kafir itu yang kesingkap. Sampai kelihatan auratnya. Rasul tertawa. Di medan perang loh. Lah kita enggak perang, enggak apa sama saudaranya. Ya Allah, pelitnya minta ampun. Untuk senyum. Cintai senota. Apalagi di majelis. Di antara adab di majelis, kalau ustadznya ada menyampaikan sesuatu yang agak mungkin agak lucu tapi tidak mengandung bohong, ya, saatnya senyum, tawa ringan, maka apa? Adab di majelis, si murid, si jamaahnya juga apa? Ikut senyum itu. Itu adab di majelis. Jangan merengut, saatnya senyum, dia merengut. Ya, itu bukan adab di majelis. Ya, mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, sekali lagi, talaqatul wajhi, yaitu apa? Wajah yang berseri-seri. Ya. Bagus kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib, ya, diriwayatkan Imam Al-Bazzar, ya, begitu juga Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini motivasi buat kita biar kita, ya, talaqatul wajh, ini di antara pilar-pilar akhlak mulia nih, yaitu wajah berseri-seri kalau ketemu saudara kita, ya, jangan dalam kondisi sendiri senyum-senyum, ya, ketemu saudara kita senyum, masya Allah, ya, berseri-seri gitu kan. Dan penghuni surga juga kayak gitu kan, wujuhu yawma idzin nadhirah, berseri-seri dong, ya, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Penghuni surga kayak gitu, nggak ada di penghuni surga tuh merengut. Senyum dong, gitu kan. Nabi bersabda, "Inna tabassumaka fi wajhi akhika, ya, yuktabu laka bihi shadaqatun." Sesungguhnya senyummu di wajah saudaramu. Ya, bukan iya,
Enggak, di depan, di mukanya. Oh iya, di depan mukanya. Itu adalah apa? Dicatat bagimu, kata Nabi apa? Sedekah. Dikiranya sedekah itu cuma fulus doang. Ya. Jadi kita senyum di depan saudara kita, di wajah saudara kita, itu sedekah. Wa inna ifraghaka min dalwika fi dalwi akhika yuktabu laka bi sadaqah. Ya, kita lagi nimba air di sumur misalnya, ya. Kalau dulu kan enggak ada, belum ada mesin ya, maka harus timba gitu kan. Maka apa? Kau sudah ngambil nih, kau tuh udah capek nih narik-narik ya, apa? Air dari sumur timba gitu. Ya, ada saudaranya masih kosong timbanya, embernya. Apa? Kita ithar misalnya, berikan nih, ditumpahin. Itu sedekah. Antum aja yang duluan gitu. Insyaallah. Ya. Padahal mungkin dia butuh juga, cuman dia mendepankan orang lain gitu kan. Ya, ditumpahin air yang sudah ditimba dia, ya. Ya, ditumpahin ke timba atau ember saudaranya yang lain. Subhanallah. Ini Allah sinyalir wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Karakternya orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah terhadap saudara-saudaranya di kalangan Muhajirin, mereka lebih mengedepankan orang lain ya, dibandingkan dirinya sendiri. Padahal dirinya sebenarnya butuh, punya kekhususan, punya kebutuhan, tapi ya, dia kedepankan orang lain. Subhanallah. Cintai. Antum ingat kisahnya ya, siapa? Abdurrahman bin Auf ya. Ketika ditawarin apa? Ya, apa kebun, kebun. Kemudian juga apa? Ditawarin untuk menikahi apa? Salah satu di antara istri sahabat Ansar, cintai sama Ta'ala. Kau pilih yang paling kau sukai, yang paling cantik, paling suka. Kalau kau sukai, aku cerai nanti kalau udah selesai masa iddahnya kau nikahin. Masya Allah. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Tidak mudah, akhlak seperti itu tidak mudah. Ya. Kalau enggak bawaan, ya butuh dilatih. Cintai sama Ta'ala. Baik. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita selesaikan lafal hadisnya dan kita lanjut ke kitab. Wa ima tataka al-adha 'an at-tariq yuktabu laka bihi sadaqah. Kau hindarkan ya duri kah, benda-benda tajam kah, benda-benda yang licin kah, kulit pisang kah, apa yang membahayakan di jalan, kau tendang, kau singkirkan ya. Antum naik motor nih misalnya. Kan motor gampang kan, tinggal pegang sebelah ya. Ya turunin kaki, ambil dah pakunya. Ambil dah batunya, ditendang kayak di apa, supaya orang yang nanti lewat tidak, saudara kita tidak apa, tidak termudharati, tidak terpleset, tidak jatuh, nyunsep dan seterusnya. Ya toh? Sampai Nabi menyebutkan ya bahwasanya apa? Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang. Alaha yang paling tinggi cabang keimanan apa? Qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha, hafal semua santri. Wadnaha imatatul adha 'anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Ini ajaran Islam yang indah sekali. Benar kalau dikatakan Islam ini da apa dinus salam, dia adalah negeri kedamaian, apa maaf agama kedamaian. Coba sampai duri saja disuruh untuk dihindarkan, dibuang. Lah kalau ada ajaran ya kelompok tertentu ngajarin naruh bom di Dubes atau di mana misalnya, di jalan mana gitu kan ya. Apa iya itu dari Islam? Coba serendah-rendah level keimanan itu, imatatul adha 'anit tariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Lah ini taruh bom, yang mati mending kafir doang, orang Islam banyak mati. Oh kayak gimana tuh dosanya nanti atas nama jihad ya. Orang-orang yang sudah ada perjanjian dengan negeri Islam ya, atau dia masuk ke negeri kita pakai visa, sudah dijamin keamanan oleh negara, dibom, dibunuh. Dan itu diancam dalam hadis Bukhari, enggak masuk surga. Man qatala mu'ahadan lam yarih ya raihatul jannah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama. Ai kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa bunuh orang yang ada hubungan, maksud ada perjanjian gitu kan? Itu dengan kaum muslimin. Atau dia masuk dengan keamanan, dengan visa, dan itu dia tidak cium aroma surga. Sedangkan aroma surga bisa dicium dari perjalanan 40 tahun perjalanan. Bayangkan mencintai semua ta. Jadi imatatul adha 'anit tariq itu adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna amraka bil ma'ruf sedekah. Kau perintah kepada yang ma'ruf sedekah. Nyuruh kepada kebaikan itu sedekah.
Wa nahyaka 'anil munkar yuktabu laka bi shadaqah. Kau larang dari kemungkaran juga dicatat bagi apa? Shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya yang menjadi titik poinnya di mana? Inna tabassumaka fi wajhi akhika yuktabu laka bihi shadaqah. Ya. Sesungguhnya senyummu di wajah saudaramu itu dicatat bagimu shadaqah. Dengan bahasa lain di sini apa? Talaqatul wajhi. Wajah yang berseri-seri, senyum. Ingat, gigi kita bukan aurat. Gigi bukan aurat. Jadi senyumlah depan saudara kita. Ya. Jangan pelit-pelit. Jangan dijahit tuh mulut gitu kan. Senyum. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pilar daripada husnul khuluq, pilar daripada kebaikan akhlak adalah apa? Wan-nushu lil muslimin. Yaitu apa? Memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sebenarnya nushh ini lebih umum lagi, ya, maknanya adalah ya menginginkan kebaikan buat kaum muslimin, mencintai apa yang kita cintai atau senangi untuk diri kita sendiri, senang untuk kaum muslimin apa yang kita senang untuk diri kita, ya, tidak suka menimpa kaum muslimin apa yang kita tidak senang menimpa diri kita, itu nushh juga, bukan sekedar ngasih nasihat atau jangan, bukan itu saja makna nushh luas, ya. Jadi kita menginginkan kebaikan buat mereka, menyenangi apa yang buat mereka, apa yang kita senang buat diri kita, tidak senang buat saudara kita semuslim, apa yang kita tidak senang buat diri kita sendiri. Ya kan? Itu juga bentuk nushh lil muslimin, membantu mereka ya untuk apa? Mendatangkan kemaslahatan, baik maslahat dunia maupun maslahat agama, maslahat akhirat, ya, menjauhkan gangguan dari mereka. Itu juga bentuk nushh terhadap kaum muslimin. Ya, dan gambarannya bisa berupa kita apa misalnya memberikan bimbingan kepada mereka tentang kemaslahatan dalam maslahat agama maupun dunia, itu nushh, ya, juga mengajarkan orang yang jahil di antara mereka, yang bodoh di antara mereka, ya, agar mereka berpindah dari satu kondisi yaitu kebodohan menuju punya ilmu dan seterusnya, kita didik, kita ajar, itu juga nushh terhadap kaum muslimin, ya. Menutup aurat mereka dalam artian aib mereka, kesalahan-kesalahan mereka, kita tutup, kita tidak share, kita tidak bongkar-bongkar, ya, aib mereka, ya, kita tidak korek-korek, cari-cari kesalahan mereka, nyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran dengan kelembutan, itu juga bentuk nushh terhadap kaum muslimin, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang kecil, ya, itu juga nushh terhadap kaum muslimin, meninggalkan ya kecurangan, tipu daya, culas, hasad, ya, itu bentuk nushh terhadap kaum muslimin, ya, jemaah sekalian dicintai Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di bagian yang lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan husnul khuluq adalah di kitab yang sama, kitab apa tadi? Yang tiga jilid, ya, Salim bin Aid al-Hilali, apa judul? Syarahnya Riyadhus Shalihin tadi apa? Bahjatun Nadhirin, di posisi yang berbeda. Dikatakan bahwasanya husnul khuluq itu adalah huwal amrul jami'u, lihat paling bawah di kitabnya, li khisalil khairi wa a'malil birri alladhi yantazimu syari'ata bi asriha. Kayaknya di situ ada, kalau ada yang punya kitab, kayaknya ada kekeliruan dalam penulisan, bukan bi asriha tapi bi asriha, ya. Faman tamakkana min nafsihi lam yasdur anhu illa al-af'alul jamilatu wal aqwalut thayyibatu walidzalika qila husnul khuluqi ikhtiyarul fadaili wa tarkur radaili. Kalau bisa santri kalau memang sering nanti hadir, kalau bisa punya bukunya, ya, minta sama orang tua beliin buku, murah kok insyaallah. Ya, tak dibeliin, biar kalau ngaji, kalau memang kesempatan ngaji seperti ini, seperti ini bisa lihat kitab, ya, lebih terasa ngajinya kalau pakai kitab. Insyaallah, ya, ya. Bagaimana aku juga memang kajian untuk ummahat, ya, usahakan ummahat juga punya bukunya, jangan sampai ada yang lenggang kangkung nggak bawa kitab gitu kan, supaya kelihatan betul-betul serius mau ngaji gitu kan, ya, itu bawa alat perang gitu, ya, kitab. Kemudian maknanya apa? Artinya apa? Husnul khuluq adalah perkara
yang mencakup perkara-perkara yang baik, ya, dan amal-amal yang baik yang tersusun atau teratur padanya syariat, ya, padanya syariat ini secara keseluruhan. Barang siapa yang dia dapat membina atau mendidik dirinya, niscaya tidak keluar dari dirinya melainkan perbuatan-perbuatan yang indah dan perkataan-perkataan yang baik, yaitu husnul khuluq namanya. Tidak keluar dari dirinya melainkan perbuatan-perbuatan yang indah dan perkataan-perkataan yang baik, yaitu husnul khuluq. Oleh karenanya, ada yang mengatakan bahwasanya husnul khuluq itu adalah memilih yang utama dan meninggalkan yang hina atau rendahan, gitu kan. Nabi kita juga sabdakan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Ya, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asyrafaha wa yakrahu safsafaha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyenangi perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, gitu. Akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia, misalnya. Ya. Kemudian apa? Membenci, Allah benci hal-hal yang hinaan, rendahan, gitu. Allah benci, enggak suka. Ya. Akhlaknya jongkok, akhlaknya hina, akhlaknya rendah, gitu. Allah enggak suka itu. Ya. Nabi kita sabdakan seperti itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan husnul khuluq adalah memilih yang utama dan meninggalkan yang hina atau rendahan. Ya. Kemudian, oleh karenanya, mana dia tadi? Ini adalah penjelasan tentang akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji. Dan akhlak yang mulia ini merupakan karakter para nabi dan para rasul. Ini camkan ini. Perlu kita ya tekankan ini. Bahwasanya akhlak yang mulia atau mahmudah ini merupakan akhlak atau karakternya para nabi dan rasul. Ya. Ya, kalau kita mau contoh-contohin seabrek-abrek ya. Belum nanti dari nabi kita terkhusus. Nabi-nabi sebelumnya saja Masya Allah banyak contoh-contoh akhlak yang terpuji. Kita lihat contoh misalnya Nabi Musa alaihissalam. Enggak ada pada karakter Musa itu pendendam gitu. Pengen balas dendam gitu. Berapa lama ya Bani Israel, bahkan beliau sendiri pernah jadi buronan oleh Fir'aun, mantan bapak angkatnya ibaratnya ya. Ya. Berapa lama dia jadi buronan sampai harus lari melarikan diri ke mana? Madian, sampai menikah di situ, punya anak di situ. Kemudian balik lagi ke Mesir. Berapa lama Bani Israel diperbudak, anak-anak laki-laki dibantai, yudzabbihuna abna'akum. Mereka bunuh dengan banyak, pakai tasydid menunjukkan kathrah, banyak mereka bunuh anak-anak Bani Israel itu. Orang kejam apa tuh Fir'aun, bayangkan. Tapi ketika Musa dan Bani Israel ya sudah dipukulkan itu tongkat membelah laut Kulzum atau laut merah sekarang terkenalnya begitu. Mereka nyebrang selamat. Ya. Ada 12 belahan sesuai dengan jumlah apa? Ya, anaknya Yakub. 12 suku kan ya, 12 suku. 12 belahan laut itu belah. Allah bikin jendela-jendelanya biar saling lihat antara satu suku dengan suku yang lain. Paham maksudnya? Subhanallah. Khawatir kondisi yang lain gitu kan. Kalau enggak saling lihat, dibikin jendela-jendela. Kering. Begitu sudah nyebrang, ya. Itu apa? Coba lihat Musa alaihissalam, enggak punya sifat pendendam. Dadanya lapang. Padahal kurang disakiti apa? Kurang apa disakitinya Musa? Yang Nabi kita sering menghibur diri denganmu. Musa ketika diuji, ya, disakiti. Rahimallahu Musa, laqad udhiya akthar bihadha min hadha fasabara. Semoga Allah rahmati Musa, dia telah disakiti, diganggu, ya. Melebihi apa yang aku alami, tapi dia sabar, ya ta? Ketika ya, mereka sudah nyebrang, berhasil nyebrang, Musa ingin apa? Ingin mukul lagi tuh laut biar airnya apa? Biar airnya apa lagi? Nyatu lagi, tertutup lagi. Berarti dia ada dendam enggak, pengen dendam enggak itu, mau pengen balas dendam enggak sama Musa, apa sama Firaun dan bala tentara yang kononnya jumlahnya sejuta itu ngejar mereka, bala tentara Firaun. Sebagian menyebutkan sejuta.
Kalau seandainya Musa punya sifat pendendam, maka apa? Biarin, gitu. Maksudnya, biarin. Nanti kalau udah di tengah padat, baru tak pukul, biar koit semua, gitu. Tapi enggak. Sebelum Fir'aun dan bala tentaranya mau nyebrang, dia buru-buru pengen apa? Pengen mukul lagi, biar air laut tertutup lagi. Supaya mereka tidak tenggelam. Paham maksudnya? Ada dendam enggak berarti? Dendam kusemat gitu. Woi, ini manusia terbejat di dunia. Innahu togha gitu kan. Habis kali. Ah, lihat udah di tengah nanti tak. Enggak. Dia ingin segera untuk memukulkan lagi biar tertutup, biar Firaun dan bala tentaranya enggak bisa nyebrang dan tidak pada mati. Bayangkan. Ya. Lapangan dada yang ada pada Musa. Allah kabulkan doa dia yang mengatakan, "Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Syahidnya ada, "Rabbi syrah li sadri." Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Kalau Musa enggak lapang dadanya, waduh, biar tenggelam itu. Ternyata Musa maunya A, Allah maunya B. Apa? "Watrukil bahra rahwan." Musa, biarin lautnya terbelah, wahai Musa. Biarin. Allah ingin menenggelamkan apa? Fir'aun dan bala tentaranya. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab. Dan seterusnya. Ya. Ada nanti potongan wa aghraqna ala fir'auna. Kami apa namanya? Tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, tenggelamkan. Syahidnya adalah dia ingin cepat-cepat pukul lagi tuh air laut supaya apa? Menutup supaya enggak pada mati. Coba. Lapangan dada seperti akhlak apa yang seperti ini? Subhanallah. Jadi akhlaknya para nabi, akhlak mulia adalah akhlaknya para nabi. Belum lagi nabi kita nanti kita contohin di sini, ada di sini, di kitab. Subhanallah. Apa kata Allah tentang nabi kita, akhlaknya nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jadi, dan akhlak yang mulia ini merupakan karakter para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Allah tabaraka wa taala senantiasa di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung, yang mulia, yang azim. Ya. Subhanallah, di sini Allah tidak mengatakan kepada nabi kita wa innaka ladzu khuluqin azim atau wa innaka lasahibu khuluqin azim. Enggak. Sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad memiliki apa? Akhlak yang agung. Enggak. Tapi Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang apa? Yang agung. Ala itu huruf apa tuh? Belajar nahu. Ala huruf apa? Huruf jar. Faedahnya apa? Yufidul isti'la. Tinggi berarti. Berarti seolah-olah akhlak mulia itu, akhlak yang azim itu adalah satu martabat, satu kedudukan, satu tingkatan gitu. Ah, nabi kita di atasnya, paham? La'ala. Jadi kalau akhlak mulia itu adalah satu martabat, satu tingkatan, maka nabi kita posisinya di mana? Di atas. Ya. Berarti dari ayat ini, wa innaka la'ala, dan sesungguhnya engkau benar-benar Muhammad di atas akhlak yang mulia, berarti imamnya orang yang memiliki akhlak mulia, rajanya orang yang memiliki akhlak mulia, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang di dunia ini, di bawah kolong langit ini, sepanjang perjalanan dunia, ya, enggak pernah ada satu pun makhluk yang atau manusia, hamba yang mengalahkan keindahan dan keagungan, ya, kemuliaan akhlak siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ya. Maka wajar dong sosok, ya, seperti ini
diutus oleh Allah untuk menjadi tukang penyempurna akhlak. Wajar dong. Wong dia ala khuluqin hatim, enggak ada yang nyaingin dia. Wajar kalau Allah utus beliau menjadi penyempurna akhlak. Kita sudah sering dengar hadis Abu Hurairah dari kan Imam Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ahmad, ya. Ketika Nabi kita mentalkhis, ketika Nabi kita meringkas tujuan beliau diutus oleh Allah, beliau mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam sebagian riwayat salihal akhlak. Bahkan setahu anak ada riwayat lain hasanal akhlak. Hanya-hanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti di tengah-tengah orang musyrikin dulu ada sebagian akhlak yang mulia, tapi Nabi datang untuk menyempurnakan. Kejujuran, kedermawanan, kesetiakawanan, itu sangat menonjol. Kejujuran apalagi. Sangat menonjol di kalangan mereka. Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keindahan akhlak beliau alaihi salatu wassalam itu dirasakan, ya. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah azza wajalla dan pemirsa Roja TV yang saya hormati, keindahan akhlak beliau, keagungan kemuliaan akhlak beliau itu, ya, sampai pun dirasakan oleh para tawanan perang. Ya, ini contoh saja, ya. Jadi bukan hanya para sahabat yang merasakan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan apa? Para tawanan-tawanan tuh merasakan, melihat langsung live bagaimana keindahan dan kemuliaan keagungan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang login masuk Islam, kalau boleh saya katakan seperti itu. Masuk Islam, subhanallah. Karena melihat keindahan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisahnya Thumamah bin Uthal misalnya. Ya, pemimpin sayyid dari Bani Hanifah, ya. Ya. Siapa? Thumamah bin Uthal. Ketika dia jadi tawanan, diikat di masjid. Di tiang masjid diikatnya. Ya pastinya dia lihat kan akhlak Nabi kita, para sahabat yang merupakan murid beliau, didikan beliau itu. Dilihat akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.

Wajah yang paling aku apa? Cintai. Wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Bahkan tidak sedikit, ya, tidak satu dua di antara mereka yang masuk Islamnya. Karena apa? Karena ngelihat, sekedar ngelihat wajah Nabi, belum lihat akhlak beliau, lihat muka Nabi aja. Baru ngelihat wajah Nabi doang. Ya. Kisahnya siapa tuh? Adi bin Hatim, ya. Lihat wajah Nabi. Oh, inna wajahahu laisa biwajhi kadzdzab. Apa? Laisa biwajhi kadzdzab. Oh, dari mukanya aja nih mah bukan muka pendusta. Ini mah pasti orang jujur, orang benar, orang soheh ini mah. Baru ngelihat wajah Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Dari mukanya aja orang baik ini mah, orang mulia, orang berakhlak bagus ini mah, cocok diikuti ini mah. Lo jin masuk Islam. Allahu akbar. Cintai kesana ta'ala. Maka kita sebagai umatnya juga sekarang ingin mengajak manusia kembali kepada sunnah Nabi, ya, mengajak manusia beragama sebagaimana beragamanya Rasul dan para sahabatnya, ya, tampakkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dengan manusia, jangan malah jadi sebab manusia lari. Wa inna minkum lamunafirin, di antara kalian tuh ada yang tukang bikin lari orang. Ya, kasar, ekstrim, keras, judes, ngamuk-ngamuk. Apa kayak gitu Islam? Makin lari. Lan faddu min hawlik walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Lari orang kalau kita kasar, berhati keras, ekstrim, dan seterusnya. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi tadinya mukamu muka paling ku benci, sekarang mukamu muka paling aku cintai, katanya. Subhanallah. Ya, begitu juga para tawanan-tawanan perang Badar itu. Ya kan? Sebagaimana ceritanya Abu Aziz, ya, Ibnu Umair, saudara dari sahabat Mus'ab bin Umair. Ya, dai yang pertama yang dikirim ke Madinah untuk berdakwah, yang wafat di perang Uhud, ya. Ketika Rasul kepepet, dia bela Nabi, meninggal di perang Uhud. Kena tebas ya Ibnu Qamiah, premannya Mekah waktu itu, kafir. Saya ingat Anas seperti itu. Ya. Jadi ya dia sendiri ya apa merasakan bagaimana keindahan apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu dan para sahabatnya. Ketika dia bercerita bahwa ketika dia jadi tawanan tuh, kalau sudah datang waktu makan, baik makan siangnya, sore, pagi atau sorenya gitu, disuguhkan makanan kan tuh tawanan-tawanan. Tawanan perang Badar ya. Maka dia cerita bahwasanya apa? Itu para sahabat-sahabat Muhammad ketika bagi-bagi makanan, itu Masya Allah. Ya, mereka menghususkan buat aku roti. Dia kan salah satu tawanan kan. Abu siapa? Abu Aziz Ibn Umair. Ya, saudara dari Mus'ab bin Umair. Ya. Maka apa? Aku dibagi roti. Sedangkan mereka, kaum muslimin, orang Ansar, itu makannya apa? Korma doang. Kita dikasih, dibagi roti. Enakan makanan tawanan dari makanan mereka. Bayangkan. Segitu indahnya akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nah sekarang tawanan-tawanan zaman now gimana tuh makanannya? Memprihatinkan ya. Ya. Anak enggak tahu ya, tapi kayaknya sih memprihatinkan biasanya. Ya. Allahu akbar. Itu mereka makan apa? Korma. Kita dikasih makan roti, enakan makanan kita tawanan katanya. Karena itu juga ajaran Quran ya. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Terus, مِسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Asir, apa itu asir? Tawa. Tawaan, kasih makan. Enak-enak. Cintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, mereka merasakan keindahan akhlak. Karena Rasul yang mewasiatkan, kasih mereka makan roti. Kalian korban gak apa-apa, makan kormanya, kasih makan tawanannya. Masya Allah, hatta tawanan dihormati seperti itu. Luar biasa. Cintai. Orang-orang Quraisy pun mengakui keindahan akhlak Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlak beliau, keagungan akhlak beliau. Terutama dari sisi kejujuran. Makanya ibunda kita, Khadijah dahulu, kepincut untuk menjadikan beliau sebagai, apa? Jadi karyawan, berdagang itu karena mendengar tentang kejujuran dan keamanahan siapa?
Nabi kita SAW yang endingnya nanti jadi

suami. Subhanallah. Coba kalau dulu nikah sama Abu Sufyan, Abu Jahal yang sudah ngelamar sebelumnya. Nggak ngerti tuh hartanya Ibunda Khadijah. Tapi sama Nabi kita dikembangkan, Masya Allah. Ya. Orang Quraisy mengakui. Sampai ketika beliau SAW berdiri di atas bukit Safa. Kalian percaya enggak? Wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani percaya enggak kalau saya ngomong akan keluar dari balik bukit ini onta gede gitu. Percaya enggak kalian? Maka kata mereka, "Ma jarrabna 'alaika kadziban qattu." Kami enggak pernah ada pengalaman kamu apa? Pernah berbohong sama sekali Muhammad. Kalau kamu ngomong shadiq, benar adanya. Kalau kamu ngomong pasti benar, Muhammad. Kami enggak pernah tahu kamu bohong gitu. Percaya mereka. Mereka akui akan ya keindahan akhlak Nabi kita terutama sisi kejujuran. Ya, sampai Abu Sufyan nih sebelum masuk Islam mertua Nabi itu ya dari putrinya yang bernama Habibah ya Ramlah binti Abi Sufyan Ummu Habibah ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Habibah itu apa Abu Sufyan ketika di hadapan Herakla atau Heraklius raja Romawi ya dia ngaku mempersaksikan akan keindahan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amara ya'muruna bisidqi wal afaf wa husnul khuluq dia nyuruh kami untuk jujur menjaga diri menjaga kehormatan menjaga diri kemudian apa nyuruh kami juga untuk apa berakhlak mulia diakui di hadapan Heraklius dan sebaik-baik pengakuan dan persaksian itu adalah persaksianmu musuh terhadap kita yang mencintai ini Muhammad musuhnya kan tapi dia persaksikan Muhammad itu akhlaknya bagus dia nyuruh kami jujur dia nyuruh kami nyambung silaturahim dan seterusnya coba bayangkan diakui oleh mereka keindahan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencintai karena Allah tabaraka wa taala makanya bagaimana mungkin orang yang apa seperti ini akhlaknya lah terus dilabelin majnun gimana kok bisa gitu loh mereka tahu bagaimana keindahan akhlak beliau tapi kok tiba-tiba dilabelin apa majnun gila Muhammad itu coba seindah itu akhlaknya dan diakui oleh mereka kok tiba-tiba dijulukin dilabelin majnun maka Allah di ayat yang kedua ya dari surat ini dari surat Al-Qalam di ayat 2-nya Allah bantah itu semua ya apa kata Allah di ayat kedua Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu Muhammad sekali-sekali kau bukan gila. Kau enggak gila seperti yang disematkan oleh mereka terhadap dirimu. Cintai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dan di antara akhlak yang mulia buka halaman 30-nya di balik. Dan di antara akhlak yang mulia dan terpuji yang disebutkan oleh para ulama kata beliau di sini halaman 30 jujur dalam berbicara. Nanti ini yang beliau agak akan berbicara panjang lebar nanti di sini. Karena ini ya agak penting ini jemaah. Dan lawanannya nanti. Jujur itu lawanannya apa? Bohong. Itu beliau agak panjang lebar nanti. Nanti kita sebutkan kalau ada waktu insya Allah. Jadi yang pertama, contoh-contoh ya daripada akhlak yang terpuji, yang mulia, yang disebutkan para ulama diantaranya jujur dalam berbicara. Biasakan. Terutama laki-laki. Jangan suka bohong. Laki-laki ya Allah. Memalukan kalau laki-laki suka bohong. Itu kalau boleh saya bahasakan sendiri kadzib itu bohong bagi laki-laki yung kisur rujulah apa artinya mengikis apa kelanangan gitu jadi mengebiri kelaki-lakian kita itu laki-laki kok bohong gitu loh makanya Nabi kita kelaki-lakiannya sempurna sallallahu alaihi wasallam enggak pernah bohong seumur hidup walau kudzaibah walaupun bohong ringan belum pernah dalam kehidupan beliau sosok bohong lanang laki kok bohong itu gimana gitu jenggotan pula gitu ya jenggotnya enggak masalah gitu kan cuman malulah gitu ya kalau enggak malu sama Allah malu sama casing gitu kan
bohong, laki-laki, bohong. Gimana coba? Ya. Jadi jujur, jujur, sidq. Jujur ini saking hebatnya, saking luar biasanya jujur ini, seandainya kata sebagian salaf bahwasanya seandainya jujur ini diletakkan di luka parah, sembuh itu luka parah. Saking luar biasanya kejujuran itu cuma, terutama dalam bermuamalah dengan manusia, berinteraksi jual beli, takar menikah, nakar, tumbang, timbang menimbang. Nabi pernah lihat orang jual buah-buahan, ya, apa? Sejenis buah-buahan lah gitu ya. Kemudian apa? Beliau masukkan tangannya. Ternyata di bawahnya apa? Di atasnya kering, di bawahnya apa? Basah. Kenapa kau enggak munculkan itu? Ditegur oleh Nabi SAW. Enggak jujur berarti kan? Sampai Nabi katakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu daya kami, cular, culas, curang, maka apa? Dia bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Ya, cintai sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersabar di saat, kita singkat-singkat aja ya, karena ini kalau dijelasin masing-masing, nanti butuh 2 jaman lagi. Yang kedua, bersabar di saat, ya, tidak, apa, saat-saat tidak menyenangkan. Ya, yang namanya hidup ada saja yang membuat kita, ya, gak enak, gak seneng, gitu kan. Diuji ini, diuji itu, gitu. Ya, sabar. Senjatanya adalah sabar. Pakaian terindahnya adalah sabar. Ya, piye meneh, mau ngapain, mau ngamuk-ngamuk. Ketika diuji apa, sesuatu yang gak enak, menimpa kita, gitu kan. Tidak menyenangkan, menimpa kita. Mau ngamuk-ngamuk. Ya. Sudah. Ucapan yang indah itu kalau kita ditimpa sesuatu yang sudah terlanjur, terluput, terjadi, dan sebagainya. Apa kita katakan? Qadarullah masya'afa fa'alis. Ya. Mau ngamuk-ngamuk, emang bisa balik lagi. Ya. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan di antara obat musibah itu biar enggak terasa berat amat adalah apa? Meyakini dalam hati bahwa apa yang sudah terlanjur terjadi, ya, itu akan enggak akan apa? Ketidaksabaran kita, ngamuk-ngamuknya kita, ya, ngerutunya kita atas sesuatu yang menimpa kita yang enggak enak, itu enggak akan mengembalikan sesuatu yang luput, paham maksudnya? Ya. Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak akan bisa balik. Kita ngerutu anak kita meninggal, emang dia bisa balik? Gitu. Sudah, sabar aja. Sudah ketetapan Allah. Ridha. Ya, dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sanadnya sahih, berdasarkan syarat Imam Muslim dari Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa, ya, ajibtu li amril mu'min, kata Nabi SAW. Aku heran ya sama urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Ay kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu bagus, baik. Ya, in asabahu ma yuhibbu. Ini satu riwayat ya. Hamidallah. Kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang senang, menyenangkan, yang membuat dia senang, enak gitu. Ya, kalau sebagian lafal gimana? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau lafal ini in asabahu ma yuhibbu hamidallah, kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang enak, yang menyenangkan, dia puji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi binikmatihi tatimmu shalihat, misalnya dia puji Allah, ya. Wa kana lahu khair, dan adalah itu baik buat dia. Wa in asabahu ma yakrah fasabara kana lahu khair. Tapi kalau dia ditimpa oleh sesuatu yang dia tidak sukai, enggak enak gitu ya, maka ya dia bersabar. Dia hadapi dengan apa? Kesabaran. Ya. Dan pahala sabar ada batasnya. Innama yufassabur sabirun ajrahum bighairi innama yufassabirin sabirin ajrahum sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja pahala orang sabar itu dibalas tanpa batas. Berarti sabar ada batasnya enggak? Enggak ada. Sampai mati sabar itu. Ya. Ibadah ya, seumur hidup enggak ada batasnya. Karena pahalanya enggak ada batasnya juga. Jadi kalau ditimpa oleh sesuatu yang dia disukai, dia sabar dan itu baik buat dia. Walaisa kullu ahadin amruhu kulluhu khair. Tidak semua orang semua urusannya bagus. Ya, illa lil mu'min, melainkan siapa doang? Orang beriman doang.
Orang beriman, masya Allah. Kalau ditimpa musibah pun, dia punya pelarian. Dia pelariannya apa? Allah. Dia pelariannya ke masjid. Dia pelarian kajian. Dia pelariannya apa? Sujud, sholat. Orang kafir, lagi depresi, rel kereta. Pelariannya, apa lagi? Melemparin diri dari, ya enggak? Minum racun, dan seterusnya. Gak punya pelarian. Ya? Gak ada baiknya urusan mereka. Ya? Bersyukurlah kita seorang mukmin. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman ya, ummahati fillah akramani akramakumullah. Yang ketiga adalah berlapang dada ya, saat diperlakukan tidak baik. Ada orang lain memperlakukan kita yang tidak baik misalnya menyakiti kita dan yang lainnya. Kita lapang dada, tetap lapang dada. Dan memang ini tidak gampang ya, enggak mudah. Jika kita diganggu, disakiti, kita tetap berlapang dada. Ini butuh pertolongan Allah kayak gini. Kita butuh berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita kelapangan dada. Seperti tadi siapa contohnya tadi? Musa itu. Ya. Lebih-lebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Musa kan dapat kelapangan dada, dia berdoa sama Allah, "Rabbi syrah li sadri." Kalau Nabi kita kagak minta pun langsung "Alam nasyrah laka sadra." Bukankah kami telah lapangkan dadamu bagimu Muhammad? Masya Allah. Lapang dada ketika kita disakiti orang. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu kalau contohin tentang bagaimana Nabi kita disakiti, enggak pernah membalas, enggak pernah ya, tapi lapang dada itu sabrek-abrek. Ya, contohnya sangat banyak sekali. Bagaimana Nabi kita lapang dada? Ada orang badui kafir. Ya. Ya, maksudnya ada seorang badui, mohon maaf, ada seorang badui itu narik selendang yang burdah yang ada di leher Nabi sampai membekas, bayangkan. Dia minta sesuatu dari harta yang Allah berikan. Maksudnya, dia minta apa? Harta. Sudah nyakitin Nabi, minta pula. Bayangkan. Manggilnya, "Ya Muhammad" pula. Songong. Gak pakai "Ya Rasulullah". Ya. Udah manggilnya songong. Ya. Nyakitin Nabi sampai gores leher beliau merah gitu. Ya. Kemudian apa? Udah gitu, minta pula. Gak punya malu. Barat. Tapi Nabi kita hanya menoleh. Dan senyum, dilawan pakai senyum, lapang dada pakai, disakitin pun, tapi lapang dada. Susah umat Muhammad, susah nih, kecuali yang Allah rahmati umat Muhammad kayak gitu. Senyum dia, nah, maka beliau perintah berikan, suruh beri. Nemu kita orang kayak gini sama sekali, yang ada dia tabok gitu. Kecuali yang Allah rahmati mungkin, langka bin jarang ada yang kayak gitu, ya Allah musta'an. Lapang dada ketika ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, yang mencintai. Memang sulit. Maka minta kepada Allah kelapangan dada. Rabbi syrah li sadri. Kemudian, ya, bertaubat ketika bersalah, apa berbuat salah. Ya, ini bentuk-bentuk akhlak mulia ini. Ya, bertaubat ketika kita berbuat salah. Taubat yang jujur ya. Dan taubat-taubat ya, yang enggak jujur. Tobat-tobat yang enggak ikhlas, tobat-tobat pendusta gitu kan. Tobat-tobat bohong. Banyak sekarang kan tobat-tobat bohong itu. Istilahnya para salaf itu taubatul kadzabin. Tobat-tobatnya para pendusta. Gimana bentuknya? Taubatul kadzabin ala atrafi alsinatihim. Yaqulun astaghfirullah min ghairi iqla'in 'anil ma'siyah. Tobatnya para pendusta itu adalah apa? Di ujung lidah doang. Dia bilang apa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Maksiatnya jalan terus. Itu taubatul kadzabin. Taubatnya para pendusta. Kalau taubat dari dosa, maksiat, taubat yang jujur, yang benar-benar. Ya, taubat yang nasuha istilahnya. Yang sesuai dengan perintah Allah. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubat yang jujur artinya. Bukan bohongan. Bukan taubat sambel. Kemudian juga di antara akhlak mulia, membiarkan saat disinggung oleh orang lain. Ini juga semi-semi yang nomor tiga tadi tuh. Udah lapang dada, udah kayak enggak kayak seolah-olah enggak pernah terjadi apa-apa. Jadi biarin aja, cuek bebek lah, cuekin aja lah. Enggak usah digubris bahasa kita ya. Ketika apa? Disinggung oleh orang lain. Orang menyinggung kita dengan kata-kata apa ada. Jangan dibawa baper lah. Kita udah banyak urusan, banyak pikiran, tambah lagi mikirin orang, itu jadi
Siapa? Ibnu Qayyim kalau tidak saya keliru, dia katakan zikrullah dawa wa zikrun nas da. Kalau saya tidak keliru ya. Pokoknya ada seorang ulama mengatakan mengingat Allah itu obat, ingat manusia mulu itu apa? Penyakit. Banyakin yang diingat, dia sakitin saya, yang lain lagi dia ingat terus sampai sholat enggak khusyuk. Panas gitu. Udah. Maka di antara akhlak mulia adalah membiarkan saat disinggung oleh orang lain, biarin aja dah. Kayak enggak terjadi apa-apa udah. Dan itu akhlak yang Allah ajarkan di surat An-Nur ayat 22. Ya. Gitu kan? Allah katakan di potongan ayatnya, fa'fu wasfahu. Kasih maaf, tulis wasfah. Safah itu apa ya? Meninggalkan, enggak peduli dengan kesalahan orang terhadap kita, ya. Kemudian kita tidak apa? Tidak ada keinginan untuk membalas. Padahal mampu enggak dia balas? Mampu dia balas, tapi biarin aja dah. Enggak usah. Maafin aja dah. Lapang dada aja. Safah. Seolah safah itu menganggap seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Seolah-olah enggak terjadi apa-apa. Dan ayat ini ya terkait tentang kisah siapa? Abu Bakar. Yang ketika Mistah bin Utsaithah, salah satu dari kerabatnya, ikut-ikutan nuduh Aisyah berzina ketika ketinggalan dalam perjalanan pulang ke Madinah. Itu dia berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Ya. Maka Abu Bakar marah, enggak suka, ya, dan dia bersumpah enggak akan kasih bantuan lagi, nafkah lagi kepada kerabatnya yang bernama Mistah bin Utsaithah. Turun firman Allah, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ah." Ya. Sampai Allah mengatakan, "Fa'fu wasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Ya. Seolah-olah Abu Bakar ditawar oleh Allah dengan ayat ini. Ya. Maafin aja. Lapang dada. Seolah-olah enggak pernah terjadi apa-apa. Wasfahu, safah. Nasafah itu artinya al-i'rad 'anil dhanbi wa tarkil mu'akhadati 'alaihi. Berpaling dari kesalahan orang dan enggak meninggalkan untuk membalas. Padahal bisa balas, tapi enggak mau balas. Itu namanya safah. Berarti dianggap enggak ada terjadi apa-apa. Sudah. Ternyata begitu ayat ini turun. Bala ya Rabbana nuhibbu an tadhira lana. Karena Allah bilang, kasih maaf, lapang dada, anggap enggak terjadi apa-apa. Tidakkah kalian suka Allah mengampuni dosa kalian dengan sebab memberi maaf dan lapang dada, anggap enggak terjadi apa-apa. Emang enggak suka dengan sebab itu Allah mengampuni dosa kalian. Dan sedangkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Abu Bakar mengatakan, oh tentu ya Rabb, kami mau kau ampuni dosa kami ya Allah. Jadi dia lebih memilih untuk diampuni dosanya oleh Allah dengan sebab memaafkan orang yang menyakiti keluarganya, mencoreng nama baik keluarganya dengan nuduh Aisyah berzina gitu ya, radhiyallahu anha. Ya, dia lebih memilih untuk diampunkan oleh Allah dengan sebab memaafkan dan berlapang dada seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang penting dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia balik sumpahnya, demi Allah saya tidak akan cabut lagi nafkah saya dari kamu. Susah nemu kayak gini ya. Anak antum ya atau istri antum dituduh berzina misalnya sama tetangga. Bisa enggak antum seperti akhlak Abu Bakar? Wangel. Tahu angel enggak? Susah. Kecuali yang Allah rahmati. Saya sampai pernah ngisi kajian di suatu tempat. Ketika saya menyebut seperti ini, jamaahnya yang bilang, angel ustad katanya. Nyeletuk. Susah ustad kan? Ya, susah bagi. Ya, kecuali bagi yang Allah mudahkan. Yang Allah rahmati. Akhlak yang lain juga apa? Contohnya di sini. Menyambung ketika kekerabatan diputuskan. Ya. Banyakan orang, oh kamu putus, ya saya juga lebih sadis mutusinnya. Oh putus. Sebagian orang yang gitu kan, balas-balasan sudah. Ya. Padahal akhlak yang mulia, menyambung ketika kekerabatan diputus. Orang mutusin kita, ya. Ada orang, ada hubungan kerabat dengan kita, rahim dengan kita. Apa? Dia putusin kita, tapi kita tetap apa? Sambung. Wah itu akhlak hebat, mulia, luar biasa itu. Sama kayak orang yang tidak saling tegur itu. Yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ya. Yang ini melengos, yang ono juga melengos. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan yang paling baik dari keduanya, yang mengucapkan salam duluan. Berarti yang nyambung duluan. Negor duluan, yang lebih baik. Dan itu tidak membuat kita hina. Itu tidak akan menghinakan kita. Mencintai semua.
Jadi menyambung ketika kekerabatan diputuskan. Dalam hadis Imam Ahmad disahihkan Imam Albani dalam silsilah al-hadits as-sahihah rahimahullah, Nabi pernah bersabda kepada Uqbah bin Amir, "Ya Uqbah bin Amir, sil man qata'aka wa'ati wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamaka." Wahai Uqbah bin Amir, kata Nabi SAW, sambunglah orang yang memutusi dirimu, yang memutus hubungan denganmu, kok sambung duluan, kata Nabi. Ini pesan Rasul kepada sahabat. Ini berarti akhlak yang luar biasa, mencintai. Kemudian apa? Ya, berikan siapa yang enggak memberi. Sepeser pun kau enggak pernah diberi sama dia. Tapi kau sebaliknya, kasih dia. Oh, ini susah juga. Apalagi sedekah terbaik itu adalah orang yang dia memusuhi kita, kata Nabi SAW. Ya. Ada kerabat yang dia apa? Benci sama kita. Kasih istilahnya ya. Ya. Ada kerabat kita yang benci sama kita, memusuhi kita. Kita kasih sedekah buat dia. Karena dia miskin mungkin dan seterusnya. Tapi benci kita gitu kan. Dia miskin-miskin, pintar benci orang gitu kan. Benci kerabatnya. Kita kasih sedekah. Oh, itu Abdul Sadaqah, kata Nabi. Se-Abdul-Abdul Sadaqah itu. Ya, orang bisa bersedekah kepada orang yang gak musuhin dia, itu biasa aja. Tapi bisa bersedekah kepada orang musuhin dia dari kerabat, wah itu istimewa. Itu susah. Kecuali yang Allah rahmati. Cintai sunnah ta'ala. Baik. Kemudian wa'fu amman zalamaka, dan berikan maaf kepada orang yang apa? Menzalimimu. Maaf aja. Kemudian bersikap akhlak berikutnya, akhlak bagus mulia berikutnya, bersikap tathabbut dalam setiap urusan. Jangan gerasa gerusuk, jangan main sarser, jangan main ngomong aja, main ya, terima saja, main telan aja berita-berita yang ada misalnya. Jangan, tathabbut dulu, tabayyun. Ya. Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada yang macam fatathabbatu gitu. Fatabayyanu, tabayyun dulu, tathabbut dulu, cross check dulu kebenarannya. Ya, ketika kita dengar kabar jangan langsung ditelan. Kita enggak boleh jadi tong sampah, semua diterima, mau sampah apapun enggak. Jangan. Kita cross check dulu, kita di filter dulu, mencintai sunnah ta'ala. Apalagi sekarang kita hidup di zaman hoax. Zaman hoax gitu. Waduh, banyak hoax zaman sekarang. Jangan main serap aja, main terima aja. Ya. Main share aja. Ya. Cukup jadi orang, menjadi modal dosa buat seseorang, dia menceritakan setiap apa yang dia dengar gitu. Mencintai sunnah ta'ala. Apa yang dia dengar, dia tampung, diterima, ceritain ke orang. Tanpa tathabbut, tabayyun. Ini gak bener nih, akhlak yang gak bagus kayak gini. Yang bagus itu tabayyun dulu, tathabbut dulu. Ya, cintaikan Allah. Biasanya orang kalau gak tabayyun, banyakan ujung-ujungnya apa? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Banyakan nyesel ujung-ujung. Karena gak tabayyun, gak tathabbut. Ya, terlanjur ngomong tentang orang. Padahal dia gak tabayyun dulu. Ternyata gak bener terjadi seperti yang dia dengar, oh bahaya, nyesel nanti. Nggak enak ketemu di masjid. Yang diomongin jalan di situ, dia pilih sono gitu. Jadi ngelipir-ngelipir. Nggak enak jadinya, nyesel. Nggak enak hidup kayak gitu. Tabayyun, tasabut. Apalagi sekali lagi zaman sekarang tuh zaman hoax gitu. Wah, apa-apa, berita apa aja. Ya. Bagian manusia kalah sama burung. Burung apa dulu? Zaman Sulaiman. Burung hud-hud. Burung hud-hud bawa kabar dari Sabak. Itu apa? Kabar hoax atau kabar yang yakin? Wajitu kami sabaim binabai yakin. Aku datang ya kepada dirimu wahai Sulaiman, Nabi Sulaiman, dari Sabak dengan berita yang yakin, bukan hoax. Orang sebagian manusia senang banget bawa hoax, kalah sama burung. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ya berikutnya, berbuat ihsan, ya, berkasih sayang dan berlemah lembut, ya, terutama dalam majal dakwah ya, dalam hal terkait dengan dakwah itu harus lemah lembut. Kata Syekh bin Baz, hadza zaman zamanu rizqin, kata Syekh bin Baz, ini zaman lemah lembut. Orang lari kalau kita kasar, ekstrim dan seterusnya, mencintai sunnah ta'ala, ya.
berbuat ihsan, berkasih sayang, dan berlemah lembut, ya, terutama sekali dalam urusan dakwah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengeluarkan hadis dari Ibunda Aisyah, diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu kecuali sesuatu itu akan elok, indah, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan jelek kesannya. Ini hadis ada sebab urutnya, jemaah, bahwa Ibunda Aisyah suatu saat pernah naik onta, agak kesulitan naiknya. Mungkin ontanya agak bawel ya, agak apa, rewel gitu. Ngamuk-ngamuk orang mungkin ya, gak mau dinaikin gitu. Agak sulit naik. Ya. Maka apa? Ibunda kita apa? Faja'alat turaddiduhu. Ya. Maksudnya apa? Ditarik-tarik dengan kencang oleh ibunda. Paham maksudnya? Mak-mak kan kalau udah kesel kayak gitu ya. Ya. Ontanya oleh ibunda di... apa, biar dia nurut, kan gak nurut tuh agak susah dinaik, diawek-awek sama dia gitu. Nabi katakan, tidaklah kelemah lembutan menemani sesuatu, kecuali sesuatu itu akan menjadi indah, dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sesuatu, kecuali sesuatu itu akan jadi jelek kesan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Terus, sedangkan akhlak yang jelek adalah kebalikan dari akhlak-akhlak mulia diantaranya. Ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaAllah karena waktunya sudah habis. Yaitu berkata dusta atau bohong. Ya? Berkata dusta atau bohong. Beliau lebih menitik beratkan ke apa nih, lawanan dari yang pertama. Tadi yang pertama kan jujur dalam berbicara. Nah, untuk lawanannya adalah apa? Bohong. Nah, beliau lebih menitik beratkan satu hal ini nih. Panjang beliau sampai halaman berapa tuh nanti. Beliau bicarakan tentang masalah bohong. Ya, sampai akhir malah, sampai sebelum bab 2 tentang masalah bohong ini bahaya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah. Kita tutup sampai di sini. Waktunya sudah habis dan tidak ada kertas masuk. Wassallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatal Islam, kajian secara langsung kami hadirkan bersama Ustadz Abu Usama Hafirullah dari bahasan Berhias dengan Akhlak Mulia, diambil dari buku Risalah Karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Saat ini 17.33 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga kumandang azan salat maghrib berkumandang. Kita akan ikuti bersama tilawah dari surat Al-Anbiya bersama Qari Yahya Hawa. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nurun minal Qur'an.

0: lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Bismillah.

0: Tilawah Mubarakah dari Surat Al-Hajj kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Saat ini 18.24 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung dengan Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima, Bekasi. Kajian secara langsung bersama Ustadz Abu Yahya Badrus Salam, Hafirullah, dari bahasan silsilah hadis sahih. Kita akan ikuti dan simak bersama. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faidahnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, kita lanjutkan. Kita masuk hadis yang ke-42 ya. An Abi Ayyub Al-Ansari marfu'an. Dari Abu Ayyub Al-Ansari secara marfu. Secara marfu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala adulluka ala sadaqatin yuhibbullahu mawdi'aha. Maukah aku tunjukkan kamu kepada sedekah yang Allah suka tempatnya itu. Tempat untuk disedekah itu. Apa itu? Itu tuslihu bainan nas. Itu kamu mendamaikan manusia. Fa'innaha sadaqatun yuhibbullahu mawdi'aha. Karena itu adalah sedekah yang Allah suka tempatnya. Nah, di sini akhi menunjukkan keutamaan mendamaikan muslim yang bertengkar. Karena pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya ala ukhbiru, maukah aku kabarkan kepada kamu, ya, bi amalin afdal min sholatin, wa sadaqatin, wa saum. Itu aku, maukah aku kabarkan kepada kamu amal yang lebih utama dari sholat, puasa, dan zakat, dan sedekah? Mau, kata Rasul, kata para sahabat. Kata Rasulullah, islahu dhatil bain. Yaitu mendamaikan dua orang yang berjauhan. Yang tadinya dekat, jadi jauh. Gara-gara bertengkar, Pak. Fa'inna fasada dhatil bain hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan dua muslim itu, itulah yang mencukur. La aqul haliqatu sya'ar. Bukan mencukur rambut. Innama haliqatu ad-din. Tapi mencukur agama. Bayangkan, Pak, betapa kasihannya ya. Melihat dua teman kita yang bertengkar itu, Pak. Kenapa? Karena agamanya tercukur, habis. Dalam hadis disebutkan setiap Kamis dan Senin, Allah mengangkat atau amalan-amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah. Dan Allah mengampuni semua orang yang tidak mempersekutukan Allah. Kecuali orang yang bertengkar, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Andiru hadain. tangguhkan dua orang ini. Hatta yastoliha, sampai damai dulu. Dan para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud hadis ini yaitu bertengkar dalam masalah dunia. Ya, ada dua muslim bertengkar, gak mau saling bertegur sapa. Ternyata gara-gara apa? Rebutan lapak. Gara-gara urusan dunia. Gara-gara itu akhirnya bertengkar. Gak mau bertegur sapa. Allah ya akhi, rugi orang ini. Maka dari itu ya akhi, setiap kita kalau masih berantem sama teman, wajib kita segera perbaiki hubungan kita. Ya. Hadis 43. An Anas anna Nabi SAW marra biqaumin yarfa'una hajara. Faqala mas ma yasna'u ha'ula. Faqalu yarfa'una hajaran yuriduna shiddah. Faqala Nabi SAW, afala adullukum ala ma hu ashaddu minhu. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW melewati suatu kaum yang sedang mengangkat batu. Maka Rasulullah bersabda, apa yang dilakukan oleh mereka itu? Kata para sahabat, mereka sedang mengangkat batu agar kuat, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada apa yang lebih kuat dari itu? Kata Rasulullah, yaitu yang bisa menahan emosinya saat marah. Hadis ini, akhi, ya, menunjukkan bahwa para sahabat dulu itu latihan biar kuat. Mereka latihannya dengan cara mengangkat apa? Batu. Kalau zaman sekarang, barbel. Jadi nge-gym itu sudah ada di zaman dulu rupanya. Ya. Kalau dulu para sahabat pakai batu supaya kuat badannya, supaya kuat tenaganya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hal seperti ini mubah, boleh, gak masalah. Ya. Kalau memang tujuannya untuk apa? Persiapan untuk jihad. Supaya kuat. Ya. Adapun hanya sebatas buat bangga-banggaan, biar bagusnya, badannya bagus, sterp, maka yang seperti ini gak boleh. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Bahwa orang yang kuat secara hakiki, yang ya, orang yang kuat secara sejatinya, siapa? Yaitu yang mampu menahan emosi saat marah. Dialah yang orang yang kuat itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda apa? Laisa syadidu bisurah. Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang dalam pergulatan, bukan. Wa innama syadid, tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang mampu menahan emosinya saat apa? Marah. Itu orang yang kuat, Pak. Ini menunjukkan, Pak, kita ini sangat dianjurkan sekali untuk menahan emosi, menahan marah. Kata Rasulullah, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, buat kamu surga. Kita ini orang Indonesia ini, Pak, baperan tingkat tinggi, Pak. Mudah marah, mudah ngambek. Karena memang kita hidup di iklim tropis yang lembabnya tinggi, Pak. Dan biasanya penyakit rata-rata apa, Pak? Mah, masalah limpa. Dan itu sangat berpengaruh kepada apa? sifat temperamen, mudah ngambek, mudah marah. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bisa menahan marah. Karena marah kalau dipeturutkan malah menimbulkan penyakit. Orang yang suka marah itu pasti cepat sakit. Ya. Tapi orang yang bisa menahan marah, maka pada waktu itu akhir Islam dia akan terhindar dari banyak mudarat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menahan emosi ini, Pak? Tentu yang pertama, Pak, harus kita pahami dulu sebab kita marah itu apa. Sebab seseorang itu punya sifat temperamen, mudah marah, banyak perkara. Di antaranya hatinya yang tidak tenang, stres. Maka ini obatnya harus dengan banyak zikir. Karena dengan zikir itulah insya Allah hati kita jadi apa? Tenang. Allah berfirman apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir itu hati kita jadi apa? Tenang. Orang kalau hatinya tenang, insya Allah gak marah, Pak. Iya. Ketika antum emosi, tapi hati antum tenang, antum bisa menahan amarah. Sebab yang kedua, yang menyebabkan kita suka marah, Bapak. Ya. Yaitu perut lapar. Orang kalau lagi lapar, cepat marah, Pak. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kalau kita lagi puasa, lalu ada orang yang ngajak berantem. Kata Rasulullah apa? Hendaklah ucapkan, inni so'im. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Salamu se'iman, rahimani wa rahimakul jami'an. Di antara sebab seseorang itu cepat marah, kenapa lagi, Pak? Bawaan dari lahir. Nah, yang ini yang paling sulit nih diobati, Pak. Kalau sudah sifat bawaan itu susah. Dan butuh kepada kekuatan dan keimanan serta ketakwaan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Apa sih mudaratnya marah, Pak? Mudaratnya marah banyak, Pak. Orang yang marah pasti keinginan terbesarnya apa? Hah? Antum kalau lagi marah, keinginan antum terbesar apa waktu itu? Hah? Memuntahkan kemarahan, ya kan? Balas dendam. Itu pasti itu, Pak. Akibatnya apa? Akal kita buntu. Orang kalau lagi marah, akalnya buntu. Nggak bisa berpikir panjang. Akhirnya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lisannya, sumpah serapah. Ya, yang keluar apa? Kebun binatang. Ada babi. Ada apanya lagi? Ada anjing, ada monyet, dan yang lainnya. Itu. Tangannya, keinginannya buat mukul sudah. Dan puncak kemarahan itu apa, Pak? Membunuh. Puncak kemarahan itu membunuh, saudaraku seiman. Makanya banyak orang, Pak, ketika sudah reda marahnya, terkadang baru nyesel. Kenapa? Karena akalnya balik lagi itu. Baru dia bisa mikir. Inilah akal Islam. Kemarahan ini yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana umat Islam itu dijadikan apa? Ya, marah. Entah itu marah kepada pemimpinnya, entah itu marah kepada yang lainnya. Yang menyebabkan akalnya tumpul. Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Islam saudaraku seiman. Maka ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Beri aku wasiat yang lain. La taghdab, jangan marah. Beri aku wasiat yang lain. La taghdab, jangan marah. Dia ulang-ulang, Rasulullah ulang lagi. Subhanallah. Seorang suami terkadang Pak mudah marah sama istri, mudah marah sama anak. Ya, kenapa? Karena suami merasa punya kekuasaan. Penguasa di keluarga ya suami. Makanya Rasulullah SAW memberikan keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang punya kekuasaan, lalu ia marah tapi dia bisa menahan marahnya. Kata Rasulullah SAW, man kada ma ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidha. Siapa yang bisa menahan marahnya, emosinya, sementara ia mampu melakukan kemarahan itu, karena dia punya kekuasaan. Da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan panggil dia di depan seluruh manusia. Lalu disuruh memilih bidadari surga yang dia mau. Akhal Islam saraku seiman. Maka hati-hati akhi antum sebagai seorang suami, ya, kepala rumah tangga. Jangan mudah marah sama anak, sama istri. Apa manfaatnya marah-marah? Ya. Rasulullah tidak pernah memarahi anak-anak, tidak pernah. Anas bin Malik saja beliau bercerita, 10 tahun aku menjadi pembantu Rasulullah SAW. Gak pernah sekalipun Rasulullah SAW berkata kepadaku, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu begini? Tidak pernah, kata Anas. Ya. Nah inilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis berikutnya, wa an Iyad bin Himar anna Rasulullah SAW qala dhata yaumin fi khutbati. Ini hadisnya panjang ya. Kita akan terjemahkan sedikit-sedikit. Dari Iyad bin Himar, wa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya suatu hari. Ala inna rabbi amarani an u'allimakum majahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku menyuruhku untuk mengajarkan kalian apa yang kalian tidak tahu dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku di hari ini. Artinya Rasulullah SAW disuruh mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Dan itu sudah kewajiban orang alim. Ya. Kullu malin nahaltuhu abdan halal. Itu Allah berfirman, setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba, maka itu halal buat dia. Artinya, kalau antum mencari nafkah dengan cara yang halal, maka itu halal buat kita. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Apa itu hanif, Pak? Hanif itu artinya lurus di atas tauhid. Itu hanif namanya. Ya. Artinya Allah menciptakan manusia itu pada asalnya hanif. Wa innahum atathumu syayatin fajtalathum an dinihim. Dan sesungguhnya setan datang menggoda mereka, lalu menyimpangkan manusia dari agama mereka, dari fitrah mereka. Wa haramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Dan setan pun mengharamkan atas mereka yang aku halalkan untuk mereka. Wa amaratuhum an yusyriku bi ma lam unazzil bi sultana. Dan setan itu memerintahkan mereka untuk mempersekutukan aku dalam perkara yang aku tidak pernah turunkan ilmunya. فَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ. Dan sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, maka Allah pun memurkai mereka semuanya, baik bangsa Arab maupun bangsa Ajam. إِلَّا بَقَوْيَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Maksudnya pada waktu zaman Rasulullah SAW sebelum diutus, Pak. Karena waktu itu manusia semua di atas kesesatan, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Waqal, dan Allah pun berfirman, innama ba'atuka li'abtialiaka wa'abtalibik, sesungguhnya aku mengutusmu hai Muhammad untuk menguji kamu, dan aku uji manusia dengan kamu. Artinya Allah mengutus Rasulullah untuk menguji Rasulullah SAW apakah menyampaikan risalah atau tidak. Dan Allah pun menguji manusia dengan Rasulullah SAW. Apakah mereka mau beriman atau tidak. Telah turunkan kepadamu kitab yang tidak bisa dicuci oleh air. Itu Al-Quranul Karim. Dan aku telah turunkan kepadamu kitab yang tidak bisa dicuci oleh air. Membacanya saat itu Al-Quran Karim. Terjaga. Artinya Rasulullah SAW dijadikan hafal Al-Quran. Wa inna allaha amarani an uhariqa Quraisyan. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membakar orang-orang Quraisy. Fa qultu rabbi idan yathlagu ra'si. Maka aku berkata, ya Rabb, kalau begitu mereka akan menghancurkan kepalaku, ya Allah. Artinya Rasulullah disuruh untuk membakar kaum Quraisy. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu nanti mereka akan menghancurkan kepalaku, wahai Allah. Fayada'uhu khubzah, sehingga menjadikan kepalaku bagaikan roti. Maka Allah berfirman, istakhrijhum kama istakhrajuk, waqsuhum nugzik, wa anfiq sanunfiq alaik. Usir mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Perangi mereka, niscaya kami akan bantu kamu. Berinfaklah, niscaya kami akan berinfak untukmu. Wab'ath jaisan nab'ath khamsatan mithlah, kirim pasukan, niscaya kami akan pasukan 5 kali lipat dari itu. Itu maksudnya pasukan malaikat. Waqatil biman ato'aka man asok, dan perangi orang-orang yang memaksiatimu itu bersama orang-orang yang menaatimu. Artinya berperanglah bersama orang yang menaatimu, itu memerangi orang yang memaksiatimu. Lalu Allah lalu Rasulullah bersabda, wa ahlul jannati thalatha, penduduk surga itu 3. Yang pertama, dzu sultanin muqsit, mutasaddiqun muwaffaq, yaitu penguasa yang adil, yang suka bersedekah dan diberikan taufik. Ini yang pertama, Pak. Ini penduduk surga. Siapa dia? Penguasa yang adil, yang suka bersedekah dan diberikan taufik kepada ketaatan. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalb likulli dhi qurba wa muslim, yaitu seorang yang punya sifat rahim. Apa rahim itu, Pak? Penyayang. Raqiq al qalb, lembut hatinya kepada setiap karib kerabat dan setiap muslim. Nah, ini yang kedua, penduduk surga. Siapa dia? Orang yang punya sifat sayang, penyayang, dan lembut hatinya kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Yang ketiga, Siapa penduduk surga? Afifun muta'affif, mutasaddiqun du'iyal. Afif, siapa sih Afif? Itu yang menjaga kehormatannya, Pak. Muta'affif dan berusaha menjaga kehormatan dirinya. Ya. Du'iyal yang memiliki banyak keluarga, artinya dia banyak tanggungan dan dia pun juga bukan orang kaya, tapi dia menjaga kehormatannya untuk tidak minta-minta. Iya. Nah, ini dia. Ini penduduk surga tiga nih, Pak. Qalu ahlun nari khamsah. Kemudian Rasulullah bersabda, penduduk neraka itu lima. Penduduk surga tiga. Penduduk neraka ada lima. Siapa yang pertama? Ad-da'if alladhi la zubrolah. Orang yang lemah. Maksudnya lemah apanya? Agamanya, imannya. Bukan lemah badannya, bukan. Tapi lemah agamanya, lemah imannya. Alladhi la zubrolah. Yang tidak punya akal. Ya, artinya dia tidak berpikir bagaimana memperkuat agama dan keimanannya gitu, Pak. Karena yang dia pikirkan cuma apa? Syahwat saja. Pikirannya cuma syahwat saja. Alladzina hum fikum taba'an la yatba'una ahlan wala malan. Ya, kemudian Rasulullah menjelaskan yang pertama ini, yaitu orang-orang yang mengikuti kalian dan mereka tidak mengikuti, ya, ahlan wala malan, istri bukan pula harta. Artinya, kata sebagian ulama, mereka ini, ya, mengikuti kalian tujuannya bukan untuk mengharapkan bisa punya istri atau punya harta yang halal, tidak. Tapi tujuannya satu, cuma mau berbuat maksiat saja. Ya. Ini penafsiran tadi, ad-da'if, yang lemah. Kenapa? Lemah akalnya, lemah agamanya, lemah imannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wal kha'in alladhi la yakhfa lahu tam'un wa in daqqa illa khana. Yaitu orang yang berkhianat, yang tidaklah tersembunyi padanya ketamakan, walaupun sedikit kecuali ia akan berkhianat. Artinya, saking punya jiwa pengkhianatnya, Pak, kalau ada kesempatan untuk berkhianat, walaupun sedikit, dia akan lakukan. Ini ya, orang-orang yang punya sifat suka berkhianat, Pak. Apa itu khianat? Khianat itu kebalikan dari apa? Amanah. Ya. Maka kebalikan dari amanah itu khianat. Khianat dalam harta, khianat dalam kepemimpinan, khianat dalam pertemanan. Ya. Yang ketiga, warajulun la yusbih wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Dan seseorang tidaklah masuk di waktu pagi dan sore kecuali kerjaannya berusaha menipu kamu, ya, tentang istri dan hartamu. Artinya dia ingin berusaha supaya menipu kamu pada istrimu dan hartamu itu. Dan Rasulullah menyebutkan sifat bakhil dan dusta. Ini yang keempat. Kemudian yang kelimanya, asyandir al-fahash. Itu asyandir. Apa itu asyandir? Itu sayyi'ul khuluq. Orang yang buruk akhlak. Al-fahash. Apa itu al-fahash? Itu yang umumnya jorok. Ya. Fahash itu Ngomongnya apa? Jorok sudah buruk akhlak, ngomongnya jorok lah. Wa inna Allaha auha ilayya an tawadau. Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu. Apa itu tawadu, Pak? Hah? Tawadu itu kata Al-Hasan Al-Basri, setiap kamu melihat muslim, kamu merasa dia lebih baik dari kamu. Itu tawadu. Ya. Artinya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Itu namanya tawadu. Ya. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk tawadu. Supaya seseorang tidak berbangga atas orang lain. Dan seseorang tidak zolim atas orang lain. Ini hadisnya agak panjang ya. Hadis ini kita ambil faedah, faedah yang pertama. Wujubu ta'lim al-jahil. Wajibnya mengajarkan orang bodoh. Antum yang punya ilmu, wajib menyampaikan ilmu antum kepada orang yang bodoh. Kalau antum melihat misalnya punya teman yang sholatnya nggak becus, wajib antum ajarkan dia, Pak. Iya. Antum melihat teman antum sholatnya misalnya cepat banget, Pak, nggak ada tuma'nina. Antum nggak boleh diem. Antum wajib mengajarkan kepada dia. Antum bilang, akhi, antum sholatnya nggak tuma'nina, nggak sah. Iya. Atau antum melihat teman antum minum pakai tangan kiri. Terus antum diem aja. Antum setan bisu. Wajib antum ajarkan dia. Afan akhi. Ya, Rasulullah menyuruh minum pakai tangan apa? Kanan. Ajarkan akhul Islam. Cuma masalahnya memang di zaman sekarang susah sekali. Pak. Antum pergi ke mall. Di sana ada perempuan gak pakai jilbab. Gak mungkin setiap orang kita langsung, aduh, repot memang. Maka kewajiban kita setidaknya mengingkari dengan hati kita. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Bahwa pada asalnya, yang berhubungan dengan masalah dunia halal. Karena di sini Allah berfirman, kullu malin nahaltu 'abdan halal. Setiap harta yang aku berikan kepada hamba itu halal buat dia. Harta dunia pada asalnya halal. Makanya apa? Masalah dunia itu tidak ada bid'ah. Bid'ah itu hanya ada dalam urusan agama. Kecuali kalau masalah dunia itu dijadikan sebagai agama baru. Contoh misalnya antum pakai kain wol dengan keyakinan bahwa kain wol itu punya keutamaan. Lalu antum taqarrub kepada Allah dengan cara memakai kain wol. Bid'ah, ya bid'ah. Walaupun itu urusan dunia, kenapa? Karena itu sudah masuk dalam ranah apa? Agama, din. Iya. Hal sini kita ambil faedah, Pak. Bahwa manusia itu pada asalnya hanif. Kecuali orang yang disesatkan oleh setan. Asalnya manusia itu mudah menerima kebenaran, Pak. Manusia itu pada asalnya di atas tauhid. Tapi kemudian setan yang membuat mereka tergelincir. Ya. Sehingga berusahalah setan supaya kita jatuh kepada kesyirikan. Dan subhanallah, ternyata setan berhasil menjadikan kebanyakan manusia berbuat syirik. Di muka bumi ini, Pak, yang berbuat syirik lebih banyak daripada yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tahu, di dunia ini ada berapa agama? ada 4.300 agama, Pak. Dan ternyata Allah pilih antum jadi muslim. Masya Allah. Nikmat Allah. Ternyata Allah pilih kita untuk hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Dan banyak juga muslim, tapi menyembah kuburan. Muslim, tapi menyembah para wali. Tapi ternyata antum dipilih oleh Allah untuk hanya menyembah Allah saja. Itu wallah nikmat yang harus dipertahankan sampai mati, Pak. Iya. Makanya setan itu tidak akan pernah diam. Perjuangan kita dan jihad kita melawan setan itu selama hayat di kandung badan, Pak. Jangan pernah antum menyangka antum berpegang kepada agama tenang-tenang aja, enggak. Setan akan berusaha menyesatkan setiap manusia, Pak. Karena itu sudah sumpah iblis. Iblis berkata apa? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah sesatkan aku, ya Allah, aku akan halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Sahih. Dihalang-halangi antum. Mau berzikir dihalangi. Dijadikan kita ingat si Anu, si Ani, si Fulan. Ya. Mau sholat, dijadikan hati kita berat. Mau menuntut ilmu, datang setan. Lalu berkata, apain kamu banyak-banyak menuntut ilmu? Nanti kamu gak bisa ngamalin ilmu gimana? Akhirnya gak jadi menuntut ilmu. Ya. Memang demikian. Karena setan tidak akan pernah membiarkan setiap manusia, setiap kita untuk istiqomah. Susah, Pak. Ya. Apalagi di zaman sekarang, setannya banyak banget, Pak. Baik setan jin maupun setan apa? Manusia. Ngeri sama sekarang tuh. Ya. Maka kalau antum Islam

Faedah selanjutnya, akhi. Hadis ini menunjukkan, Pak, yaitu Allah mengutus Rasulullah SAW kepada manusia untuk menguji beliau dan menguji manusia. Di mana kita diuji oleh Allah apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Dan kewajiban kita mengikuti Allah dan Rasul, Pak. Dan untuk mengikuti Allah dan Rasul ternyata tidak mudah, Pak. Kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu. Manusia punya syahwat. Sedangkan perintah Allah dan Rasul seringkali tidak sesuai dengan apa? Syahwat kita, hawa nafsu kita. Dan larangan Allah dan Rasul seringkali sesuai dengan hawa nafsu kita. Itu yang susah. Memang perjuangan kita untuk menaati Allah dan Rasul-Nya itu berat, Pak. Ya. Tapi harus kita lakukan kalau kita ingin masuk surga. Di sini kita ambil faedah selanjutnya. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafirin. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Karena kata Rasulullah, Allah menyuruhku untuk membakar kaum Quraisy. Ya, Allah berfirman, usir mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Dan ini sesuai dengan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Manusia yang dimaksud di sini siapa? Itu orang-orang kafir harbi, ya. Enggak semua manusia. Karena orang kafir itu ada dua, Pak. Ada kafir harbi namanya. Apa itu kafir harbi? Ya? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dan ada lagi kafir non-harbi. Siapa dia? Ada tiga. Kafir, orang kafir, tapi tidak memerangi kaum muslimin. Dan ini ada tiga. Yang pertama, kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Itu orang kafir yang tinggal di negeri Islam dan bayar jizyah. Di zaman sekarang ada nggak kafir dhimmi? Nggak ada. Yang kedua, kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh pemerintah Islam atau seorang muslim. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang mengadakan gencatan senjata, perdamaian dengan kaum muslimin. Nah ini tiga ini gak boleh diperangi. Yang diperangi itu hanya kafir apa? Harbi saja, Pak. Ya. Nah orang kafir yang ada di negeri Indonesia bukan kafir harbi, Pak. Orang kafir yang ada di Indonesia ini kafir apa? Kalau enggak mu'ahad, ya musta'man. Antara dua itu. Kecuali kalau mereka memerangi kaum muslimin. Seperti dulu pernah terjadi di Maluku. Ya. Mereka jelas-jelas membunuh kaum muslimin, mengusir kaum muslimin. Ya harus dilawan. Ikhwatlah Islam secara kuseiman. Faedah selanjutnya, akhi. Yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan keutamaan penguasa yang adil. Dan bahwasanya penguasa yang adil itu termasuk penduduk surga. Siapa penguasa yang adil, Pak? Yaitu penguasa yang menjalankan syariat Allah. Oh, penguasa yang menjalankan syariat Allah pasti adil, pasti itu. Dan penguasa yang berpaling dari syariat Allah pasti zolim. Pasti apa? Zolim. Ya. Tapi bukan berarti kita boleh

berontak kepada pemimpin yang zolim, Pak. Karena semua sepakat ijma, haramnya memberontak kepada pemimpin yang zolim selama dia sholat. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, Pak, keutamaan orang yang punya sifat penyayang dan lembut hatinya. Orang yang punya sifat penyayang itu, Pak, disayangi Allah. Sebutkan dalam hadis, irhamu man fil ard, yarhamkun man fis sama. Sayangi yang ada di bumi ini. Niscaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Saya mau tanya sama antum, apa makna sayang? Hah? Apa itu sayang, rahmat? Hah? Sayang kata Ibnu Qayyim adalah yaitu muhawalatu isal al khair lil mahrum wa daf'il makruh anhum. Itu usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita sayangi dan menolak sesuatu yang mudorot dari orang yang kita sayangi. Itu namanya sayang, Pak. Jadi sayang itu bagaimana caranya kita bisa memberikan kebaikan kepada dia dan menolak mudorot dari dia. Itu dia sayang. Makanya sayang itu tidak harus dengan memberi, tidak. Allah sayang kepada hambanya, tapi terkadang dengan cara menyusahkan si hamba. Sebab Allah tahu, kalau diluaskan rezekinya, dia bakalan tersesat. Maka akhirnya disorotkan rezekinya, supaya dia masuk surga. Itu sayang namanya. Antum sayang sama anak, tapi caranya dengan memanjakan dia, dengan memberikan semua fasilitas kesenangan sama dia, menyebabkan si anak akhirnya apa, Pak? Manja sampai gedenya. Itu bukan sayang, Pak. Itu sudah masuk Isya. Nah. Baik, Pak. Azan.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

0: Hotel Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 19.35 menit kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sesi kedua atau sesi tanya jawab dari kajian kita bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam, bahasan silsilah hadis sahih yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Ikhlas Dugu Bima, Kota Bekasi. Kita ikuti kembali, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
1: Kita buka tanya jawab. Untuk sari hadisnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Sebab paling banyak, apa maksud hadis sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Sedangkan kematian tidak dapat dimajukan atau dimundurkan. Betul. Memang kematian tidak bisa dimajukan dan tidak dimundurkan. Namun hadis ini menunjukkan, Pak, kebanyakan umat Islam itu meninggal gara-gara kena ain atau enggak ain. Dan itu pandangan mata. Orang itu kalau melihat orang lain, sudah gitu disertai dengan hati yang dengki, itu orang yang dilihat itu bisa sakit, bahkan sampai mati bisa. Sesuai dengan kekuatan ainnya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita, kalau melihat orang atau barang orang dan kita kagum, Rasulullah menyuruh kita untuk mendoakan keberkahan. Kita ucapkan apa? Barakallahu fiik. Begitu, ya. Antum melihat mobil teman, ih bagus ya. Mobilnya kena ain, tahu-tahu tabrakan, sangat bisa. Antum melihat anak kecil, ih ganteng anaknya ya. Tahu-tahu sakit dia. Itu akibat dari penyakit apa? Kena pengaruh ain itu, Pak. Ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang sebagian da'i yang mengisi ta'lim di rumah orang kaya, yang dimana hanya dihadiri orang-orang tertentu saja? Apakah ini bisa disamakan dengan hukum da'i yang mengadakan ta'lim berbayar? Tentunya, Pak. Pertama, apakah maksud dia ta'lim? Si da'i itu tidak mau mengisi ta'lim kecuali untuk orang kaya saja. Kalau maksudnya itu seperti itu, dia hanya mau ngajarnya orang kaya saja, jelas tidak benar. Jelas ini tidak boleh. Tapi kalau maksudnya adalah orang kaya bikin kajian di rumahnya, tapi semua orang boleh ikut. Mau miskin kayak siapa kayak, cuman orang kaya ini sebatas fasilitas saja untuk di rumahnya. Boleh, gak masalah, silakan. Karena kajian dimanapun boleh. Tidak harus di masjid. Akhwatul Islam saudaraku seiman. Makanya semoga dalam hadis bahwa para wanita datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal. Kita dikalahkan oleh laki-laki dalam menuntut ilmu. Faj'al lana yauman najtami'u fih. Tolonglah sediakan satu hari saja untuk kami berkumpul. Maka Rasul sabda, ijtami'na fi yaumi kadza fi baiti fulana. Berkumpullah kalian di hari itu, di hari ini di rumah si fulana. Dan ternyata rumahnya si fulana ini rumah yang paling besar karena dia orang kaya. Maka Rasulullah pun setiap seminggu sekali mengajar para wanita di rumah itu. Di rumah si fulanah itu, Pak. Ya, itu menunjukkan boleh, enggak masalah, saudaraku seiman. Yang tidak boleh itu mengkhususkan, saya enggak mau ngisi kecuali orang kaya saja sudah. orang miskinnya diusir. Nah ini yang gak benar. Itu yang Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Waktu itu Rasulullah ingin mendakwahi para pemuka Quraisy. Lalu pemuka Quraisy-nya berkata apa? Usir sahabat-sahabatmu yang miskin itu. Kami enggak mau duduk sama mereka. Tadinya Rasulullah ingin mengusir mereka, Pak. Tapi Allah tegur. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Jadi sebatas ngadain kajian di rumah orang kaya, sebatas fasilitas saja, tapi semua orang bisa ikut, silakan, enggak masalah. Fadal-fadal aja. Ya. Karena masalahnya apa? Untuk dikatakan misalnya, oh di si fulan ya, mengkhususkan orang tertentu saja. Jadi masalahnya begini, Pak. Di zaman Rasulullah, ada enggak sekolah berbayar? Hah? Ada enggak di zaman Rasulullah sekolah berbayar? Zaman sahabat ada? Zaman tabiin ada? Enggak ada. Sekarang saya mau tanya, sekolah berbayar bid'ah enggak? Hah? Banyak enggak di zaman sekarang sekolah sunnah yang bayarannya mahal? Yang bisa masuk hanya orang kaya, orang miskin enggak bisa. Banyak enggak? Sekarang saya mau tanya, bid'ah bukan? Ini permasalahan, Pak. Ya. Makanya untuk sedikit-sedikit menghukumi bid'ah, bid'ah itu tadulu. Jangan tergesa-gesa, kita lihat maslahatnya. Ya. Kita lihat maslahatnya. Ada yang bikin kaji taklim tapi berbayar. Seperti ini pun jangan mudah disalahkan dulu. Kita lihat kenapa sebabnya, untuk apa sebabnya. Kadang ada seorang bikin kaji taklim berbayar, tapi dia punya kurikulum. Misalnya dia bikin kurikulum, ya, di mana kajian itu tuntas membahas tentang fikih keluarga dari A sampai Z. Siapa yang mau belajar silahkan tapi bayar. Gak masalah sebetulnya seperti itu, Pak. Kenapa bedanya dengan sekolah berbayar? Gak ada bedanya. Taklim berbayar gak ada di zaman Rasulullah? Gak ada. Sekolah berbayar pun di zaman Rasulullah gak ada. Ada? Gak ada. Nah ini yang jadi masalah. Kita jangan pernah bermudah-mudahan ya menyalahkan ada ustadz yang taklim berbayar, langsung kita salahkan. Tak dulu, Mas. Kita lihat, barangkali si ustadz tersebut melihat ada maslahat. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahiman ya rahimakum jami'an. Memang ada sebagian ustadz tidak setuju ada taklim berbayar. Itu masalah ijtihad. Itu masalah ijtihad yang tidak ada nas. Dalam seperti ini, masalah seperti ini tidak bisa kita saling memasakkan apa pendapat. Sehingga akhirnya ustadz yang berbayar kita hajar, kita jelek-jelekan. Tidak bagus. Iya. Sangat tidak baik. Masalah-masalah ijtihad tidak ada nas. Kecuali kalau ada nas. Dalil yang tegas. Tidak boleh taklim berbayar. Dalam Al-Quran dan hadis. Naam. Pada waktu itu wajib kita ingkari. Masalahnya enggak ada nasnya. Bahkan Rasulullah sabda, ahakku ma'akhattum alih ajra kitabullah. Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah dari kitabullah. Sehingga jumhur ulama berdalil dengan hadis ini, bolehnya menerima upah dari hasil mengajarkan Al-Quranul Karim. Pendapat jumhur. Ya.

Kalau orang yang sudah kita kasih tahu, tapi malah apa sih? Tapi malah nah, dan dia bilang terserah gua. Gimana tuh Ustaz? Udah dikasih tahu, tapi malah ngeyel dan bilang terserah gua lah. Ya masuk neraka gua, ngapain lu? Ya. Akhi, ini orang masuk dalam ayat. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam. Apabila dikatakan kepada dia, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, maka muncullah kesombongan dia untuk berbuat dosa. Maka cukuplah bagi orang ini neraka jahannam, kata Allah. Ya, disuruh takut sama Allah, malah sombong. Terserah gua yang masuk neraka. Kayaknya neraka itu tape gitu loh. Dianggap kecil neraka, la ilaha illallah. Tapi kita pun juga hati-hati, Pak. Jangan sampai terpancing emosi. Karena sebutkan dalam hadis Imam Ahmad begitu. Dahulu kata Rasulullah ada dua orang yang berteman. Yang satu soleh, yang satu suka berbuat maksiat. Suatu ketika orang soleh ini ya melihat temannya berbuat maksiat. Dinasihatinya, ditegurnya. Apa kata orang apa temannya yang berbuat maksiat ini? Ya. Udahlah, kamu gak usah pikirkan aku. Besoknya temannya ngelihat temannya berbuat maksiat lagi. Dinasihati lagi. Ucapannya sama juga. Besoknya lagi seperti itu. Akhirnya si orang soleh ini marah, Pak. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah. Apa kata dia? Wallahi la yakfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni dosa. Mendengar itu Allah marah dan berfirman, man dhalladhi yata'alla alai anni la aghfiru li fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ampuni dosa si fulan? Ishadu, saksikan bahwa aku sudah mengampuni dosa si fulan dan aku batalkan amalan orang soleh itu. Ya bagus sih marah, tapi caranya salah gitu loh, Pak. Marahnya sudah karena Allah bagus. Tapi dia mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak dibenarkan saudaraku seiman, ya. Maka kalau antum sudah mengingkari, nasihatin, ternyata dia nolak, jangan marah, jangan. Jangan emosi. Tapi mikir lagi gimana caranya saya bisa ya, terus berusaha. Bagaimana menyikapi seorang muslim yang tiba-tiba menjauh dari kita, Ustaz? Padahal kita tidak melakukan kesalahan kepadanya. Biasanya, Pak, orang tiba-tiba jauhin kita itu akibat kena gibahan. Ada orang gibahin kita, jelek-jelekin kita, akhirnya orang ini terpengaruh, tiba-tiba ngejauhin kita, padahal kita nggak pernah berbuat salah sama dia. Nah, kalau kita melihat yang kayak ginian, sebaiknya sih kita tanya langsung, afwan akhi, ana mutabayun sama antum. Kenapa ya kok antum menjauhi ana sekarang? Apa dosa ana sama antum? Apa-apa kita tanya aja ke dia begitu. Iya. Karena bisa jadi dia menjauhi kita bukan karena apa namanya dia benci sama kita, Pak. Tapi ternyata dia lagi banyak masalah. Dia lagi ada masalah di keluarganya dan yang lain. Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Boleh enggak Ustaz melampiaskan emosi dengan cara nonjok tembok? Waduh. Enggak boleh, Afi. Kalau antum nonjok tembok, bukan tembok yang hancur, tangan antum tuh yang disayangnya tuh. Antum zolim sama diri sendiri. Apa manfaatnya nonjok tembok? Ya. Jadi lebih baik gimana? Ta'awudz.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wudu, salat. Allah berfirman wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Ini panjang benar pertanyaannya ini. Fenomena zaman ini saat banyak orang yang mendadak jadi ustadz dan merasa gemar dengan gelar ustadz. Sehingga dengan gelar tersebut mulai gemar pula mengisi kajian dari mimbar ke mimbar. Padahal yang menggelari dia ustadz cuma orang-orang jahil. Dan tidak sedikit yang digelari nama ustadz ini dulunya seorang penuntut ilmu dari orang-orang yang mengaku dirinya sunnah. Sehingga ketika mengisi kajian Quran dan hadis yang disampaikan, namun sayangnya ia mulai menjauh dari majelis-majelis ilmu. Apakah perkataannya boleh didengar ataukah dia termasuk Ruwaidhidah? Antum sebagusnya nanya ke ustadz yang paham tentang orang ini. Ustadz, antum kenal gak si Fulan? Bagaimana menurut antum? Dia sudah ngajar. Bisa jadi si ustadz itu memberikan rekomendasi dan dia tahu banget bahwa orang ini memang berhak untuk apa? Mengajar. Bahwa orang ini memang sudah waktunya mengajar. Silahkan, gak apa-apa. Iya. Nah ini penting, Pak. Makanya di zaman ulama salaf terdahulu, mereka itu sebelum belajar ke seorang ustadz, mereka nanya dulu ke ulama. Bagaimana ustadz itu? Boleh enggak saya duduk sama dia? Adapun kita memberikan penilaian sendiri, padahal kita bukan ahlinya untuk menilai, ya sama aja kalau begitu. Maka dari itu yang lebih hati-hati sih, lebih baik nanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan sesi tanya jawab yang kami hadirkan dari bahasan kajian kitab silsilah hadis sahih bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafirullah secara langsung dari Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima Bekasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 19.53 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali Tilawah Mubarakah hingga sesi kedua di malam hari ini kajian ilmiah kita rutin bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullah Ta'ala dari pembahasan Sahih Jami As-Saghir. Kami akan hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami hadirkan tilawah mubarakah dari surat Ar-Rum, surat Ar-Rum, surat yang ke-30 bersama Qori Hani Arifai. Kita simak dan ikuti. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilaihi

Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu. Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja, 20 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan sedianya kajian secara langsung dari bahasan Sahih Jami' As-Sawhir bersama Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafirullah Qadarullah wa Masyafala. Di malam hari ini beliau berhalangan untuk menyampaikan kajian dan nasihat secara langsung. Berikut kita akan ikuti sebagai gantinya kajian bersama beliau dari bahasan Sahih Muslim, syarah hadis Sahih Muslim dengan tema Fitnah Besar Bagaikan Gelombang Ombak. Semoga bermanfaat. Kita akan ikuti kajian dalam format rekaman di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: وبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون

0: به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian, kita akan membahas tentang beberapa hadis tentang fitnah. Dan kita dulu pernah bahas fitnah artinya adalah ujian. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil perkataan Al-Qadhi Iyad bahwa urufnya para ulama fitnah itu lebih bermakna negatif. Orang dibilang futin, orang terfitnah. Berarti dia menghadapi fitnah tapi dalam kondisi jelek. Kita semua dihadapkan pada fitnah. Keluarga, fitnah, harta, fitnah, ujian semuanya. Akan tetapi kalau dikatakan futinar rajul atau ar-rajulu maftun, orang itu kena fitnah, berarti kondisinya kata Imam Nawawi berubah dari yang baik menjadi tidak baik. Maka na'udzubillah minal fitnah. Yang kedua, fitnah itu mesti ada. Allah jadikan semua menjadi ujian. Dalam Sahih Muslim dikatakan, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا. Fitnah itu dipampangkan di depan hati seperti tikar. Kalau orang tidur di atas tikar, maka dia akan mengenai tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Per biji. Nanti dia pingget itu. Kalau orang tidur di atas anyaman bambu atau tikar yang terbuat dari anyaman bambu, maka per bijinya itu akan bekas di sini. Artinya gak bisa lepas. Berarti fitnah itu dihadapkan di hati seperti itu. Tiap saat. Lalu dikatakan, فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَى وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Kalau hati ini nerima, kemakan sama fitnah itu, maka ada torehan hitam. Kemudian kalau dia mengingkari, berjuang, ditolak dan dibela mati-matian, artinya ditahan begitu, maka dia akan dikasih titik-titik putih. Kata Nabi SAW, hatta ya'uda au hatta tasira ila qalbain. Hati yang menghadapi fitnah itu nanti akhirnya hanya menjadi dua model aja. Qalbun abyad mithlus safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Ada hati yang putih bersih seperti jernihnya kaca. Hati yang bersih kayak begini, dia dikasih ujian apa-apa enggak mempan. Meskipun nanti Allah kasih. Dan dalam hadis dikatakan, ma zala al-bala'u bil mu'min hatta yamshi wa laysa alayhi khati'ah. Orang akan diuji terus oleh Allah sampai dia enggak ada dosanya. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang paling susah siksa atau ujiannya adalah para nabi. Thummal amthal fal anthal, kemudian orang yang agamanya di bawahnya Nabi SAW. Thummal amthal fal amthal. Yang paling mending, kemudian bawahnya, tingkatannya di bawahnya lagi. Kemudian dikatakan, yubtalal mar'u ala hasabi dinihi. Orang akan diuji dengan kekuatan imannya. Tetapi ada hati yang menolak, berusaha untuk membantah. Dan ini seperti ada yang Allah Azza wa Jalla kasih putih-putih. Sehingga hatinya bersih, ada fitnah, dia mampu untuk menolak. Kemudian yang dikatakan yang akhar, yang lain adalah, وَقَلْبٌ أَسْوَدْ مِرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيَا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ هَوَى. Hati yang kotor, hitam, pekat, seperti gelas terbalik. Gelas terbalik itu maksudnya ditempatin apa enggak bisa dia. Dimasukin ini baik enggak mempan. Dikatakan ini mungkar hati-hati enggak bisa. Kecuali kalau memang cocok dengan hawa nafsunya. Jadi intinya ini bahayanya fitnah ya. Orang enggak ada yang merasa aman dari fitnah. Dan kita sering tahu bahwa hadis Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Orang itu akan dilihat endingnya. Sekarang soleh. Jangan sampai nanti jadi mantan orang soleh. Tetapi memang belakangnya itu yang perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi, orang kadang-kadang memang gak kuat. Di zaman sahabat, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu cerita, asaba rajulun min imra'atin qiblatan. Ada orang enggak tahan lihat perempuan dicium dia. Dikatakan dalam hadis qiblat haram. Jadi dia mungkin dalam kondisi lagi tidak tahan, sendirian, tidak banyak orang. Kalau ada banyak orang enggak berani, tapi karena sendirian dicium itu. Dalam riwayat lain redaksinya mengatakan ana lakukan kepada dia selain zina. Jadi sudah pegang-pegang, sudah apa begitu. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, tanya kafarahnya apa. Ana sudah siap ini, kalau mau dihukum, silakan dihukum. Dan dia memang waktu itu kalap. Akhirnya Nabi SAW diam. Akhirnya turun firman Allah, aqimis salata tarafayin nahari wazulafan minal layl innal hasanati yudhibnas sayyiat. Allah menyatakan, lakukan sholat, rutinkan, jaga sholat itu di waktu siang dan malam. Tarafayin nahar, di ujung-ujung siang, lakukan semua. Para ulama menafsirkan, ujung siang itu maksudnya subuh, zuhur, asar. Wazulafam minal lail, malam hari, maksudnya maghrib dan isya. Jangan tinggalin itu. Karena nanti amal soleh akan menghapuskan dosa. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, alihadha, apakah ini hanya keputusan khusus untuk aku? Maka kata Nabi SAW, laka wali jami'i ummati kullihim, untukmu dan untuk semua umatku. Ini catatannya bukan berarti, oh gampang kalau gitu ya, orang kalau nyium gak sadar gitu, ah tinggal sholat aja. Ini kan kesimpulannya orang memang pelaku maksiat. Ya, dalam apa namanya, sebuah ungkapan, ana lupa itu hadis atau bukan, ya. Ada ungkapan yang mengatakan innal mu'min yara dhanbahu ka'annahu fi asli syajaratin yakhsha an yaqa'a fihi. Orang beriman melihat dosa itu seperti dia di bawah gunung. Gunung itu kayaknya mau roboh kena dia gitu. Na'udzubillah ya. Gunung itu jangankan roboh. Itu kalau longsor aja na'udzubillah itu. Ya. Tapi orang munafik dia melihat dosanya kadzambin waqa'a 'ala anfihi aw kadzubabin waqa'a 'ala anfihi faqala bihi hakadha fatar. Orang munafik itu melihat dosanya kayak ada seekor lalat cret di sini kita gini. Subhanallah. Kita ini ngelihat itu kan kita bisa menilai diri sendiri kayak apa kita ini. Ya, kalau kita nganggap dosa ini biasa aja. Tapi yang jelas catatannya ternyata memang fitnah itu besar. Kita bayangin di zaman Nabi SAW tuh. Orang Arab itu pencemburu. Dan mereka jarang sekali dengan perempuan itu. Jarang. Tapi ternyata bisa kayak gitu. Ada orang langsung gak tahan nyium perempuan. Dikatakan qiblat haram. Itu ciuman haram karena bukan mahramnya. Terjadi kayak gitu. Terjadi. Nah, gimana zaman sekarang? Zaman sekarang orang, Allahul Musta'an. Antum bayangkan kerja di toko atau di sebuah tempat kerja yang tidak ada orang lihat. Meskipun katanya CCTV itu di mana? Oh, CCTV gampang. CCTV itu kan ada yang ngatur. Tapi subhanallah, tengah malam hanya berdua piket. Laki, perempuan. Dia sama-sama capeknya, kemudian sama-sama curhatnya. Itu setannya itu kira-kira gimana itu? Itu kan khalwat benar itu. Khalwat benar, gak ada yang lihat dan gak ada yang dengar. Di tempat yang gak ada orang ketiga, setan sudah ketiga itu. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitan thalithuhuma. Tidaklah seorang laki menyendiri dengan seorang perempuan di satu tempat kecuali setan jadi pihak ketiga. Maksud ana fitnah itu nyamber-nyamber. Enggak ada yang berani untuk menjamin ana selamat tuh. Ana pernah dengar subhanallah donatur. Katanya sunnah banget gitu. Sunnah banget orang. Subhanallah. Diuji oleh Allah masalah kehormatan. Rusak sudah. Dan ngerembet. Ngerembet ke orang-orang yang terima donasinya. Sampai circle-circle-nya. Pengajiannya. Sampai bubar pengajian itu. Gara-gara donaturnya. Na'udzubillah. Ya, kita katakan orang bisa dosa. Bisa salah. Dan Allah maha penerima taubat. Tetapi kan rusak. Ya kan? Kemudian nanti efeknya kemana-mana. Maka subhanallah orang itu takut sama fitnah. Orang fitnah dan jangan main-main. Gitu. Jangan berani main api. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Baik ikhwah sekalian, ada dua pembahasan. Masih di Kitabul Fitan. Yang satu judulnya adalah fitnah yang umum, kena orang banyak, yang bergelombang seperti ombak laut. Kemudian yang kedua tentang tanda akhir zaman, fitnah harta yang ajib sekarang belum terjadi. Tapi memang itu pasti akan terjadi. Karena Nabi SAW sebutkan. Dan tempatnya ada. Kalau kita pelajari Dajjal dulu, Dajjal orang gak ngerti di mana. Nabi SAW seperti sudah hampir kena nih. Oh kayaknya di Laut Syam. Oh bukan. Kayaknya di Laut Yaman. Kayaknya bukan. Ini daerah timur. Kayaknya dekat sama daerah timur. Iya, kayaknya dekat sama daerah timur. Tapi gak ngerti di mana. Yang pernah melihat pun lupa di mana tempatnya. Sahabat Tamim Ibn Aus yang terdampar, kemudian dia Dajjal lagi begini kan. Lagi diikat itu. Setelah itu balik sudah lupa di mana tempatnya, orang datang ke situ juga terdampar. Kalau zaman sekarang sempat masang Google Map dulu ya. Tapi jadi Dajjal dia nanti. Ya, tapi maksudnya ini tahu. Nah sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngerti kalau ini ditunjukin tempatnya di sini nanti itu. Kemudian yang berikutnya ada seorang sahabat juga akan cerita bahwa akan terjadi fitnah seperti ini, tapi bukan yang seperti ini tempat ini, bukan. Artinya memang sebagian fitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutin akan terjadi itu, dan terjadinya nyebutin nama gitu. Baik. Hadis yang pertama di pembahasan babun fil fitnatil lati tamuju kamaujil bahar. Fitnah yang bergelombang seperti ombak laut, dan ini artinya yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah kamaujil bahar, seperti gelombang dan ombak laut, artinya dia besar tekanannya, banyak yang terpapar. Fitnah itu ada dua, nanti kita akan belajari. Fitnah ada dua. Fitnah yang pertama secara garis besar adalah fitnatun khassah. Ujian untuk personal, masing-masing individu ada fitnahnya. Kemudian yang kedua adalah fitnatun ammah. Ujian barengan. Orang kena semua. An Hudzaifah radhiyallahu an. Hudzaifah ini sahabat yang dikenal dengan sahibus sir. Karena beliau dikenal dengan sahibus sir sampai sebagian sahabat mengatakan sudah. Pokoknya apa kata Hudzaifah? Pokoknya kalau Hudzaifah sudah nyebutin, sudah. Ini benar. Dan kita sudah pelajari beberapa hadis sebelumnya bahwa memang ada beberapa berita Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan sudah diberitahu semua, cuman ada yang hafal, ada yang tidak. Ana ngerti beberapa orang. Nama munafikin ngerti, akan terjadi apa ngerti. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu Hudzaifah, tapi karena memang dibisikin, hanya Hudzaifah yang diberitahu, beliau bilang, ana gak akan sampaikan. Kalau nanti akhirnya disampaikan oleh orang lain, alhamdulillah mungkin Nabi SAW tidak memberi peringatan dia. Tapi karena Nabi SAW bisikin ana, maka ana tidak akan sampaikan ke orang lain. Ini khusus untuk aku. Kalau tahu dari selain aku, silahkan. Dan memang Nabi SAW pernah menyampaikan, akan terjadi fitnah ini di atas mimbar. Baik, Hudzaifah cerita. Kunna 'inda Umar. Kami pernah di majlis Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini di zaman khilafah beliau. Faqala ayyukum yahfadhu hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qal. Siapa di antara antum yang hafal hadis tentang fitnah mirip seperti lafaz yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala faqultu ana, kata Hudzaifah, an hafal. Maksudnya hafal seperti plek yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini jarang. Dan antum tahu di zaman Abu Bakar dan Umar, kalau ada orang yang akan menyebutkan hadis diminta mendatangkan saksi. Ana pernah sampaikan itu dulu. Umar bin Khattab radhiyallahu an didatangi Abu Musa, ternyata Umar bin Khattab lagi ramai sama istrinya. Abu Musa pergi, enggak jadi bertamu. Dipanggil sama Umar, kenapa kamu pergi? Kenapa enggak ditunggu dulu? Karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-istidzanu thalathah. Izin itu 3 kali. Kalau sudah izin 3 kali enggak dibukain pintu, ya udah ana pergi. Kata Umar bin Khattab, la ta'tiyanna bi bayyinah aw la af'alanna bika kadza wa kadza. Kamu datangkan saksi, kalau tidak tak pukul kamu.
1: Ini zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya Abu Musa bingung datang ke majelisnya orang Ansar. Ana takutnya diancam sama Umar mau dipukul kalau enggak ada saksi, ana bilang al-istidzanu thalatha. Akhirnya orang Ansar pada ketawa. Mereka mengatakan la yashhadu ma'aka illa asgharul qaum. Hadis ini mah banyak yang ngerti. Sudah gini aja, saksimu anak kecil aja biar Umar ngerti. Kalau anak kecil pun ngerti, kok bisa Umar enggak ngerti? Akhirnya Abu Musa bawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu karena beliau paling kecil menghadap ke Umar bin Khattab, dikatakan iya ana sudah jadi saksi, ana pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu. Lalu Umar bin Khattab dalam satu riwayat mengatakan kullun nasi adra min Umar, semua orang lebih pintar dari Umar. Tapi dalam riwayat Umar bin Khattab mengatakan ama inni lam attahimka, aku tidak nuduh kamu sebenarnya, walakinni akhafu an yataqawwalan nas ala hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya khawatir orang akan gampang ngomong hadis hadis hadis padahal belum tentu dia beneran dengar gitu. Dan ini termasuk yang disebut oleh para ulama ahli hadis, Abu Bakar dan Umar orang pertama yang cross check-nya parah terhadap riwayat-riwayat hadis itu. Baik. Sekarang Umar bin Khattab di majelis ngomong, siapa yang hafal? Hudzaifah bilang, ana hafal. Masalahnya ini juga tidak lepas khawatir kalau salah bagaimana. Akhirnya Umar mengatakan, innaka lajari, ngamni lancang. Lancang itu maksudnya keberanian gitu. Kamu terlalu berani. Emang kamu beneran ngafalin gitu. Maka ditanya juga, wa kaifa qal? Kalau emang kamu hafal coba. Nabi SAW bilang apa? Dia mengatakan, kata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ujian orang menghadapi anak, ujian menghadapi harta, menghadapi tetangga. Ya, kemudian menghadapi dirinya sendiri. Ini kan ujian. Itu aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan fitnatun khassah. Fitnah pribadi, personal, per individu. Dan masing-masing orang beda-beda, tapi semua punya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, keluargamu, hartamu, fitnah, ujian untukmu. Dalam riwayat dikatakan, maksudnya bagaimana? An-Nawawi rahimahullah mengatakan, orang itu gara-gara keluarga, dia bisa maksiat. Gara-gara keluarga bisa enggak menjalankan perintah. Nah, di sini maksudnya, ketika lebih cinta kepada keluarga, ini berarti ujian. Begitu. Dan ini dikatakan juga, orang ketika lebih suka sama dirinya sendiri daripada dengan dalil. Nah, ini juga termasuk fitnah. Tapi, dalam hadis dikatakan, yukaffiru hasyamu, wassalatu, wassadaqatu, wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Fitnah-fitnah yang bikin orang tadi banyak dosanya itu dia bisa digugurkan dengan amal soleh. Salat, sedekah, kemudian apa? Puasa, amar ma'ruf nahi munkar. Di sini para ulama mengatakan bahwa amal soleh bisa menggugurkan beberapa dosa, tapi dosa kecil. Dan fitnah harian, bahkan per waktu, ini termasuk, wallahu a'lam, dosa kecil. Meskipun ada yang jadi besar. Tetapi hukum asalnya, dalam hadis ini dikatakan, itu bisa dikikis dengan banyak amal soleh. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, faqala Umaru laysa hadha urid, bukan fitnah yang ini. Innama uridul lati tamuju kamaujil bahr. Aku pengen fitnah yang bergelombang seperti ombak laut. Maksudnya bagaimana? Ombak laut kalau yang di tepi pantai bisa jadi konten itu. Wah, Masya Allah, saya tepi pantai enak sekali. Tapi kalau dicaplok, peng, kayak gini, kacau itu sudah. Itu yang sampai gede banget itu. Nah, ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, tattarib. Betul-betul mengguncang karena kuat dan dahsyat. Kemudian yang kena banyak. Hudzaifah paham. Beliau pun bukan berarti, oh anak kok dengar kalau gitu. Beliau pun tahu. Tetapi beliau tidak langsung jawab. Beliau mengatakan, malaka walaha ya amiral mu'min. Ngapain antum tanya itu? Antum gak bakal kena yang itu. Dikatakan inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Antara terjadinya fitnah besar dengan semua kaum muslimin yang kena itu, antum enggak bakal kena. Antara antum dengan fitnah itu ada pintu tertutup. Umar bin Khattab juga tahu. Jadi obrolan tingkat tinggi. Orang kalau enggak paham tuh enggak bisa paham. Sekarang Hudzaifah sudah paham, Umar sudah paham. Ya sudah obrolan berdua aja, yang lain dengerin doang kan. Nah, Umar bilang, "Baik, kalau gitu pintunya dibuka apa dihancurin, didobrak? Kok dibuka begini enggak rusak, tapi kalau didobrak hancur." Maka Hudzaifah mengatakan, "La bal yuksar." Pintu itu akan didobrak, bukan dibuka. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, "Dzalika ahra alla yughlaqa abada." Pintu didobrak hancur, enggak bakal bisa ditutup lagi. Qala faqulna li Hudzaifah. Ini yang ngomong ini adalah Abu Wa'il. Abu Wa'il ini seorang tabi'in. Aslinya dia hidup di zaman para sahabat. Abu Wa'il namanya Syaqiq ibn Salamah. Dia hidup di zaman sahabat. Subhanallah, enggak sempat ketemu Nabi SAW. Datang ke Madinah, Rasulullah SAW sudah wafat. Nah, sehingga beliau masuk dalam kategori tabi'in dalam periwayatan hadis. Abu Wa'il cerita, kita penasaran. Hudzaifah waktu cerita itu, kita tanya kepada Hudzaifah, "Hal kana Umaru ya'lam manil bab?" Apakah Umar ketika ngobrol sama antum itu, dia tahu bahwa pintu yang dimaksud adalah beliau sendiri? "Qala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah." Ngerti Umar itu. Kalau maksudnya pintu itu dia sendiri. Ngertinya ngerti banget. Sampai kayak orang yakin. Hari ini dilanjutkan besok. Hari ini Ahad, besok Senin. Kayak gitu. Gak ada yang ragu. Oh khilaf, besok langsung Selasa. Gitu. Gak ada. Kan? Dan ini Umar ngerti. Kalau yang dimaksud pintu itu adalah beliau. Dan subhanallah. Maksud pintu adalah Umar. Adalah beliau dibunuh. Maka ketika Umar bin Khattab dibunuh, maka semua fitnah bertubi-tubi langsung cepat sekali. Dan para ulama mengatakan fitnah terbesar yang membuat kaum muslimin pecah sampai tidak pernah akur kembali, fitnatu maqtali Uthman. Uthman wafat di tahun 35 Hijriah. Di saat itu mulailah pertumpahan darah banyak sekali. Perang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, para sahabat. Sampai pertumpahan darah, sampai orang-orang mulia, calon penghuni surga, terbunuh. Di beberapa pertemuan itu, orang akhirnya ngerti, ini qitalu fitnah. Mundur. Termasuk di antaranya Zubair bin Awam, Talhah ibn Ubaidillah. Ini dua sahabat ini. Ini dua sahabat. Salah satu dari calon penghuni surga yang 10 disebutkan dalam satu hadis. Ini ketika masuk dalam kancah pertempuran pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, beliau sadar, ini kayaknya fitnah ini. Ana mending mundur. Subhanallah, mau mundur, ada orang ngerti, ini mau kabur nih. Dipanah sampai salah satu, ana lupa, ini Talha atau Zubair. Dipanah sampai kena lutut atau pangkal kakinya. Sehingga darah itu gak berhenti. Sampai wafat gara-gara itu. Wafatnya gara-gara perang itu. Dan ada yang sudah tumpah darah betul. Sebagian sahabat, seperti dulu pernah kita baca, ada yang milih, ana gak ikut-ikutan. Ammar bin Yasir ikut di pasukan Ali. Tapi ada yang gak ikut sama sekali. Abdullah bin Umar gak mau ikut. Sa'ad bin Abi Waqqas gak mau ikut. Bahkan anaknya Sa'ad bilang, "Abi, antum ini ngerti siapa yang benar. Kenapa antum tidak jelaskan untuk umat? Biar orang tidak bingung ikut Muawiyah atau ikut Ali." Kata Sa'ad, "Ana gak mau ikut-ikut. Ana sudah bilang, ana mau sibuk dengan peternak aja." Sampai kita dulu pernah bahas, ketika anaknya datang, dia berdoa kepada Allah, "A'udzu bisyarri hadzal raqib." Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang datang pakai kuda ini, karena anaknya datang mau ngajak-ngajak lagi, "Ayo ikut pasukan Ali," gitu. Nah, ini sebagian sahabat enggak ikut, tapi banyak yang ikut setelah itu. Dan subhanallah, terjadi banyak pertumpahan darah ketika orang rebutan tahta. Setelah Uthman terbunuh, kita ngerti bahwa Muawiyah tidak mau berbaiat. Dan beliau secara tegas mengatakan, "Ana enggak rebutan khilafah. Ana enggak butuh. Ana cuma satu aja. Pembunuh Uthman, tarik sini. Ana pengen itu saja." Kata Ali radhiyallahu anhu, "Jangan. Kita baiat dulu semuanya. Kita betul-betul jaga stabilitas negara, baru kita urus itu kisos pada pembunuh Uthman radhiyallahu anhu. Tapi ternyata enggak akur. Ali radhiyallahu anhu memimpin selama 5 tahun kurang. Dari tahun 35 sampai tahun 40 kurang dikit. Akhirnya diganti Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, itu hanya berkisar 6 bulanan. Setelah itu beliau mundur, beliau mengatakan, "Ana sudah mundur aja, yang penting kaum muslimin bersatu di bawah satu khalifah, sudah Muawiyah saja." Muawiyah akhirnya jadi khalifah Amirul Mukminin, tapi disebut raja. Disebut raja. Sampai dalam hadis dikatakan, "Al-khilafatu fi ummati 30 sanah fama ba'daha muluk." Khilafah di umatku cuma 30 tahun, setelah itu raja. Dan benar raja. Tahu gaya raja. Kalau selesai, bawahnya jadi. Jadi Muawiyah memimpin 20 tahun. Setelah 20 tahun itu dari tahun 40 sampai tahun 60. Setelah 60 Hijriah, beliau wafat, diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah anak kecil. Belum terlalu kayak orang tuanya sahabat, pemimpin, gubernur sejak lama zaman Umar. Zaman Umar jadi khalifah, jadi gubernur Syam. Zaman Uthman, gubernur Syam. Zaman Ali tetap di Syam, dia menguasai daerah Syam. Kemudian setelah itu dikokohkan menjadi khalifah untuk seluruh kaum muslimin. 20 tahun tambah lagi, turun ganti anaknya. Masih kecil, gak terlalu paham, bahkan dikatakan dia banyak maksiatnya, banyak yang gak terima. Protes itu sampai terjadi pembaiatan Abdullah bin Zubair di Mekah radhiyallahu anhuma, sampai terjadi perang, dikejar itu Mekah, dilempari granat, dilempari batu berapi, itu Ka'bah itu, bahkan Abdullah bin Zubair dibunuh. Itu perang politik zaman itu. 4 tahun Yazid bin Muawiyah, ganti anaknya, cucunya Muawiyah, namanya Muawiyah juga. Sampai dikenal dengan Muawiyah Ats-Tsani, Muawiyah kedua. Tapi enggak berapa lama, cuma 6 bulan aja. Enggak lama meninggal dia. Datang pewaris berikutnya namanya Marwan Ibnul Hakam. Marwan Ibnul Hakam adalah orang kerajaan sejak lama. Dia dari dinasti Bani Umayyah, cuman bukan keturunan Bani Umayyah. Marwan ibn al-Hakam sampai dikatakan dia adalah raja dari Bani Marwan. Sampai dikatakan dinasti Marwani. Tapi itu adalah rentetan dari Bani Umayyah. Cuman enggak dari keluarganya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan dari Bani Umayyah. Ini dari Bani Marwan. Jadi sampai dikatakan raja Bani Marwan, Marwani. Al-Hakam, Marwan ibn al-Hakam meninggal. Diganti anaknya. Namanya Abdul Malik ibn Marwan. Ya, setelah meninggal diganti putranya. Ya, putranya lagi namanya kalau tidak salah Al-Walid ibn Abdul Malik. Meninggal, ganti adiknya Sulaiman ibn Abdul Malik. Berikutnya baru diganti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang Masya Allah 30 bulan beliau memerintah, ternyata adil banget sampai orang zakat enggak dapat, orang miskin. Dikatakan laqad aghna Umarun nas. Umar bin Abdul Aziz membuat orang semua jadi kaya. Bukan kaya tapi enggak butuh kepada zakat. 30 bulan aja. Setelah itu ganti adik sebelumnya. Karena sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik, sekarang ganti ada kalau tidak salah namanya Yazid bin Abdul Malik. Setelah itu ganti lagi adiknya lagi namanya Hisham bin Abdul Malik. Ganti lagi karena sekarang kakak adik habis nih. Ganti ke generasi anaknya Yazid. Kalau tidak salah namanya Al-Walid bin Yazid. Kemudian ganti lagi anaknya. Itu raja sudah kayak gitu. Subhanallah, itu tidak lepas dari pergolakan politik. Pergolakan politik. Pertempuran saudara. Sampai dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi SAW pernah melihat para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, yuhlikun nas. Dalam riwayat lain, inna fasada ummati. Yang akan menghancurkan masyarakatku, umatku, atau umat ini akan rusak, biyadai al-ughailimatin min Quraish. Dalam riwayat dikatakan, hadzal hayyu min Quraish. Yang menghancurkan mereka adalah segerombolan orang Quraisy. Dalam riwayat dikatakan Ughailimah. Ughailimah itu anak-anak muda. Dan anak muda disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, gulam itu tidak mesti muda, anak kecil, enggak mesti. Bisa diartikan orang yang belum dewasa, tapi juga bisa diartikan orang yang akalnya kurang sempurna, kurang bijaksana, kurang dewasa. Bisa seperti itu. Dan kata Hafidz Ibnu Hajar, ini makna lebih pas. Ketika orang rebutan, untung-untungan, bunuh-bunuhan. Sampai ada seorang khalifah di kalangan mereka, ada istilah namanya Al-Murtadi Billah. Ini salah seorang khalifah, ana lupa apakah ini, kayaknya sih di Bani Abbasiyah. Namanya Abdullah Ibnul Mu'taz, julukannya Al-Murtadi Billah. Dikasih julukan Khalifatu Yaumin Walailah. Khalifah sehari semalam. Kalau kita juga ada zaman sekarang, orang yang walimah itu kan dibilang raja sehari. Tapi ini raja beneran, ini khalifah. Cuman semalam tok. Kenapa? Setelah dia memimpin sehari semalam, ada suruhan lawan politiknya namanya Al-Muqtadir Billah. Dia nyuruh orang dicekik itu rajanya. Mati, ganti Muqtadir Billah. Anda bayangkan itu, kira-kira gimana politik di zaman itu? Kita orang beribadah gimana? Mau belajar sunnah, hadis diriwayatkan, orang datang di majlis, mau qala haddatsana qala haddatsana, kayak gitu. Ada, tetap itu di kisaran abad ketiga, kedua, ketiga, keempat. Itu pergolakan terjadi, tapi mereka belajar. Belajar sudah, tapi fitnah kan? Fitnah besar. Nabi SAW ditanya, fama ta'muruna ya Rasulullah? Kalau ada yang kayak gitu, kita lebat, kita lihat di depan kita. Kita harus ngapain? Kata Nabi SAW, lau annan nasa i'tazaluhum. Seandainya semua orang gak ikut-ikutan. Minggir aja. Minggir. Kabur dari kondisi itu. Orang rebutan. Hancur sudah kayak gitu. Kita ngerti kayak gitu. Paling cocok gak usah ikut-ikutan. Subhanallah. Ini fitnah yang besar sekali. Maka para ulama mengatakan ketika zaman Umar tentrem. Ada orang macam-macam. Berani ngomong hadis aja. Panggil. Ada orang yang berani ngomong tentang takwil. Bertanya agama. Tapi dia pakai otak. Tanya lagi, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kata Umar bin Khattab, sini, sini, sini. Diambil pelepah kurma, dipukul kepalanya sampai berdarah. Sampai ngalir darahnya. Pok, pok, pok. Dikatakan oleh ahli sejarah, wadhaka azmatu Umar. Itu ketegasan Umar. Orang berani macam-macam ngomong agama. Dulu zaman sahabat, orang sami'na wa ata'na gak banyak tanya. Setelah itu banyak orang debat, banyak kekian ngomong. Itu orang Jawa bilang itu. Banyak ngomong, akhirnya gak ngerjakan. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Pukul aja, kena Umar selesai semua sudah. Sampai dia bilang, tubtu, tubtu, iya ana tobat. Wadhalika azmatu Umar. Nah, ini ketegasan Umar. Sampai ada sebagian ulama mengatakan kalau ada orang bandel itu, betapa butuhnya kita kepada tongkatnya Umar. Kalau ada orang-orang yang cengkal itu, banyak ngomongnya itu, dihantemkan sama tongkatnya Umar biar tobat itu. Kalau debat gak ada manfaatnya. Kalau gak didiamkan, ya disabet pakai tongkatnya Umar. Nah sekarang Umar wafat. Dan Umar pun ngerti. Kalau yang dimaksudkan di pintu yang akan menghalangi orang dari terpapar fitnah itu adalah Umar sendiri. Dan beliau sudah ngerti itu. Ada khalifah kedua yang juga ngerti. Beliau akan wafat terbunuh. Utsman. Utsman juga ngerti. Beliau akan terbunuh itu. Tapi ini rentetan pembunuhan gara-gara politik itu banyak sekali. Dan Utsman enggak menyerahkan karena ada hadis. Innahu yushiku an yulbisakallahu libasan fa idza aradu an yantazi'u minka fala takhla'hu lahum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, kayaknya ntar lagi kamu akan dijadikan pemimpin. Kamu akan dikasih pakaian oleh Allah. Kalau ada orang pengin pakaian itu jangan lepas. Ya sudah, Utsman tidak melawan, tidak menimbulkan fitnah, pertumpahan darah. Ketika Utsman dikepung di rumahnya, beliau ditanya, ini sekarang yang mimpin sholat di Masjid Nabawi, orang-orang khawarij, para pemberontak yang ngepung rumah antum, ini sekarang kita gimana nih? Kata Utsman radhiyallahu anhu, sholat paling baik. Antum sholat di belakang siapapun boleh, tidak masalah. Sholat aja. Tapi akhirnya kan dibunuh di rumahnya. Ya sama orang-orang Khawarij itu. Tapi maksudnya pembunuhan terus berlangsung. Baik, ini sekarang Hudzaifah ditanya, Umar ngerti enggak itu? Ngerti bahwa yang dimaksud pintu itu adalah Umar sendiri dikatakan, "Inni haddatsuhu haditsan laisa bil aghalit." Aku beritahu Umar tentang hadis tentang fitnah tadi itu murni wahyu. Sehingga orang sekelas Umar enggak nanya-nanya lagi. Dia ngerti sudah, maknanya paham sekali. Qala fahibna an nas'ala Hudzaifata manil bab. Ini yang tanya adalah tadi kita sebutkan Ibnu Abu Wail. Kami sungkan untuk tanya kepada Hudzaifah, pintu itu siapa sih? Faqulna li Masruqin salhu. Maka kita minta ke salah satu tabi'in namanya Masruq Ibnu Al-Ajda. Beliau ini tabi'in tapi senior, ilmunya banyak sehingga para sahabat senang sama Masruq. Coba dong antum tanya sama Hudzaifah, siapa sih pintu itu? Maka Masruq yang bertanya, Hudzaifah mengatakan, itu Umar gitu. Baik, ini menunjukkan di akhir zaman kejadian seperti itu. Dan sudah terjadi semua. Sudah terjadi semua. Al-Imam Nawawi, kemudian juga Al-Hafidh Ibn Hajar. Kalau lagi nyebutin kayak gini ini, mereka mengatakan, ini sudah terjadi, ini sudah terjadi. Tapi bisa berlanjut. Baik. Hadis kedua, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jundub Ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Jitu yaumal jara'ah." Ya, aku datang di sebuah momen namanya yang dikenal di tengah masyarakat hari jara'ah. Jara'ah itu hari apa? Hari yang diingat dengan sebuah kesempatan. Tempat di Kufah. Ketika Uthman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menugaskan ada seorang namanya Sa'id ibn al-As. Kamu pergi ke daerah Kufah, kamu jadi gubernur. Orang Kufah dengar. Ketika mereka dengar Sa'id bin As yang dijadikan, mereka gak terima. Sampai keluar dari semua pemukimannya, kemudian mereka mengatakan, kami nolak dia. Tuh bayangkan itu. Itu khalifah ngutus nugasin. Kamu jadi gubernur, sampai sana ditolak sama warganya. Kami gak pengen Sa'id bin As. Wallahu alam bisa jadi orang ini mungkin agak galak, atau mungkin ada zalimnya atau apa. Akhirnya mereka tolak, lalu mereka ngirim seorang utusan, kami minta yang dijadikan gubernur kami adalah Abu Musa Al-Asy'ari aja. Kami gak pingin yang lain. Sudah, ini ditolak. Ini Jundub yang cerita. Jundub cerita, pas hari itu ana hadir. Orang lagi rame-rame. Bayangkan orang lagi rame-rame, beliau ada di tengah-tengahnya. Kayak orang lagi tawuran, tahu-tahu antum salah alamat tuh mau ke toko. Waduh kok kena di tengah-tengah orang tawuran. Kan bingung. Ini Jundub ini akhirnya melihat ada orang duduk. Gak kenal siapa yang duduk ini. Gak kenal. Akhirnya Jundub mengatakan, فَقُلْتُ لَيُهْرَقُنَّ الْيَوْمَ هَهُنَا دِمَا. Ah, pasti sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah di sini. Kok bisa? Karena semua masyarakat keluar menolak pejabat yang dikirim oleh khalifah. Maka kata Jundub, ah, ntar lagi rame nih. Ntar lagi akan terjadi pertempuran. Maka orang duduk tadi bilang, faqala dzakar rajul, maksudnya yang duduk tadi mengatakan, kalla wallah, enggak akan. Ana kan sudah melihat itu. Ana ini sekarang memberikan statement karena ada realitanya sudah tidak aman ini sekarang. Maka ana bilang, aku kembali mengatakan, qultu bala wallah, iya, pasti akan ramai ini sebentar lagi. Karena orang Irak juga memang ngayelan. Orang Irak itu, daerah Kufah itu ngayalan. Dan mereka gampang ribut. Nah sekarang ada datang pejabat, mereka tolak. Rame kan? Mesti ini akan jadi pertumpahan darah. Kembali orang yang duduk tadi mengatakan, kalla wallah, ndak bakal. Qultu bala wallah, anak kembali mengatakan, iya pasti akan terjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, orang yang duduk tadi kemudian mengatakan, kalla wallah, innahu la hadithu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haddatsani. Enggak bakal, karena aku pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jundub kaget. Jundub kemudian mengatakan, bisal jalisu li anta mundzul yaum. Kamu ini Dari awal kayak ngomong kalau memang ada hadisnya. Ana ini bantah-bantah kamu karena ana cuma melihat dari situasi. Kok ternyata kamu bantah-bantah ana tapi enggak nunjukin berita sama sekali. Ternyata di akhir kamu mengatakan ada hadisnya ini. Coba ngomong dari awal ada hadisnya. Dan ini merupakan kondisi para sahabat. Ketika mereka berhadapan dengan hadis langsung ralat. Di waktu itu juga. Langsung ralat. Ini seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lagi ngamuk-ngamuknya. Lagi pengen nempeleng. Karena beliau kedatangan orang yang tidak sopan sama sekali. Manggil dengan nama. Ya Umar. Langsung gitu. Orang-orang yang lain bilang ya Amirul Mukminin. Ini Umar manggilnya. Kemudian bilang. Kamu ini tidak adil. Ngasih rakyatmu juga tidak banyak. Langsung ngomong kayak gitu. Subhanallah. Ini orang Badui memang. Orang Badui. Dia punya keponakan. Keponakannya penasehat Umar. Akhirnya. Si Badui ini bilang ke keponakannya, laka yadun inda amiril mu'minin. Kamu punya kok kedekatan dengan ini khalifah. Ana pengen dipertemukan dengan beliau. Ya sudah gak apa-apa, ayo dipertemukan. Maksudnya ketemu dengan Umar juga tidak susah. Hanya pengen empat mata. Giliran ketemu empat mata ngomongnya begitu. Umar kamu. Ya. Umar marah sekali. Hatta hamma bihi. Sampai niat mau dipukul itu. Padahal keponakannya ini buta. Akhirnya ngerasa ini kayaknya enggak kondusif ini. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, Allahu yaqul khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allah menyatakan, antum maafkan, antum lakukan yang terbaik, kemudian enggak usah diperdulikan orang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Ini pamanku ini bodoh. Sudah. Pedulikan ngapain? Cuekin aja. Subhanallah. Itu Umar lagi marah-marahnya. Langsung gak marah. Dikatakan, wa kana waqafan di kitabillah. Umar itu nurut banget sama Al-Quran. Diingetin Al-Quran langsung. Ini para sahabat kayak gitu. Masya Allah. Gimana itu lagi marah-marahnya gini. Tahu-tahu seret hilang marahnya. Gara-gara diingetin Quran. Sekarang diingetin hadis ini. Jundub ini bantah-bantah sih. Hudzaifah. Tapi dia enggak ngerti juga si Hudzaifah siapa tadinya. Kan orang duduk aja di situ. Dia bilang, kamu kenapa enggak bilang dari awal kalau ini ada hadisnya. Jadi dia marah. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, tasma'uni ukhalifuka. Kamu dengar aku, bantah-bantah kamu. Dalam harokat yang lain kata Imam Nawawi, uhalifuka. Ukhalifuka pakai kho artinya aku bantah kamu, menyelisihi kamu. Tapi kalau uhalifuka, aku sampai sumpah-sumpah loh. Ana sampai sumpah-sumpah. Bantah kamu. Waqad sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tanhani. Ternyata kamu pernah mendengar hadis khusus dalam masalah ini, kamu kenapa tidak larang aku? Dan ini merupakan penghormatan para sahabat kepada hadis. Mereka langsung tidak berani kontrak dengan hadis. Kemudian dalam riwayat ini juga disebutkan kenapa kok Hudzaifah enggak beritahu. Ana nih Hudzaifah gitu. Ana ngerti hadisnya. Kenapa enggak ngomong seperti itu? Kata Imam Nawawi kemungkinannya Hudzaifah ini nyangka semua orang sudah ngerti. Ana nih Hudzaifah. Kemudian orang juga sudah ngerti. Ana ini sohibus sir. Yang punya rahasia itu ana. Kalau ana ngomong gini dalam masalah tertentu. Orang gak berani ngomong bantah gitu. Maksudnya begitu. Nah Juntub kan gak kenal siapa dia. Maka dalam akhir hadis dia mengatakan. Thumma qultu ma hadzal ghadab. Lalu dia mengatakan. Kenapa saya harus marah? Dia ngomong kepada dirinya sendiri. Dalam riwayat dikatakan. Thumma qultu li nafsihi. Atau qala li nafsihi, dia mengatakan pada dirinya sendiri, lima hadzal ghadab, kenapa ana harus marah? Sudah, enggak apa-apa. Fa aqbaltu alaihi wa as'aluhu. Maka aku kemudian datangi orang yang duduk tadi. Aku tanya, kamu ini siapa? Fa idza ar-rajulu Hudzaifah. Ternyata dia Hudzaifah loh, tadi ana enggak kenal. Gitu. Kalau ana ngerti dia Hudzaifah enggak akan ana bantah gitu. Tapi ini menunjukkan memang bisa jadi Hudzaifah pernah mendengar hadis. Akan terjadi pertumpahan darah, tapi bukan dari sisi yang ini. Bukan hanya sekedar siapa gubernurnya, bukan itu. Nanti akan ada yang lebih pelik lagi, tapi enggak di sini. Gitu. Dan ini menunjukkan Nabi SAW bisa jadi nunjukin tempat, nunjukin waktu. Bahkan ada beberapa riwayat Abu Hurairah diberitahu siapa pemimpin-pemimpin pembuat onar dan fitnah. Dalam hadis yang tadi Anda sebutkan, Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Bukhari, yufsidun nas au yuhlikun nas hadzal hayyu min Quraisy, akan menghancurkan umat ini beberapa rombongan dari bangsa Quraisy. Maksudnya para pemerintah yang memang dilantik dari bangsa Quraisy. Lalu dikatakan in syi'tu la usammihi bani fulan wa bani fulan. Kalau seandainya aku mau aja tak beritahu kamu siapa mereka, ana ngerti namanya. Ya ngomong kepada siapa? Ngomong kepada Marwan bin Hakam. Waktu itu Marwan bin Hakam belum jadi apa-apa. Dia masih keluarga kerajaan, terkadang jadi penasehat, terkadang jadi gubernur Madinah, tapi belum jadi orang langsung. Ya ring satu belum. Maka dalam riwayat Bukhari, Marwan pun sampai melaknat juga. Laknatullahi alaihim ughailimah. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka, orang yang bikin fitnah, menghancurkan manusia. Sampai ngomong begitu itu sih. Marwan gak ngertinya itu ternyata rombongan itu. Tapi Abu Hurairah mengatakan, lau qultuhu laquti'a hadzal qulqum au bal'um. Ana kalau terus terang siapa mereka, ana bisa dipenggal nih. Kata Abu Hurairah, berarti dalam beberapa kondisi Nabi SAW mengasih nama. Nih akan ada fitnah yang menjadi biangnya fulan, fulan, fulan. Dan ternyata Abu Hurairah ngerti. Apalagi Hudzaifah. Gitu. Baik, ini hadis yang kedua. Sekarang kita berpindah ke fitnah berikutnya. Bab la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat. Furat ini kalau diterjemahkan Efrat, ya. Bacanya Eufrat gitu. Ya, ini kalau Anda baca beberapa buku apa namanya geografi ya namanya, itu munculnya dari arah Turki di pegunungan sana mata airnya, kemudian sungai Efrat ini melewati Suriah kemudian sampai di Irak, sehingga tiga negara ini yang dilewati sungai Efrat. Sekarang kalau kita lihat banyak, memang masih lebar kemudian airnya masih banyak. Baik, disebutkan dalam hadis ini tidak akan terjadi hari kiamat sampai nanti di Efrat ini ada gunung dari emas. Kalau gunung dari emas itu 74 kilo lebih. Ya. Jadi subhanallah, 74 kilo orang rebutan atau rame atau apa, ini lebih rame lagi sampai bunuh-bunuhan. Dalam hadis akan dikatakan saking semangatnya orang rebutan, perwakilan dari jumlah 100 yang selamat cuma satu, yang 99 mati. Coba gitu. Nanti ada orang bilang, mungkin ana yang selamat. Gak apa-apa lah, ana mau terjun ke situ, siapa tahu ana yang selamat yang satu. Orang semua nyangka ana yang satu. Padahal Nabi SAW kan bilang, dari 100 orang yang selamat cuma satu, yang 99 terbunuh. Kan bahaya sekali. Tapi saking terfitnahnya orang, ketika melihat gunung dari emas, anda bayangkan. Siapa yang gak tertarik itu? Nah, dia mau nyemplung begitu, ternyata dia masuk ke 99. Padahal dia nyangkanya kayaknya ada yang satu. Gitu. Subhanallah, kalau di berita-berita itu, dikatakan sampai sekarang sungai Efrat itu selalu berkurang airnya karena katanya ada proyek bendungan, atau karena erosi, karena musim, karena apa. Tapi nanti akhir zaman airnya habis, susut sampai kelihatan di dangkal, di dasar-dasarnya ini kelihatan ada emasnya. Di situ ada rebutan. Padahal Nabi SAW bilang, jangan ikut-ikutan. Baik, ada tiga hadis di sini. Ada tiga hadis, tapi yang berkaitan dengan judul ini dua. Ya, hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qal, la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nasu alaih. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Efrat tadi itu, Furat itu, akan menampakkan gunung yang terbuat dari emas, semua orang rebutan untuk mendapatkan itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari 100 orang yang terbunuh 99. Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana alladhi anju. Setiap orang yang masuk dan terbunuh, mereka semua husnudzon pada diri sendiri, kayaknya ana yang selamat satu orang itu. Saking tamaknya. Dalam riwayat, ini disebutkan beberapa jalur oleh Imam Muslim, beberapa riwayat ada tambahannya dari Suhail bin Abi Saleh, dia meriwayatkan dari ayahnya Abu Saleh. Abu Saleh ini muridnya Abu Hurairah. Nah ini bapakku bilang, qala abi in ra'aitahu fala taqrabanna. Kalau nanti kamu termasuk yang lihat gunung itu, kamu jangan deket-deket, nanti kamu terbunuh. Nah ini karena ulama ahli hadis, mereka meriwayatkan sampai dipesankan kepada anaknya, kamu jangan termasuk yang rebutan. Baik. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yushikul furatu an yahsira an kanzin min zahab. Hampir ini, hampir, entar lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungai Furat menampilkan perbendaharaan emas. Perbendaharaan ini umum. Tapi yang lebih tegas yang tadi riwayatnya, jabal, gunung. Berarti gunung itu gede. Orang kalau lihat gunung es katanya, gunung es itu cuma ujungnya tok yang ada di laut. Bawahnya ternyata lebih dalam. Nah kalau gunung emas gimana bawahnya? Apa enggak dikeruk? Ini kan? Terus dikatakan, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'a. Kata Nabi SAW, yang hadir di tempat itu jangan coba-coba ngambil. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain dikatakan, hadisnya ada yang plek redaksinya seperti itu, cuman dikatakan yahsira an jabalin. Ya, Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan kelihatan gunungnya. Kita gak bisa bayangin kan, gak usah dibayangin sih sebenarnya. Karena ngapain bayangin gunungnya? Itu gunung kalau sudah kelihatan, kita kan kalau penasaran kan tinggal browsing ya. Gunung emas di sungai Efrat, gak ketemu. Sekarang gak ketemu. Tapi nanti pas ada dan sudah ketemu, bisa jadi HP-nya sudah gak ada ya. Sudah gak bisa upload-upload. Bisa jadi, tetapi pesannya di sini, orang yang lihat, orang yang hadir, jangan deket-deket. Baik, dalam hadis setelahnya ada seorang tabi'in namanya Abdullah bin Harith ibn Naufal. Qala kuntu waqifan ma'a Ubay ibn Ka'ab. Aku pernah berdiri bareng sahabat Ubay. Faqal la yazalun nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Orang ini terus-terusan. A'naq itu arti aslinya adalah leher. Mereka akan beda-beda terus pandangannya dalam rebutan dunia. Al-Nawawi rahimahullah menafsirkan ada dua makna. Yang pertama maksudnya mereka sendiri. Orang itu kalau rebutan dunia gak akan sama persepsinya. Pokoknya ana pengen dapat sebanyak-banyaknya. Ngantem sana, ngantem sini, biar nanti akhirnya rebutan. Atau yang dikatakan a'naquhum artinya adalah pembesar-pembesar mereka. Jadi para pimpinan-pimpinan itu akan punya kebijakan macam-macam untuk rebutan dunia. Qultu ajal. Maka kata Abdullah bin Harith, iya. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahabin fa idza sami'a bihi an-nas saru ilayh. Hampir-hampir sungai Efrat akan menampilkan gunung dari emas. Orang begitu mendengar, oh kelihatan gunungnya, mereka ramai-ramai berbondong-bondong datang ke situ. Fa yaqulu man indah, orang yang hadir di tempat itu semuanya akan mengatakan, la in tarakna an-nasa ya'khuduna minhu la yudhhabanna bihi kulli. Kalau kita biarkan semua orang akan rebutan, habis ini. Masing-masing punya pikiran yang sama. Kalau aku enggak ikutan, mereka yang di semua tempat kita ini akan menghabiskan emas yang ada di sungai itu. Padahal mereka akan bunuh-bunuhan. Qala fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka mereka akan berebut sampai bunuh-bunuhan, yang terbunuh 99 dari masing-masing bilangan 100. Kalau ada 1000 berarti yang selamat cuma 10 doang. Sisa yang 990 yumut semua itu. Mati semua. Nah, subhanallah, tapi masing-masing orang nyangka ana yang selamat. Sedikit padahal.

0: daerah Irak tidak lagi akan menghasilkan dirham dan semua ukuran dan takarannya. Dikatakan qafiz itu artinya adalah takaran dirham. Kalau ada satu mud segini, ada satu so' berarti empat kalinya begini, orang dulu masih pakai takaran itu untuk sedekah, uang dirham, uang dinar. Kumpulin, kayak gitu, sudah segini. Gitu. Nanti Irak tidak akan lagi menghasilkan takaran-takaran perak. Kemudian dikatakan, وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِنَارَهَا. Kemudian daerah Syam tidak akan lagi menghasilkan emas beserta semua takarannya. وَمَنَعَتْ مِسْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِنَارَهَا. Demikian pula Mesir. Mesir mereka tidak akan kembali menghasilkan emas dan takaran-takarannya. Jadi di sini dalam hadis dikatakan ada qafiz, ada mudyah, ada irdab. Ini semua adalah takaran tapi berbeda bahasa menyesuaikan masing-masing daerah. Dikatakan wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Sungguh kalian akan kembali seperti kalian dulu memulai perjalanan. Maksudnya bagaimana? Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam tafsir hadis, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam akan betul-betul balik asing lagi. Kalian dulu minoritas dan nanti akan menjadi minoritas. Tapi apa hubungannya dengan Irak, Mesir, Syam yang enggak mau lagi menghasilkan emas, perak? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maksudnya para penduduk Irak, penduduk Syam dan penduduk Mesir tidak lagi mau membayar jizyah. Kenapa enggak membayar jizyah? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, masuk Islam semua. Wah, Masya Allah, bagus kayak gitu. Jizyah itu kan dibayar oleh orang yang tidak Muslim. Di pemerintahan Muslim dengan kompensasi mendapat jaminan keamanan dan hak-hak bernegara. Ini namanya jizyah. Tapi kalau mereka masuk Islam, enggak ada lagi bayar jizyah. Nah, bisa jadi maksudnya mereka semua masuk Islam. Dan sekarang Irak mayoritas Muslim. Meskipun terjadi berbagai fitnah di sana. Non-Muslim ada, akan tetapi mayoritas Muslim. Atau yang kedua, ketika banyak orang murtad. Banyak orang murtad sehingga mereka tidak lagi membayar jizyah. Atau ada kemungkinan ketiga, orang yang dari awal kafir. Bukan Islam kemudian murtad, bukan. Orang dari awal kafir. Tapi setelah itu mereka bukan minoritas lagi. Mereka besar, tambah kuat, tambah banyak pengikutnya. Kemudian mereka jadi tidak bayar jizyah. Atau ini tidak berkaitan dengan penduduk. Tetapi daerah-daerah yang tiga itu diserang oleh bangsa Romawi dan bangsa Ajam yang bukan Arab. Diserang sampai habis, kemudian mereka tidak lagi memiliki kekayaan karena kekayaan itu jatuh di tangan Romawi atau di tangan orang-orang Ajam. Sehingga enggak lagi ada fidyah atau jizyah yang dibayarkan. Baik, apa hubungannya? Hubungannya ini akhir zaman akan terjadi seperti itu. Orang-orang akan menghadapi kondisi, kita enggak kebayang, ini di zaman itu senjata-senjata yang sekarang kita lihat sudah hilang. Akan kembali ke masa yang di awal. Maka Nabi SAW menyatakan, "Uttum haitsu bada'tum, uttum haitsu bada'tum, uttum haitsu bada'tum." Kalian akan mulai seperti dulu lagi. Betul-betul kalian akan kembali seperti semula lagi. Abu Hurairah mengatakan, "Syahida 'ala dzalika lahmu Abi Hurairah wa damuhu." Yang menyaksikan hadis ini disampaikan Abu Hurairah dengan daging dan darahnya. Artinya Anda betul-betul dengar hadis ini. Begitu. Ini menunjukkan kondisi akhir zaman. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan.
1: Syukran jazakallahu khair pada Ustaz atas penjelasannya mengenai fitnah besar. Selanjutnya pertanyaan jawab untuk bapak-bapak, silakan kalau ada yang ditanyakan.

0: Ada satu dari WhatsApp, Ustaz.
1: Baik.
0: Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, apa korelasinya fitrah anak di mana orang tuanya menikah sudah sama-sama bertaubat? Apa solusinya agar anak menyadari kalau orang tuanya sayang padanya?
1: Maksudnya gimana?
0: Tulisan itu. Ustadz, apa korelasinya fitrah anak di mana orang tuanya menikah sudah sama-sama bertaubat? Apa solusinya agar anak menyadari kalau orang tuanya sayang padanya? Catatannya, anaknya masih nakal.
1: Terus yang nikah siapa? Orang tuanya?
0: Orang
1: terus
0: tuanya.
1: Anaknya nakal?
0: Anaknya.
1: Iya. Gimana jawabnya? Ya. Ya, sebenarnya
0: ada korelasi mungkin antara
1: ya, anak nakal ini nakalnya bagaimana? Kalau seandainya nakalnya dalam batas kewajaran sampai ada anak tantrum katanya, ini tidak berkaitan dengan maksiat insyaallah, itu mungkin karena model ya. Ya, karena model. Mungkin juga orang tuanya kayak gitu dulu kan, bisa jadi. Sampai orang Arab sampai bilang katanya itu ya al-waladu sirru abih, ada yang bilang gitu. Wallahu alam itu benar apa enggak ya. Jadi anak itu rahasia orang tuanya. Kalau kelihatan kayak gini, "Oh, bapakmu kayak gini." Lalu bilang, "Enggak, bapaknya enggak kayak gini." Berarti kan tuduhan ibunya kayak gini gitu. Ya, kalau seandainya masih standar wajar, ya tinggal disabarin. Biasanya kalau gede berubah kan. Ya, biasanya gede berubah dan mudah-mudahan seperti itu. Tapi memang perlu diarahkan. Tapi kalau seandainya ini memang apa namanya kenakalannya itu sampai melanggar syariat, maksiat, apalagi kalau anak nakalnya itu memang sudah dewasa, tidak sholat, mencuri, kemudian na'udzubillah melakukan yang haram-haram kayak gini. Nah ini bisa jadi ada memang sumbangsih orang tua. Ada sembah saya orang tua. Apalagi kalau disebutkan orang tuanya sudah taubat. Ya memang sebenarnya taubat ini mudah-mudahan Allah terima. Tetapi dia sedang berusaha juga untuk memperhatikan anaknya ya. Ya dulu para ulama mereka berusaha sholat di rumah biar dilihat anaknya. Mereka berusaha lemah lembut di rumah. Sampai anak dicium. Kelihatan memang. Dan itu menjadi salah satu pesan Syekh Abdul Razzaq Hafizullah dalam kitab atau sebenarnya itu ceramah kemudian dibukukan namanya Rokais fi Tarbiyatil Aulad fi Tarbiyatil Abna ya. Ada 10 poin penting yang diperhatikan orang tua dalam mendidik anak ya, di antaranya harus lemah lembut, kemudian tidak pilih kasih, kemudian selalu mendoakan, kemudian selalu menjadi teladan yang baik dan seterusnya. Ada ungkapan yang dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa tarkihim lahum wa ihmalihim lahum fi ta'limihim faraidatin wa sunanahu. Ya, kebanyakan anak itu rusaknya karena orang tua. Enggak perhatian, enggak ngajarin agama yang sunnah dan yang wajib. Berarti ihmal itu atau ngeremehkan itu kesalahan orang tua. Nah itu korelasinya ya benar kelihatan. Berarti memang orang tua harus tegas. Kalau anak kecil nakal, tidak ditegesin, gede cengkal. Ya, maka memang harus ditegesin. Enggak apa-apa, dipukul enggak apa-apa. Zaman sekarang kita dicekek sama haji alam yang itu kan HAM. Jadi orang sampai enggak boleh mukul atau ahli parenting wal jamaah bilang kalau anak dikerasin nanti bantah dan seterusnya. Repot tuh kayak gitu itu. Nah, padahal Ibnu Qayyim juga mengatakan at-ta'dzibu launun wat-ta'dibu launun. Mukul dengan tujuan mendidik itu adalah satu seni pendidikan. Tapi menghukum berbeda. Hukum yang dimaksudkan adalah hukuman yang memang benar-benar diterapkan dalam syariat. itu adalah untuk menghukum dosa, dipukul karena menjadi saksi yang tidak tepat, yang seterusnya itu. Tapi kalau mendidik anak, bahkan itu ada islahnya. Islahun wa tahdzibun wa rahmah, kata Ibnu Qayyim. Bapak ketika mukul anak, sebenarnya di situ ada rahmahnya, ada kasih sayangnya. Bahkan dinukil dari Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini kan sebagai maskotnya pendidikan anak. Dikatakan bahwa dia mengatakan, Dorbul walidi ala waladihi ka mithlis samadi lin nabat, atau gimana kata-katanya itu. Dikatakan pukulan orang tua kepada anak itu seperti rabuk atau pupuk untuk tanaman. Maka tidak apa-apa dipukul ketika mereka masih kecil. Enggak pernah dipukul gede-gede dipukul, ngelawan dia. Ya, ngelawan. Maka sekarang diarahkan. Dan ada pendidikan yang dipukul. Di dalam syariat, anak kecil enggak mau sholat dipukul 10 tahun. Kan mukulnya juga enggak kayak orang boxer itu kan. Dipukul kan memang yang kira-kira dia ngerti kalau dia sedang dihukum dan diarahin gitu. Maka enggak masalah seperti itu. Jadi iya, orang tua mawas, evaluasi. Kayaknya ini dari dosa anak ya. Tetapi bukan berarti tidak bertindak. Ya, dia berdoa kepada Allah, istighfar, kemudian tahu ini amanah. Tapi sekaligus mendoakan anaknya dan sambil ditegesin. Maka para ulama bilang, kalau anak mencuri, anak kecil mencuri. Dia tidak berdosa karena anak kecil. Tetapi orang tuanya nebus. Ya, curiannya dikembalikan atau dibayar atau seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
0: Assalamualaikum Ustaz. Apakah bisa dijelaskan mengenai fitnah individu dari diri sendiri? Jazakallah khair.
1: Jazakumullah khairan. Hasad, kemudian suka dunia, kemudian bermaksiat, malas beribadah, itu semua adalah fitnatur rajuli fi nafsihi. Ya, fitnah seorang kepada dirinya sendiri. Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari pernah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasul, engkau lebih aku sukai dari segala sesuatu kecuali satu, diriku sendiri. Kata Nabi SAW, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Enggak, imanmu enggak sempurna sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, idzan ya Rasulullah, al-ana la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Kata Nabi kata Nabi SAW, al-ana ya Umar, sekarang sempurna imanmu. Artinya disebutkan Imam Nawawi, kadang-kadang orang itu karena syahwatnya dia akhirnya tidak bisa menjalankan perintah. Karena cinta kepada orang sekitarnya, karena ada ya kebiasaan dia enggak bisa tinggalin. Itu namanya fitnah kepada diri sendiri. Wallahu a'lam. Silakan.
2: Izin bertanya Ustaz. Ustaz, ada sebuah hadis yang mengatakan bahasanya ketika Nabi menghadap ke timur, fitnah itu akan muncul dari dua tanduk setan. Apakah fitnah itu sudah muncul? Dan yang kedua, di manakah yang dimaksud dengan tanduk setan itu, Ustaz?
1: Baik. Fitnah itu kita sudah bahas dari sejak awal Kitabul Fitan. Sudah terjadi sebagian dan sebagian belum terjadi. Fitnah macam-macam. Ada fitnah besar, ada fitnah kecil. Ada yang umum, ada yang khusus. Kemudian, tanda-tanda hari kiamat sudah mulai terjadi. Dari dulu orang Irak, ini dikatakan tanduk setan, itu adalah suasana ketika terbenam matahari atau terbit matahari. Orang kalau melihat ke arah timur, setan di arah sana, maka matahari seolah-olah akan terbit dari dua tanduk. Kan dia tanduk gini kan, tanduk setan. Dan kita di arah sini, setan antara kita dengan matahari. Seolah-olah matahari kalau kita lihat itu, dia terbitnya di tengah-tengah tanduk dua gini. Gitu maksudnya. Demikian juga dalam hadis, ketika matahari sudah berada di dua tanduk setan, baru ada orang yang belum sholat asar, cepat-cepatan sholatnya, itu sholatnya orang munafik. Itu maksudnya matahari hampir terbenam. Dia tidak segera sholat. Sehingga ketika matahari hampir terbenam, orang kalau melihat ke arah barat, setan di antara dia dan matahari, seolah-olah matahari turun sampai di tengah-tengah dua tanduknya setan. Itu maksudnya. Kemudian yang dimaksudkan dalam hadis itu Irak. Nabi SAW melihat ke arah timur, timurnya Madinah. Dan timurnya Madinah itu ke arah Irak. Nah, sebagian musuh dakwah tauhid, mereka mengatakan itu Riyadh. Nah, karena ada lafaz hadis yang mengatakan Najd. Tapi Najd itu dalam bahasa Arab artinya adalah tanah yang tinggi. Tanah yang tinggi. Kemudian tanah tinggi itu di setiap negara ada. Dan sebenarnya hadis itu saling menafsirkan. Di antara riwayat itu mengatakan dengan tegas itu di Irak. Selesai. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ini soal. Tadi di hadis Jundub disebutkan kedua sahabat saling bersumpah demi Allah. Kemudian juga di sebagian hadis lain para sahabat seperti Ummul Mukminin Aisyah, lalu Anas bin Malik, lalu Abu Hurairah dan Umar bin Khattab kalau enggak salah, mereka juga pernah bersumpah. Dan kalau kita lihat itu yang mereka ucapkan kan bukan sesuatu yang besar. Maksud karena mohon dijelaskan kenapa mereka kadang mengucapkan sumpah itu apakah sebagai taqid atau sebagaimana apa yang dimaksudkan Ustaz?
1: Baik. Di hadis seperti ini, Imam Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bolehnya sumpah untuk hal yang tidak besar. Ya, tidak mesti orang yang bersumpah memang perkara dan sengketanya dalam urusan yang sangat berat. Enggak mesti. Orang bilang, wallah kayak gini, wallah kayak gini. Tapi intinya penekanan memang. Yang pertama. Yang kedua, orang Arab terbiasa dengan menggunakan laghwul yamin. La wallah, dakhaltu wallah, dhahabtu wallah, kayak gitu. Anak biasa, enggak lah. Demi Allah anak enggak berangkat kayak gitu. Itu bukan sumpah mereka. Tapi itu adalah laghwul yamin, ungkapan yang biasa dipakai oleh orang Arab. Itu suka, la wallah, enggak kayak gitu. Itu suka, enggak. Ya sudah ngomong enggak aja. Tapi kenapa kok ada wallahnya? Itu karena makin terbiasa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ada lagi, Dad. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, apakah tolak ukur sebuah keputusan yang baik adalah jauh dari fitnah? Bagaimana tanggapan Ustaz tentang anak muda yang sangat ingin kuliah di tempat berkhulwat tapi yakin akan tetap istiqomah? Mohon nasihat dan motivasi. Barakallahu fiik Ustaz.
1: Barakallahu fiik. Iya. Ada banyak hadis yang menunjukkan fitnah itu dihindari. Di antaranya yang kita pelajari tadi. Nabi SAW mengatakan, فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَقْرَبَنَّهُ. Yang dekat sama itu jangan tambah mendekat. Yang hadir jangan datang. Seperti itu. Kemudian dalam Al-Quran juga dikatakan, إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَحْذَرُوهُمْ. Ya, di antara keluarga kalian ada musuh. Musuh maksudnya ditafsirkan dalam Ibnu Katsir menghalangi orang untuk silaturahim, bermusuhan, atau tidak jadi hijrah seperti yang disebutkan dalam sababun nuzulnya dan seterusnya. Fahdharuhum, hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Dalam masalah agama. Jadi fitnah itu memang harus dihindari. Yang kedua, tadi yang ditanyakan, seorang anak muda pengen kuliah di tempat yang khalwat. Ana bilang, contohnya sudah banyak. Kalau orang mengatakan dalam bahasa Arab, as-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang berbahagia itu orang yang mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Wasyaqiyyu man ta'adha bihi ghairuhu. Orang celaka yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Anda sudah sering lihat. Orang sudah belajar Al-Quran, sudah ngaji, sholatnya terjaga, kemudian dia bisa menjaga, sudah pokoknya. Begitu masuk kancah ikhtilat, idealismenya semuanya gogrok, terganggu. Jangankan begitu, orang yang sudah terpaksa, contohnya sebagian ikhwah, mereka mau gak mau S2, S3, dapat tugas, belajar. Mau tidak mau, dia akan berhadapan dengan kancah yang memang seperti itu. Kalau bisa milih, anak pengen kuliah di Timur Tengah. Kalau bisa milih, masalahnya kan gak bisa milih. Ya sudah, seadanya aja. Dan itu ada sistem ikhtilat. Anak bilang fitnahnya gede. Mereka cerita sendiri. Sudah nikah, ketemu orang sudah nikah. Ada tugas bersama. Mau apa? Fitnahnya gede. Sekarang ada orang bujang bilang, ana insya Allah bisa. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan fitnah yang lebih besar untuk laki-laki dari perempuan. Yang kedua, orang tua itu kan lebih ngerti dari anak. Anak itu bilang, aku bisa. Itu kan karena bukan istilahnya optimis dia, tetapi karena ketidaktahuan dia. Padahal orang tua sudah ngerti, enggak bakal, nak, enggak bisa. Contohnya misalkan orang tua sering bilang ke anaknya, nak, kamu boleh nikah, tapi selesaiin dulu kuliahmu, tinggal skripsi, setelah itu nikah, oh sudah, gitu. Orang tua sering bilang begitu. Itu bukan karena mendahului takdir, tetapi pengalaman orang tua itu sudah bukan hanya makan garam tok, itu sak dapur dimakan semua orang tua itu. Ya, dengan pengalamannya dia ingin ngomong sama anaknya, nah apa susahnya, selesaikan dulu daripada kamu nanti nikah, habis nikah harus cari kerja, habis itu molor, habis itu apa, ujung-ujungnya nggak selesai nikah, apa kuliahnya. Ini sudah banyak. Dia anak bilang, nanti anak tinggal minta maaf sama orang tua. Afwan abi, anak sudah berusaha tapi ternyata, kan anak udah bilang itu. Tapi akhirnya semua kecewa. Nah sekarang orang tua kalau sudah tahu begitu, ya dia bagaimana cara teknisnya memahamkan anak. Kalau anak bilang, abi, anak insya Allah bisa jalan dari sini ke Jember, jalan kaki atau naik sepeda gitu. Ya dia karena darah mudanya sampai sana gak jadi kuliah dia. Kakinya di kip tuh karena pengkor dulu di jalan. Maksudnya orang tua bilang, kamu nak, aku mau kesan mau kuliah. Bapak ini meskipun gak mampu untuk belikan pesawat, minimal beli tiketnya. Kan gitu. Artinya bukan karena kita gak memberikan kebebasan, kita mau apa. Enggak, kita ngerti itu. Maka sekarang orang tua kadang-kadang bilang, ya terserah anaknya, dia sudah bisa berpikir, dia sudah dewasa. Kata siapa? Kita kan sudah ngaji. Anak itu ngikutin kawannya. Kebanyakan seperti itu. Maka orang tua yang tegas, enggak nak. Enggak, anak enggak izinkan. Kamu boleh ke tempat ikhtilat setelah nikah. Sudah, enggak mau kayak gitu. Wallahu'alam.
0: Ada pertanyaan di luar tema, Ustaz, boleh? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alaikum. Izin bertanya, Ustaz, keluar dari pembahasan tentang zikir setelah sholat subuh dan maghrib, membaca la ilaha illallah sebanyak 10 kali dalam posisi duduk setelah salam, apakah ada sunnahnya? Syukran jazakallah khair.
1: Jazakumullah khair. Ada sunnahnya dan itu sahih. Cuman ada tambahan yang tidak boleh gerak, itu yang anda pernah dengar hadisnya tidak sahih. Orang yang habis salam kemudian dia tidak gerakkan kakinya, artinya masih dalam posisi jutha atau apa itu. Jadi kakinya itu masih tetap kayak iftirash gitu. Nah orang yang bisa membaca itu tidak merubah kakinya sampai la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali, maka dia akan dapat pahala seperti ini. Tambahan itu yang tidak sahih. Tapi kalau yang tidak ada penambahan itu, tapi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai 10 kali itu sahih. Anda pernah baca, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wallahu a'lam bissawab.
0: Satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang pilih kasih padahal anak yang satunya lebih saleh tapi malah diabaikan? Dan apakah itu bernilai zalim bagi orang tua yang pilih kasih? Barakallahu fik.
1: Barakallahu fikum. Iya, jawabannya zalim. Ya. Jangankan anak soleh yang dikesampingkan, anak yang soleh yang dipilih aja enggak boleh. Tidak boleh. Nabi SAW menegaskan itu zalim. Di antara dalilnya dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bertanya, afa'alta dhalika biwaladika kullihim. Ketika Bashir ini mau ngasih hadiah ke Nu'man, ditanya, semua anakmu dikasih enggak? Enggak. Qala fala idhan. Kalau gitu jangan kau lakukan. Fa inni la ashadu ala jawur. Anak enggak mau jadi saksi tentang kecurangan atau kezaliman. Ini menunjukkan bahwa ini zalim. Yang kedua, Nabi SAW menyatakan dalam hadis itu, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Kamu pengen enggak semua anakmu memiliki porsi yang sama dalam berbakti? Iya, berarti jangan pilih kasih. Dan di sini bisa diambil pelajaran, orang ketika pilih kasih nanti akan bikin tidak akur antara sebagian anak dengan orang tua. Subhanallah, lebih dari itu, sebagian anak enggak akur. Ini anak emas. Ya, anak emas saja masih kalah lagi. Ya, tapi subhanallah, ini betul-betul dipesankan oleh orang para ulama ya. Enggak boleh seorang pilih kasih. Enggak boleh, dan itu kezaliman. Terus sekarang kalau sudah terjadi bagaimana? Misalkan orang tua bilang, "Sudah nak, itu tanah yang di sana itu untuk anak pertama aja karena dia banyak membantu orang tua misalkan. Anak yang lain enggak." Kemudian setelah itu orang tua meninggal. Ini bukan warisan. Ini pemberian. Bukan wasiat. Kalau wasiat itu nanti kalau mati ini. Nah kayak gitu. Nah tapi ini sudah dikasih. Baik sekarang bagaimana? Sekarang warisan pun akan dibagi lagi. Nah dia akan minta lagi. Nah kata para ulama agar tenang dan semua kondusif kembalikan. Yang paling bagus tuh dikembalikan. Kemudian setelah itu dibagi dengan cara syar'i faraid. Udah insya Allah tenang itu. Seringkali orang ketika menghindari pembagian syariat, pengennya biar tidak rame, tambah rame. Karena Allah yang lebih tahu itu. Allah yang lebih tahu kebutuhan hambanya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup berarti. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
6: Apa itu? Musibah agama kita.
7: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشبه السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليسجل يربو صدعه ويربد جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فجزاك الله، أنت محسن وبادل المعروف وزوجتك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضعت فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنبي عنها، إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut? Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya. Dan yang terberbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i, inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insya Allah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asiknya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai

0: sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, persaudaraan Islam, nikmat diberinya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah, salat, saum dan lain-lainnya termasuk menuntut ilmu syar'i ini. Kita akan membahas tentang akhlak muttaqin, akhlak orang-orang yang bertakwa. Pembahasan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama tentang pengertian akhlak, yang kedua tentang sifat-sifat atau akhlak orang yang bertakwa dari beberapa ayat Al-Quran, kemudian yang ketiga kisah-kisah berkenaan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Kita mulai tentang pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata al-khuluqu. Secara bahasa artinya adalah sifat, tabiat, karakter, kepribadian. Secara istilah ada beberapa pendapat dari para ulama tentang akhlak. Ada yang mengatakan akhlak itu suratul insan al-batinah, potret batin dari manusia. Potret batin dari manusia. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan definisi akhlak dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu artinya tentang ungkapan tentang kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan dan perkataan. Perbuatan dan perkataan itu nampak tanpa atau timbul tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Jadi ungkapan tentang kondisi jiwa yang begitu mudah bisa melakukan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Atau yang lebih ringkasnya lagi adalah reaksi spontan. Itu akhlak, reaksi spontan. Karena manusia pandai memoles dirinya, pandai memakai topeng, tidak menampakkan karakter aslinya. Tetapi biasanya setelah lama bergaul dengan seseorang baru kita bisa tahu bagaimana karakter asli. Termasuk juga kalau kita safar bersama, bepergian bersama. Sehingga ada kata-kata, as-safaru yusfiru an akhlaqir rijal. Safar itu nanti akan menampakkan akhlak seseorang dengan berjalan bersama. Karena sulit bagi manusia, lama-kelamaan dia tidak akan bisa menyembunyikan karakter aslinya. Akan nampak juga reaksi spontannya bagaimana. Tentu bagi kita apabila kita dapati saudara kita memiliki beberapa keburukan dalam akhlak, kewajiban kita adalah menutupi aibnya, mendoakannya dan meluruskannya, membimbingnya, bukan menyebarluaskan aib seseorang. Kemudian akhlak juga dibagi pembagiannya, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama makhluk. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa akhlak kepada Allah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membenarkan berita-berita dari Allah, di mana tidak boleh seorang muslim ragu kepada kebenaran, kepada wahyu, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun wahyu berupa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, termasuk akhlak yang baik kepada Allah adalah dengan melaksanakan hukum-hukum Allah, dengan melaksanakan syariat-syariat Allah. Jadi tidak cukup hanya membenarkan saja, tapi tidak mengamalkan atau bahkan menentang untuk diamalkannya aturan-aturan Allah. Contohnya dalam kehidupan pribadi, yaitu ibadah saum, ibadah puasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menyebutkan, tidak ragu lagi bahwa saum puasa itu berat atas jiwa manusia, karena ia harus meninggalkan kebiasaannya berupa makan, minum atau berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi di sini orang yang akhlaknya baik kepada Allah, dia taat pada Allah dan dia melaksanakan ibadah saum, meskipun mendapatkan hal-hal yang berat, yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Bahkan dia melaksanakannya dengan gembira, tidak merasa terpaksa, karena mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah saum ini, dan ganjarannya besar serta banyak sekali faedah dan manfaatnya. Maka orang yang tidak melaksanakan ibadah saum, dia dikatakan berakhlak buruk, akhlaknya buruk. Walaupun oleh manusia yang lain dianggap baik, karena dia mungkin sosialnya baik sesama manusia, tapi dalam kacamata syariat Islam, menilai seseorang tidak hanya dari muamalah kepada sesama manusia saja, tapi bagaimana muamalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga contoh salat. Orang yang tidak salat, seorang muslim yang tidak salat, berarti akhlaknya buruk. Yang ketiga, akhlak baik kepada Allah, yaitu dengan ridha dan sabar menghadapi musibah yang menimpa dia. Adapun akhlak yang baik kepada sesama makhluk, kepada manusia di sini, yaitu para ulama menyebutkan ada tiga ciri, yaitu badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajhi. Badlun nada artinya dia mengerahkan segala kemampuannya untuk bersikap dermawan, untuk memberikan manfaat kepada sesama manusia. Yang kedua, kaful adha, yaitu dia menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Ini ciri akhlak yang baik, tidak menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan dari tangannya. Terkadang kita masih sering mudah untuk mengomentari, usil terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, sehingga lisan kita tidak tertata, lisan kita tidak terkontrol, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ibadah saum yang kita lakukan ini bisa mengerem dan bisa memperbaiki akhlak kita dari hal ucapan lisan, jangan sampai menyakiti orang lain. Kaful adha, tidak menyakiti yang lainnya. Bahkan termasuk akhlak yang mulia bukan hanya kepada sesama manusia saja, kepada hewan pun kita hati-hati dan tidak menyakiti, tidak mendoliminya. Orang yang sampai mengunci atau membiarkan kucing mati kelaparan, kehausan misalnya dengan sengaja, maka dia diancam dengan api neraka, wal iyadzubillah. Ada satu kisah Yaitu salah seorang murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa Syekh yang tinggal di Unaizah, Arab Saudi, biasa kalau mau berangkat ke masjid itu membawa makanan untuk kucing yang selalu menunggu di depan rumahnya. Jadi sebelum ke masjid membawa makanan, keluar berikan makan untuk kucingnya, kemudian dia pergi ke masjid. Suatu hari mau pergi ke masjid, dia tidak mendapatkan makanan untuk kucing. Maka beliau pergi keluarnya dari pintu belakang, tidak lewat pintu depan, karena khawatir mengecewakan kucingnya. Ketika keluar, kucingnya sudah terbiasa. Misalnya setelah waktu azan asar atau sebelum azan, selalu majikannya membawa makanan misalnya. Maka ketika keluar tidak bawa makanan, tentu kucing itu akan kecewa. Maka menjaga jangan sampai kecewa kucing tadi, beliau keluarnya dari pintu belakang untuk tidak terlihat oleh kucing keluarnya beliau ke masjid. Ya. Kemudian yang ketiga, watala qatul wajhi, yaitu bermuka ceria. Bermuka ceria, berseri-seri, senyum. Ini juga termasuk akhlak yang baik. Tapi tentu di sini kalau bermuka ceria, berseri-serinya, senyumnya kepada lawan jenis yang bisa menimbulkan fitnah, maka dihindarkan. Tapi secara umum, maka hendaklah kita bermanis muka, tidak cemberut. Meskipun nanti para suami harusnya juga bisa memaklumi kalau istrinya dalam waktu-waktu tertentu dalam tiap bulannya itu ada masa-masa tidak stabil hormonnya. Sehingga terkadang mudah sensitif, mudah tersinggung, kadang mungkin mudah cemberut, maka hendaklah kita memaklumi. Tapi bagi para istri juga tidak menjadikan alasan kebiasaan seperti itu untuk tidak menahan hawa nafsunya, supaya dia juga bisa mengendalikan, berusaha semampunya. Fattakullah mastata'tum, untuk bisa menahan diri dan bisa tetap senyum kepada suami dalam keadaan apapun. Ini berkenaan dengan mukaddimah tentang pengertian akhlak. Adapun akhlak orang-orang yang bertakwa, kita akan coba buka beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi tidak mungkin kita akan bahas semua di sore hari ini. Tapi di antaranya saja, yaitu ada beberapa ayat yang akan kita dengarkan bersama insyaallah. Kemudian saya akan bacakan dulu penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Yang pertama, kita buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Artinya Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu Al-Qur'an, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Di antara ciri-cirinya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah yang beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan salat dan mereka berinfak, menginfakkan sebagian dari apa-apa yang Allah berikan rizki untuk mereka. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, fahadhal imanul ladzi yumayyizu bihil muslim minal kafir. Ini keimanan yang membedakan antara muslim dengan kafir. Li'annahu tasdiqun mujarrad lillah wa rusulihi. Karena di sini adanya pembenaran, membenarkan untuk Allah semata dan untuk rasulnya, para rasulnya. Ya. Orang yang beriman itu, mereka beriman dengan setiap apa yang Allah beritakan atau apa yang diberitakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik dia menyaksikannya atau dia tidak menyaksikan, baik dia paham atau dia belum paham. Di sini dipentingnya keimanan. Keimanan tentang informasi berita-berita berupa wahyu dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang menuhankan akalnya, orang-orang yang sombong, yang akhirnya banyak tanpa disadari oleh dia, misalkan menentang ayat-ayat Allah, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam karena membanggakan dengan akalnya dan menyalahi syariat. Maka apabila kita belum sampai akal kita kepada satu pemahaman, hendaklah kita diam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berkata atau berbuat apa-apa yang Anda tidak ada ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Lisan juga sama, akan diminta pertanggungjawabannya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan suatu ucapan kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Kemudian wa yuqimunas shalah, tidak dikatakan wa yaf'alunas shalah, melaksanakan salat, tapi yuqimunas shalah, mendirikan salat. Karena di sini tidak cukup hanya melaksanakan salat saja secara zahir, secara lahiriah, tapi iqamatus shalah itu yaitu mendirikan salat secara lahir dan dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya. Jadi melaksanakan atau mendirikan salat secara batin pula. Ada ruhnya, ada tumakninah, ada khusyuk. Sehingga dengan salat yang demikian akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, termasuk di dalamnya menginfakkan apa-apa yang Allah berikan rizki kepada mereka, baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Infak yang wajib berupa zakat atau nafkah kepada istri, kepada keluarga, kepada kerabat dan yang lain-lainnya. Ya. Di sini contoh saja, contoh berupa akhlak yang baik, akhlak orang yang bertakwa, di antaranya salat dan infak. Contoh. Termasuk yang lain-lainnya, saum, puasa dan lain sebagainya. Ini. Salat di sini yaitu sebagai contoh suatu amalan yang benar-benar dilakukan ikhlas karena Allah. Adapun zakat dan infak yang lainnya itu contoh dalam hal ihsan terhadap sesama manusia. Jadi di sini ada hablum minallahnya, ada hablum minannas. Salat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ihsan dengan manusia, sesama manusia. Adapun pengertian ihsan tadi, ada pengertian ihsan yaitu kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kalau Anda tidak bisa melihatnya dan memang tidak bisa melihatnya di dunia ini, tapi yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ini perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun tidak ada orang yang tahu bahwa kita ini puasa atau tidak, kita merasa diawasi oleh Allah. Bisa saja kita membatalkan tanpa ada orang tahu. Tapi kita tidak lakukan demikian karena kita yakin Allah melihat, mengawasi. Maka dalam kegiatan dan amaliah yang lain pun sama, kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbuat. Kemudian lanjutannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka adalah mengimani apa-apa yang diturunkan kepadamu, baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian juga yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi SAW berupa kitab-kitab yang lain, mereka pun mengimaninya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga meyakini akan adanya hari negeri akhirat. Apa-apa yang baru datang dari wahyu, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berkenaan setelah kematian manusia, kita mengimaninya. Dan orang yang beriman akan adanya hari akhirat, maka dia selalu patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghalalkan segala cara. Dia tidak dikuasai, diperbudak oleh hawa nafsunya, karena tahu nanti akan ada pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Kita dengarkan juga surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian yang melaksanakan atau mendirikan salat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Di sini juga menceritakan di ayat surat Al-Baqarah ayat 177 ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Kemudian dia itu memberi hartanya ala hubbihi, meskipun dia mencintai hartanya. Manusia naluri cinta kepada harta, tapi meskipun demikian dia adalah orang yang mengeluarkan hartanya kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Kemudian juga memberi harta kepada orang yang meminta, dan juga kepada orang yang untuk budak. Artinya di sini orang yang budak, hamba sahaya, dimerdekakannya misalkan. Atau termasuk juga orang-orang yang didolimi, kemudian dia membebaskan orang-orang yang ditahan, yang ditawan, dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang baik, dibebaskannya. Seperti contoh dalam sejarah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika baru pertama masuk Islam, beliau sudah alhamdulillah dengan izin Allah mengislamkan lebih dari 30 orang sahabat. Masih di Mekah dan baru masuk Islam, ilmunya belum banyak. Terkadang kita sudah lama ngaji tapi semangat dakwahnya kurang dengan alasan ilmu kita masih sedikit. Betul. Jangan kita menyampaikan dakwah tanpa ilmu. Jangan menyampaikan apa yang kita tidak ketahui. Tapi masih banyak yang bisa kita ketahui, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita juga berikan kepada yang lain. Untuk menyelamatkan mereka dan juga untuk kepentingannya untuk diri kita sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, di surat Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, pasti kami akan berikan kepada mereka jalan-jalan hidayah. Kepada ini jalan-jalan hidayah Allah tadi. Jadi orang yang bekerja keras, berjuang keras untuk mendapatkan hidayah, agar dia berupaya menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Dengan akhlaknya yang baik, dengan segala upayanya, doanya, dan seterusnya, menjadikan penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga membeli 7 orang budak, di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Waktu disiksa oleh majikannya, beliau Abu Bakar tidak terima melihat ada orang yang dizalimi. Ini sifat seorang yang bertakwa, yaitu membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang dizalimi, dan menolong orang yang berbuat zalim agar mereka tidak berbuat zalim, supaya terhindar dari dosa. Jadi tidak membiarkan ada orang yang dizalimi. Maka Abu Bakar membela Bilal, dan majikannya membiarkan, kalau Abu Bakar mau membelinya silahkan. Akhirnya Abu Bakar membelinya. Berapa harganya? Majikannya memberi harga 5 uqiyah emas. 150 gram emas. Kalau uang sekarang barangkali 75 juta rupiah kurang lebihnya. Langsung dibayar kontan oleh Abu Bakar dan Bilal dimerdekakannya. Berpindah menjadi budaknya Abu Bakar, tapi oleh Abu Bakar dimerdekakannya. Majikan Bilal yang musyrik itu mengatakan kepada Abu Bakar, seandainya kamu tadi menawar satu uqiyah saja, 30 gram saja, akan saya bebaskan. Bilal tidak ada harganya bagi saya. Jadi kalau kamu tadi menawar 15 juta rupiah, saya bebaskan. Tapi salah sendiri, kamu tidak tawar, saya minta 75 juta rupiah, kamu beli. Maka Abu Bakar menjawab, kalau kamu minta harga Bilal 3 kilogram emas, saya akan beli tanpa saya tawar lagi. Walaupun harganya 1 miliar setengah misalkan, tidak akan saya tawar lagi, karena Bilal itu terlalu berharga bagi saya. Inilah persaudaraan sesama muslim. Mereka saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Mereka saling tolong-menolong untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan sifatnya orang bermunafik yang sebaliknya. Bisa dibuka di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 67, Allah berfirman, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Tapi kalau kita buka surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan, mukminin dan mukminat, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak, memerintahkan orang berbuat yang ma'ruf dan melarang manusia berbuat yang mungkar. Begitulah di zaman Rasulullah SAW, mereka bekerja sama. Aisyah radhiyallahu anha, Asma, kakak beradik, menyiapkan makanan untuk bekal ayahnya dan bekal Rasulullah SAW untuk hijrah. Baik perempuan, baik laki-laki, baik anak kecil, baik orang dewasa, mereka bagaikan satu tubuh. Mereka kompak, mereka berukhuwah, dan tidak mudah terkoyak, tidak mudah terpecah belah, tidak mudah terprovokasi. Ini yang menjadikan sumber kekuatan umat Islam adalah faktor keimanan, faktor tauhid, dan faktor ukhuwah yang sangat kuat. Kemudian sifat orang yang bertakwa, wa aqamas shalah wa ataz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Wassabirina fil ba'sa. Mereka sabar. Sifat orang yang bertakwa sabar, baik dalam keadaan kemiskinan, kefakiran, sabar juga wabarra, sabar ketika sakit, ditimpa penyakit. Wahinal ba's, dan sabar ketika dalam peperangan. Ulaikal ladzina sadaqu. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa ini mereka menginfakkan hartanya. Kalau mereka diberi kelapangan rizki sekalipun, mereka banyak berinfak. Dan ketika mereka ditimpa kesempitan rizki sekalipun, tidak urung mereka tetap berinfak pula. Ini sifat orang yang bertakwa. Nanti ada di surat Ali Imran dijelaskan juga, mereka menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Tapi orang-orang munafik selalu menggembosi kaum yang beriman. Kalau melihat orang beriman berinfak dengan banyak, oh dia ria katanya. Kalau dia mereka melihat orang munafik, orang beriman ini, orang bertakwa berinfak dengan sedikit, percuma sedikit, apa manfaatnya infak sedikit? Nah, ini. Tapi tetap saja orang beriman dan orang bertakwa tidak terpengaruh dengan upaya penggembosan dari orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak suka dengan kaum muslimin. Kemudian Syekh As-Sa'di juga menjelaskan bahwasannya Allah itu sangat penyayang kepada hambanya, lebih sayang daripada sayangnya orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Jadi ketika tadi menceritakan tentang perhatian terhadap anak yatim, maka ketahuilah bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya, lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak kandungnya sendiri. Ini yang bisa saya dapatkan diantaranya. Kemudian ada orang-orang yang miskin yang meminta. Orang yang bertakwa memberi kepada mereka yang suka meminta, diberinya. Dan juga orang yang bertakwa memberi nafkah, infak kepada orang yang tidak meminta. Tapi mereka tahu bahwa mereka itu adalah kekurangan. Walaupun tanpa meminta, menjaga kehormatan diri, maka orang yang bertakwa tetap memperhatikan mereka. Maka di sini dipentingnya orang yang bertakwa itu memiliki empati, hatinya terasah apa yang dibutuhkan oleh saudaranya, walaupun tanpa mengucap dia mengetahui. Dan bahkan tidak kepada orang muslim saja, orang yang beriman itu bahkan juga memberi sifat pemurah kepada orang non muslim sekalipun. Ada komandan angkatan laut di tentara kaum muslimin di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bernama Abdullah bin Qais Al-Jasi. Luar biasa. Dia diperintahkan untuk menjadi komandan angkatan laut kaum muslimin. Dia selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah kami. Jangan sampai kami tenggelam." Kaum muslimin baru pertama kali mempunyai angkatan laut. Waktu di masa Umar radhiyallahu anhu, gubernur Syam Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma usul kepada Khalifah Umar radhiyallahu an supaya punya tentara angkatan laut. Tapi Umar akhirnya memutuskan tidak, karena khawatir membahayakan tentara kaum muslimin. Mereka tidak punya pengalaman mengendarai kapal, bisa tenggelam nanti. Umar putuskan tidak pakai angkatan laut. Pada saat Khalifah Utsman radhiyallahu an Muawiyah usul lagi, Utsman akhirnya setelah Muawiyah terus mengusulkan dan meyakinkan Khalifah bahwa penting untuk mempunyai armada laut, akhirnya Utsman mengizinkan. Tapi syaratnya jangan dipaksa tentara untuk menjadi angkatan laut. Siapa yang minat silahkan, yang tidak mau jangan dipaksa. Akhirnya mereka memiliki kaum muslimin angkatan laut. Tidak punya pengalaman dibandingkan tentara Romawi yang punya armada laut dan punya pengalaman. Tapi subhanallah, mereka belajar, bekerja keras, dan akhirnya mereka juga berjaya di angkatan laut. Dan doa, pemimpinnya selalu berdoa untuk keselamatan anak buahnya. Jangan sampai ada yang tenggelam. Akhirnya Abdullah bin Qais Al-Jasi ini 50 kali pertempuran laut, tapi tidak pernah ada kaum muslimin yang mati tenggelam. Suatu waktu kaum muslimin butuh untuk melakukan mata-mata ke negeri musuh. Maka komandan perangnya sendiri yang berangkat sendirian untuk menjadi mata-mata. Tugas yang sangat berat dan berisiko. Dia tidak ingin anak buahnya yang berangkat dan berisiko nanti untuk mati. Lebih baik dirinya sendiri. Sampai dia berangkat, naik perahu, diantar oleh seseorang yang mendayung gitu berdua. Kemudian dia turun di pantai musuh, di pantai negeri orang Romawi. Yang mengendarai perahunya dia menjauh, atau dia diam, tidak ikut dengan Abdullah bin Qais ini. Abdullah bin Qais berjalan, maka datanglah orang-orang kufar dari orang-orang pengemis, orang-orang yang miskin. Mereka mendatangi Abdullah bin Qais ini. Karena Abdullah bin Qais dengan penampilannya seperti saudagar, seperti pedagang yang kaya raya. Mereka tidak tahu kalau ini komandan perang. Nah, Tetapi orang-orang kufar ini datang mendekat panglima tadi tanpa minta, tanpa mengucapkan mereka minta. Ini. Jadi tetap masih menjaga kehormatan dirinya, pengemis tapi tidak minta-minta secara langsung. Tapi dari pakaiannya orang tahu bahwa dia peminta. Datang banyak orang, tidak sendiri. Di antaranya ada satu perempuan dan ada banyak laki-laki. Masing-masing diberi oleh Abdullah bin Qais al-Jasi harta yang banyak untuk mereka. Karena hatinya lembut, melihat orang yang miskin keadaannya sulit, maka diberinya. Tidak ada maksud apa-apa untuk memanfaatkan mereka dan lain sebagainya, tidak. Akhirnya pengemis itu yang biasanya mungkin seminggu, sebulan baru pulang kampung, hari itu juga langsung pulang kampung karena dapat harta yang banyak. Seorang perempuan tadi yang diberi harta banyaknya pulang kampung bertemu dengan tentara Romawi. Kemudian perempuan itu mengatakan, segera kalian tangkap itu komandan kaum muslimin angkatan laut yang ada di pantai. Tentara mengatakan, dari mana Anda tahu? Kata dia, saya yakin dia panglima kaum muslimin. Tidak mungkin pedagang biasa memberi harta seperti pemberian seorang raja, kata dia. Ini firasat dari muslimah kafirah tadi, yang akhirnya segera para tentara pergi menyerbu dan menyergap Abdullah bin Qais al-Jasi, karena beliau sendiri akhirnya dikeroyok gitu ya. Akhirnya kalah dan meninggal dunia insyaallah sebagai syahid. Itu sebagai contoh saja, artinya kaum muslimin adalah orang yang lembut hatinya, yang memiliki empati yang tinggi dan suka menolong saudara-saudaranya, dan dia bisa mengetahui apa-apa yang dirasakan, yang dibutuhkan oleh saudaranya meskipun tanpa mengucapkan. Kita lanjutkan lagi tentang, baca lagi atau dengarkan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 tentang sifat orang yang bertakwa pula. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Wal kadhiminal ghaiz. Orang yang bertakwa juga orang yang menahan amarah, yang bisa mengendalikan emosinya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bertakwa pula, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka yang apabila melakukan dosa besar atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dosa kecil, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut padahal mereka tahu. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah balasannya ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dan akan mendapatkan jannah-jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Sedikit saya bacakan dulu beberapa faedah yang saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang beberapa ayat ini. Yaitu, orang-orang yang bertakwa, apabila mereka mendapatkan kelapangan rizki, mereka juga menginfakkannya dengan banyak. Kita lihat para sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana infak mereka, infak beliau. Seluruh hartanya diinfakkannya. Baik pada masa di Mekah dia banyak menginfakkan hartanya. Pada saat perang Tabuk juga seperti itu. Pada saat hijrah, beliau tidak tinggalkan keluarganya harta sedikit pun. Berangkat hijrah bersama Nabi SAW. Beliau bawa uangnya untuk kepentingan hijrah dan untuk kepentingan kaum muslimin. Sampai ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam, menemui cucunya. Ayah Abu Bakar tunanetra, menemui cucunya Asma binti Abu Bakar. Beliau kakeknya ini kasihan kepada cucunya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Pasti cucunya ini kepikiran. Ayahnya sedang dikejar-kejar musuh dan kemungkinannya juga akan dibunuh. Dan juga kasihan kepada cucunya yang tidak ditinggalkan harta sedikit pun. Tetapi cucunya itu menghibur kepada kakeknya. Wahai kakek, ayah kami meninggalkan kebaikan yang banyak sekali kepada kami. Dia tidak berbohong bahwa ayahnya meninggalkan kebaikan yang banyak. Dengan sebab ayahnya kami masuk Islam. Ayah kami yang telah mendidik kami dengan sebaik-baiknya pendidikan Islam. Maka itu kebaikan yang banyak. Warisan yang baik dari orang tua adalah warisan ilmu, akhlak, dan pendidikan yang baik. Kemudian Asma segera membawa batu. Kumpulan batu dimasukkannya ke dalam tempat penyimpanan harta ayahnya. Lalu batu itu setelah penuh, atasnya ditutup dengan kain. Lalu kakeknya yang tunanetra itu dituntunnya, wahai kakek, coba kakek lihat tempat penyimpanan harta ayah. Supaya kakek tidak kepikiran, supaya kakek tidak bingung. Akhirnya dipegangnya kain tadi, yang terasa di bawah kain itu ada benda keras. Disangkanya uang perak dan uang emas, uang dirham dan uang dinar. Ternyata batu sebenarnya. Tapi sekedar untuk menggembirakan kakeknya. Dan si cucu tidak bohong mengatakan ini uang, tidak. Cuman suruh lihat, suruh pegang saja. Kakeknya sudah senang hatinya. Oh kalau begitu saya tenang. Padahal ayahnya tidak meninggalkan uang. Tapi tidak berarti menelantarkan, tidak. Abu Bakar walaupun hijrah radhiyallahu anhu tetap menyediakan makanan di rumahnya. Ada kurma, ada kambing juga, punya kambing banyak. Susunya bisa diminum, dagingnya bisa dipotong dan seterusnya. Tidak sampai terlantar, kelaparan atau kehausan, tidak. Air zam-zam juga ada, alhamdulillah di Mekah. Sesampainya Abu Bakar radhiyallahu anhu di Madinah, beliau segera mengutus utusan untuk mengirim uang untuk keluarganya. Jadi ketika dalam keadaan lapang banyak infaknya, tapi dalam keadaan sempit tetap saja berinfak juga. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan infak ini untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Ini kemudian ya. Walam yahtaqiru minal ma'rufi syai'an walau qalla. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah mengatakan mereka tidak menyepelekan, tidak meremehkan kebaikan sedikit pun. Jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Ini percuma, jangan. Senyum kepada saudara sedekah. Kita ada masakan banyak, kita kirim untuk tetangga berbagi, itu juga sedekah. Dan bisa jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, orang itu keterima dengan kebaikan kita dan mendoakan kita. Bagaimana kalau Allah kabulkan doa mereka dari kebaikan yang menurut kita biasa-biasa saja, bahkan kita mungkin lupa atas kebaikan itu. Pernah menyeberangkan jalan orang tua misalnya, mengantarkan orang yang tersesat alamat misalkan. Kita lihat ada kuli-kuli bangunan, kita buatkan teh, kita beri untuk mereka dan seterusnya. Yeah. Kemudian sifat orang yang bertakwa memaafkan kesalahan. Sebelumnya juga menahan amarah. Itu perlu sebenarnya masing-masing sifat orang yang bertakwa ini kalau kita kaji secara tersendiri butuh waktu yang panjang. Misalkan tentang marah, tentang menepati janji. Bagaimana menepati janji berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi SAW dan seterusnya. Itu pembahasan-pembahasan yang telah ditulis oleh para ulama dalam buku-buku mereka tersendiri, yang perlu kajian lebih rinci lagi, tapi kita sekarang secara global saja. Setelah kita tadi pelajari beberapa ayat, dan sebenarnya masih ada lagi ayat-ayat lain yang berkenaan dengan sifat-sifat atau akhlak orang yang bertakwa. Mungkin bisa dicatat, yang membawa buku catatan bisa dibuka di surat Adz-Dzariyat ayat 15-19. Surat Adz-Dzariyat ayat 15-19. Bisa dicatat juga dan dibaca di rumah surat Ali Imran ayat 14-17. Lalu ada surat Al-Ma'idah ayat 8. Surat Al-Hajj ayat 32. Surat Al-An'am ayat 153. Surat Al-An'am ayat 153 Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian terpecah dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi jalan kepada ketakwaan yaitu ittiba as-sirat al-mustaqim, mengikuti jalan Allah yang lurus, yang satu, tidak yang banyak. Bagaimana kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan ijma'nya para sahabat. Apa-apa yang mereka sepakati kita harus sepakati. Apa-apa yang mereka ingkari kita pun harus mengingkarinya. Ya. Sekarang kita ke pembahasan yang ketiga tentang beberapa faedah-faedah dari apa yang tadi kita bahas ya. Tadi ada pembahasan perhatian terhadap anak yatim. Sifat orang bertakwa yaitu mereka memberi kepada anak yatim. Saya bawakan di sini sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada beliau tentang keras hatinya. Orang yang datang ini mengeluh bahwa hatinya keras, tidak lembut. Kaku hatinya. Bagaimana caranya ya Rasulullah supaya hati saya lembut? Maka Rasulullah SAW menjawab, atuhibbu antalina qalbuk, an yalina qalbuk, watudrika hajatak. Maukah hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu terpenuhi? Nabi SAW tidak hanya menyebutkan sebab kelembutan hati, tapi juga sebab terpenuhinya hajat kebutuhan kita. Yaitu Nabi SAW selanjutnya menjawab, irham al-yatim, sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik, yalinu qalbuk wa tudriku hajatak. Sayangilah anak yatim, usaplah kepala anak yatim, berilah dia makan dari apa makanan yang kamu makan. Niscaya hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf juz ke-11 halaman 97. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib hadis nomor 2544. Kemudian sifat orang yang bertakwa adalah mendirikan salat. Dr. Abdul Azim Al-Badawi, penulis kitab Al-Wajiz ya, menyampaikan dalam salah satu kitabnya yang lain, beliau menyebutkan termasuk dari sifat orang yang bertakwa di sini bagi kaum laki-laki, hendaklah mereka menunaikan salat di masjid yang 5 waktu. Menunaikan sholat yang 5 waktu di masjid. Alhamdulillah di bulan Ramadan banyak kaum muslimin datang ke masjid. Hanya saja prihatinnya di luar bulan Ramadan, kemudian masjid menjadi sepi lagi. Kita sama-sama ketahui adanya keutamaan dari Nabi SAW bahwa sholat jamaah lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Tapi semangat untuk mendapat meraih pahala yang lebih banyak terkadang kurang. Tapi semangat kita mendapatkan keuntungan materi, uang lebih banyak, kita kejar. Kalau ada pilihan untung 10 juta dengan untung 1 juta, kita kejar yang 10 juta. Tapi untuk pahala tabungan akhirat, terkadang kita merasa cukup dengan yang ada. Hendaklah jangan demikian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Saya pernah berjumpa dengan seorang ulama dari Suriah. Beliau menyampaikan, seandainya kamu punya rumah, tentu tidak sembarang orang yang bisa masuk ke rumah Anda. Orang-orang terdekatlah yang datang ke rumah Anda, yang Anda cintai, yang bisa masuk ke dalam rumah Anda. Masjid itu Baitullah, masjid itu rumah Allah. Maka rumah Allah pun tidak sembarangan orang yang akan memasukinya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sajalah yang datang masuk ke masjid tersebut. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan datang memasuki masjid untuk ibadah. Karena tidak semua kaum muslimin mendapatkan taufik dari Allah untuk tergerak hatinya berangkat menunaikan ibadah ke masjid. Di bulan Ramadan saja masih banyak kita dapatkan yang tidak berangkat ke masjid. Apalagi di luar bulan Ramadan. Ada seseorang di kota Batam, sudah sepuh sekali, tapi semangat ke masjidnya luar biasa, harus menjadi teladan bagi kita. Dia kalau berjalan lambat sekali jalannya. Untuk mencapai masjid itu perlu waktu 45 menit berjalan kaki. Bukan karena jaraknya saja yang tidak dekat, tapi juga jalannya yang sangat lambat. Kalau sholat asar, azan asar jam 3, jam 2 seperempat sudah berangkat dari rumahnya untuk ikut berangkat sholat asar. Begitu pula 5 waktu yang lainnya, butuh waktu 45 menit. Kalau pulang dari masjid, alhamdulillah banyak yang mengantarkan pulang, naik motor atau naik mobil. Tapi untuk berangkat dia banyak jalan sendiri. Walaupun mungkin terkadang kalau sudah dekat sekali dengan waktu azan, ada orang yang lewat, bisa diajaknya. Orang tua punya semangat yang luar biasa. Saya tahu juga ada anak kecil di Bogor, usianya 6 tahun. Sholat 5 waktunya di masjid luar biasa, tidak pernah tinggal. Bahkan yang membangunkan ayah dan ibunya anak ini. Kalau pagi, setengah

infak. Karena ada keutamaannya di antara keutamaan infak adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tiap hari, ya, setiap pagi, ketika hamba-hamba manusia itu berada di pagi hari, ada dua malaikat yang akan turun. Salah satu di antaranya mengatakan, "Ya Allah, berilah tambahan pengganti dari orang yang berinfak." Kepada orang yang berinfak didoakan berupa kebaikan agar diberi gantinya. Ada malaikat yang satu lagi doanya, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berilah kepada orang yang menahan tidak berinfak diberi kebangkrutan supaya talaf, kehancuran. Tentu kita ingin termasuk orang yang didoakan kebaikan oleh malaikat, ingin mendapatkan doa malaikat tiap pagi, tiap hari. Maka hendaklah kita jangan lupa untuk rajin dan memberi motivasi anak keluarga kita untuk banyak berinfak setiap harinya dengan apa yang kita mampu, meskipun sedikit. Infak tidak mesti juga dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, infak dengan ilmu, infak dengan apapun, tenaga, pikiran dan lain sebagainya berupa kebaikan, memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian setelah sore harinya, saya bersama tuan rumah sholat di masjid dekat rumah beliau di Madinah. Subhanallah, selesai sholat asar, imamnya memberikan kultum, membacakan firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak mendapatkan kesempurnaan kebaikan sampai menginfakkan apa yang kalian cintai. Apa yang kita cintai, kita berusaha untuk menginfakkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya dari wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai diceritakan ketika ayat ini turun, sahabat mendengar ada seorang sahabat langsung menginfakkan kebun kurmanya kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, ini terserah untuk apa engkau gunakan." Tapi Rasulullah SAW kemudian menyerahkan lagi kepada pemilik kebun itu untuk dibagikannya kepada kerabatnya, karena kerabat lebih utama untuk diberi. Kemudian malam harinya ketika maghrib, saya dan tuan rumah sholat di Masjid Nabawi, saya dapatkan selesai sholat maghrib dua anak kakak beradik. Yang satu sekitar umur 9 atau 10 tahun, yang satu umur 7 tahun kurang lebih. Masing-masing membawa termos berisi teh dan kopi, dan juga membawa gelas dari kertas untuk diisi minum, dan juga membawa korma. Dia keliling datang menemui jamaah untuk berinfak, bersedekah dengan korma, dan menanyakan kepada jamaah masjid mau kopi atau mau teh. Dan ketika dagangannya tanda kutip laris, gembira sekali dua anak tadi karena sudah habis semua korma, teh dan kopinya. Ini juga saya yakin apa yang dilakukan anak ini juga tidak lepas dari didikan dari orang tuanya, motivasi dari orang tuanya, sehingga anak dari kecil diberi semangat untuk senang berinfak. Dan di hari-hari sekarang ini pun, di bulan Ramadan, kalau kita lihat di Ka'bah, di Mekah, di Masjidil Haram, ada orang yang menginfakkan tisu saja. Dia berdiri di teras Ka'bah, ada orang yang, banyak orang yang tawaf, banyak yang kepanasan, butuh tisu, mereka lupa tidak bawa. Maka ada orang yang membawa tisu saja, sedekah. Ada lagi ketika anak kecil menangis, ada orang yang secara spontan mengeluarkan coklat atau biskuitnya dari tasnya, diberikannya kepada anak tadi supaya anak itu diam. Jadi sedekah dan infak, apa yang kita bisa, apakah memberikan buka kepada orang yang berpuasa, apa saja, apa yang kita bisa, maka bisa kita lakukan. Insya Allah manfaatnya sangat besar sekali.

Ada lagi satu kisah di mana seorang pemuda dari Turki yang bernama Khairuddin Afandi, dia pekerja dengan gaji yang minim sekali, pas-pasan saja hidupnya untuk makan. Dia ingin kalau melewati toko roti, ingin untuk bisa membeli roti, tapi tidak punya uang. Suatu hari, alhamdulillah, semakin lama bekerja, gajinya semakin besar, jabatannya semakin baik, uangnya semakin banyak, bisa untuk menabung. Ketika melewati toko roti, makanan-makanan yang enak atau minuman-minuman yang enak, dia ingin membelinya, mampu. Tapi dia berpikir lagi, lebih baik saya sabar saja. Anggap saja saya sudah makan itu. Saya ingin punya niat untuk membangun masjid. Dari harta, kelebihan harta ini supaya saya punya bangun masjid. Dia kumpulkan uang selama 20 tahun. Alhamdulillah setelah terkumpul dibangunnya masjid. Didirikannya masjid. Setelah masjid berdiri dia meninggal dunia. Masjidnya sampai sekarang masih ada di kota Istanbul. Nama distriknya distrik Al-Fatih. Nama masjidnya dalam bahasa Turki Masjid Sanki Yadem. Diartikan yaitu masjid anggap saja saya sudah makan. Yang memberi nama itu masyarakat sekitar untuk mengingat pemuda tadi yang sabar menahan diri untuk tidak makan makanan yang enak-enak, minuman yang enak-enak untuk bisa ditabung untuk dibangunnya masjid. Apabila umat Islam kompak, masing-masing menginfakkan harta meskipun sedikit dengan jumlah umat Islam yang sangat besar, niscaya banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh umat Islam. Bisa mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Semangat infak dari masyarakat perlu dipupuk, dan juga upaya kerja keras dari orang-orang yang diberi amanat untuk mengelola amanat umat ini, hendaklah mereka menjalankan dengan sebaik-baiknya, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Niscaya Allah akan bantu dan untuk Allah tolong kalau dia menjadi orang yang amanat. Jangan sampai menyalahgunakan amanat-amanat umat. Ya. Kemudian tentang adil. Adil juga sifat orang yang bertakwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sifat orang yang bertakwa adalah bersikap adil. Terkadang kita menilai orang lain dengan cita-cita kita dan kita menilai diri kita sendiri dengan realita kita. Kita menilai orang lain dengan cita-cita kita, ideal. Menuntut kesempurnaan dari orang lain. Sehingga kalau ada keliru, ketika ada salah, sama sekali tidak ada ampun baginya. Bahkan kita cela, kita hujat, dan kita merasa lebih baik darinya. Orang yang bertakwa tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih tua darinya, dia beranggapan bahwa amal baik orang itu jauh lebih banyak dari saya. Kalau dia berjumpa dengan orang yang lebih muda, dia beranggapan bahwa dosa saya lebih banyak dari dia karena saya lebih tua umurnya dari dia. Tapi kalau menilai diri sendiri, menilainya dengan realita. Kita manusia yang tidak ada sempurnanya, tidak mungkin tidak salah, manusia tempatnya khilaf dan lain sebagainya. Selalu memaklumi. Baik diri kita sendiri, ustadz kita, kelompok kita, kita bela. Tapi kalau yang lain, tidak kita nilainya dengan cita-cita kita. Maka dalam menilai pun hendaklah kita bersikap adil. Dan lain sebagainya terus kita renungkan dalam kehidupan kita, apakah kita berbuat adil atau tidak dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya istiqomah itu tidak mudah sekali. Istiqomah itu hal yang sangat berat sekali. Bertentangan dengan hawa nafsu. Setan juga terus tidak berhenti siang malam untuk menyesatkan manusia. Orang-orang yang buruk, orang-orang munafik, orang-orang kufar juga berupaya tidak membiarkan orang beriman untuk istiqamah. Kalau bukan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak bisa istiqamah. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan sifat-sifat atau akhlak muttaqin. Semoga bermanfaat bagi kita dalam upaya kita meniti jalan ketakwaan. Dan kita juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, berilah untuk kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza mat ibnu Adam انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Nurun minal Qur'an.

0: adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal rawahu Muslim.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan solat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena ini adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati para suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Nurun minal Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
7: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
10: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
11: نور من القرآن.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
2: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu akthar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu dikiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, Afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bito'a. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
5: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayat.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa laqad

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Bismillah.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya, kemudian apabila ia mencintai seseorang namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah, dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq بغض الأنصار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
3: من عبد غير الله فقد خان الله.
2: نعم.
3: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخزن له الدين وأن لا تجعل معه شريكا. فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع. ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
2: نعم بارك الله فيكم.
4: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. Ayat. Ayatun minal Qur'an. A'u.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Quranil Karim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja.
2: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
3: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

0: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam

0: jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
3: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
5: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.

0: ترجعون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal maseer.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaihi.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk

0: apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: رضا setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: وَأَسْأَلُكَ رِضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Al-Quran.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah intisharul qalam. Pena itu akan tersebar. Kalau dulu orang nak tulis itu susah. Bahkan dahulu kita lihat anak-anak muda, mereka kalau tulis itu di tembok-tembok. Mereka mencurahkan isi hatinya di tembok-tembok. Ingatlah, dengan tersebarnya tulisan ini, semua dapat menulis. Dengan handphonenya, dengan tabletnya, dia menulis sekehendak hati. Tapi tatkala kita hendak menulis, ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat, yang engkau akan berbahagia tatkala melihat tulisan itu. Tatkala engkau ingin berkomentar, mau kasih komen tuh di jejaring sosial, di mana-mana, sebelum menulis yang akan dibaca oleh manusia dan dicatat oleh malaikat Allah, bertanyalah, kira-kira tulisan ini ada manfaatnya enggak? Kalau tidak, urungkan niatmu menulis. Dan tatkala kita masuk ke Facebook, ke Twitter, kita mendapatkan tulisan-tulisan yang baik, jadilah engkau orang yang memindahkan kebaikan itu kepada orang lain. Jangan biarkan kebaikan itu berhenti di Facebookmu, jangan. Tapi berusaha untuk mengirimkannya ke teman-temanmu, ya. Karena itu termasuk dakwah kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan mudah-mudah menebarkan broadcast. Kadangkala kita dapat kiriman berita, informasi dari teman, kita tidak tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung sebarkan kepada orang-orang lain. Jangan. Kenapa? Karena bisa jadi kita termasuk yang menyebarkan kebohongan. Kemudian yang keempat, berhadapan dengan jejaring sosial, media sosial ini, manfaatkanlah untuk menebarkan ilmu. Tunjukkan akhlakmu sebagai seorang muslim. Tunjukkan dirimu, identitasmu sebagai seorang muslim, yang seorang muslim itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, beretikalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Tatkala ada orang yang mencelamu di Facebook, menjelek-jelekkan dirimu, bersabarlah. Kau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqi maytan.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
3: Jalannya sama.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: نور من القرآن.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Quran.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
1: Apa itu? Musibah agama kita.
2: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya,

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khayrun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun anda berada, kembali kami hadir menyapa antum semuanya di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam di 100.1 FM untuk kembali menemani dan menghadirkan program-program yang semoga dapat memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia ini sebagai nanti menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, Tariqun Hijratain wa Babul Sa'adatain. Menunggu kelahiran jiwa, kita merujuk kembali pelajaran ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat para pemirsa para pendengar mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan sabilus sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan. Dalam hal ini kita membahas, mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Tariqu As-Sa'adataini atau Tariqu Al-Hijrataini wa Babu As-Sa'adataini. Telah jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia atau kita semua ini adalah abdun faqirun ila Allah Azza wa Jal, hamba yang fakir, yang pada dasarnya tidak memiliki sesuatu. Bahkan sebelum kita diciptakan ke permukaan bumi ini, ya, kita tidak mengetahui di mana kita, dan tidak seorang pun juga mengetahui di mana kita, siapa nama kita, bagaimana kondisi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memudahkan ya kelahiran manusia ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai karunia. Kemudian dilengkapkan semua anggota badannya sebagai wasilah, sarana, media untuk meningkatkan ya potensi diri mereka, sehingga mereka manusia dari sesuatu yang tidak diketahui kemudian lahir ke permukaan bumi, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang sedikit demi sedikit memiliki kekuatan, sedikit demi sedikit mereka mampu menguasai kehidupan, mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian begitu mereka telah merasa memiliki sesuatu dari dunia ini, muncullah kesombongan. Ya. Muncul ya persepsi bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan atau merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan berbagai kedudukan, kenikmatan ya dunia ini, mulai mereka lupa daratan. Tatkala mereka lupa daratan sebagai abdun, sebagai hamba yang faqir ilallah, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala mereka lupa terhadap ya asal muasal penciptaan mereka, lupa terhadap status mereka sebagai abdun faqirun ilallah, disitulah muncul kesombongan manusia. Itulah manusia yang lupa daratan. Ya, demikian itu adalah ya sumber petaka dalam hidupnya. Yang demikian itu merupakan ya sumber kesombongan dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia, kata beliau, tatkala telah merasa tidak butuh kepada Allah, istighna'anillah. Qala anna al-istighna'anillah sababu halakil abdi wa taysirihi li kulli usrah. Ya. Seorang hamba yang merasa tidak lagi butuh kepada Allah, itulah penyebab kebinasaan dia. Dan sebab ya mendapatkan kesulitan dalam urusannya. Dan ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyusiruhu lil usra. Man bakhila wastagna, orang yang bakhil, yang kikir, wastagna, dan merasa tidak butuh lagi. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan kebenaran, kebaikan, fasanyusiruhu lil usra, akan kami giring kepada jalan kesulitan, disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu seringkali menjadikan mereka lupa daratan, lupa kepada status dia sebagai abdun faqir, sehingga dia sombong. Wa ru'yatuhu ghina nafsihi sababu tughyani. Tatkala seseorang telah melihat ya bahwa dirinya, orang yang telah memiliki kekayaan, yang mampu ya, yang memiliki kelebihan, itulah sababu tughyanihi, sebab kesombongan dia.

tentang tingkatan-tingkatan kefakiran itu. Beliau pembahasan yang sebelumnya ya mengupas tentang bahwa kebahagiaan hamba ya terdapat dalam kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul menyadari, betul-betul dia yakin dan sadar bahwa apapun yang dia miliki dari berbagai kelebihan, ya, baik dari sisi keilmuan, dari sisi harta, kedudukan, kekuatan, ya, apapun yang Allah atau yang dia nikmati di dunia ini, pada dasarnya itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia merasa kendati telah memiliki sedikit kelebihan-kelebihan yang demikian itu, dia tetap faqirun ilallah, faqir ilallah. Ya. Nah, kata beliau, ternyata kefakiran kepada Allah itu memiliki ya tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, faqir zuhad. Kefakiran orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak ya tergiur atau terlena ya tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia tidak menipu mereka. Dunia tidak ya mampu menggoda mereka. Sehingga keberadaan dia di dunia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menyeberangi ya, jalan atau untuk berjalan sampai kepada tujuan. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Ya, sehingga istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nafdul yadaini minad dunya dhabtan aw talaba. Sama sekali dia melepaskan tangannya dari dunia dalam memikirkannya atau mencarinya, talaban dhabtan, yaitu memikirkannya, mempertahankannya, talaban atau mencari. Ya, wa iskatul lisan anha dhamman aw madhan. Jadi dia betul menahan lisannya untuk mencela atau memuji dunia, ya, sehingga dia selamat dari ya fitnah dunia tersebut. Nah, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memiliki kefakiran, di antara derajat kefakiran tadi abdulillah tadi, bahwa dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya. Hati dan tangannya betul-betul ya dikosongkan dari dunia dan konsentrasi utamanya adalah akhirat, ya, sehingga kalaupun dia mendapat dunia, Allah berikan dunia kepadanya, dia tidak akan menahan dunia yang dia miliki, bahkan dia bersegera untuk menginfakkan dan mendonasikan. Begitu juga dia tidak akan mati-matian mencari. Jika dia tidak mendapatkan suatu ya dari kenikmatan dunia, dia tidak akan mati-matian mencari dunia itu. Ya. Dipenuhi dengan kerakusan. Ya, dan ambisi yang berlebihan. Nah, yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, yadullu dalun ala suquti manzilatiha minal qalbi. Yang demikian itu betul-betul ya hilangnya, betul-betul jatuh ya kedudukan dunia itu dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang cinta dunia atau abdud dunia. Hari-harinya, waktunya, bagaimana ya dia berpikir mendapatkan kekayaan dan dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian juga begitu dia mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia semakin bakhil dan kikir, tidak mau mendonasikan harta atau dunia yang dia dapatkan. Pembicaraannya selalu tentang dunia. Umur

0: yang hanya sangat singkat dia. Dari mulai dia mukallaf, dapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, sampai akhir hayatnya, pembicaraan dia tidak terlepas dari dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkannya, berpikir bagaimana menjaganya, sehingga yang demikian itu melalaikan dia dari tujuan utama penciptaannya, yaitu ubudiyah. Nah, orang-orang yang al-faqru ilallah, orang-orang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatan yang pertama ini, mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak tergiur dengan dunia. Nah, kemudian kata beliau, illau kana laha fil qalbi manzilah lakana al-amru bididdi dhalik. Seandainya di hati mereka ada yang kedudukan bagi dunia, tentu tidak akan ya terjadi yang demikian itu. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan ini sebagai atau di antara tingkatan kefakiran itu. Nah, kemudian begitu juga dia kosongkan hatinya dari mencela atau memuji dunia. Dunia. Karena sesungguhnya barang siapa yang konsen perhatian tentang sesuatu, dia akan terus banyak menyebutnya. Maka di hati, di lisannya akan mendapatkan kedudukan, dia akan selalu sibuk menyebutnya. Istaghal lisan bima fadha 'ala al-qalbi min amrihi. Karena di hatinya telah terpatri, tertanam kecintaan kepada dunia, maka lisannya yang demikian itu ditransfer ya kepada lisan, dan lisan akan terus mengekspresikan atau mengungkapkan ya apa yang ada di hati. Maka dia semua memujinya, dia mendapatkan berkeinginan, berangan-angan untuk mencari. Kemudian seandainya ya bila sesuatu yang tidak dia inginkan atau yang dia inginkan dari dunia ini tidak tercapai, maka dia akan ya mungkin mencela sebab-sebab yang kenapa itu terhalang ya dunia itu dari dirinya, dan seterusnya. Maka sesuai dengan ya kedudukan sesuatu di hati seseorang, maka begitu juga perhatian dia kepada sesuatu tersebut. Maka bila dalam hati ya kedudukan dunia ya awal dunia dalam hati tidak mendapatkan kedudukan ya dan tempat ya, maka tentunya lisan dia akan atau dia akan menahan lisan dari membicarakan yang demikian itu. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama di hati masih ada kecintaan dan kerakusan, ambisius ya terhadap dunia, bahkan ya melebihi segala keinginan terhadap hal-hal yang lain, maka itu akan mempengaruhi ya hati, akan mempengaruhi ucapan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang telah cinta kepada dunia, maka dia akan mati-matian mencari dunia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cerita tentang dunia, kisah tentang dunia, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mempertahankan hal itu. Karena di hatinya telah ya atau dunia telah mendapatkan tempat di hatinya, begitu mulia ya, di hatinya dunia itu, maka dia memposisikannya di tempat yang mulia. maka lisannya terus bicara. Kemana dia pergi? Hanya dengan dunia yang dibicarakan. Di mana kondisi dia, dalam kondisi apapun, dia memikirkan bagaimana dunianya. Ya, bila dia mendapatkan keinginan, dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi bila terhalang mendapatkan ya dunia itu, dia akan mencela sebab atau siapapun yang menghalang dia mendapatkan dunia itu. Ya, kenapa demikian? Karena dunia telah mendapatkan posisi yang istimewa di hatinya. Dia telah terbelenggu dengan syahwatnya, telah terbelenggu dengan dunianya, telah terbelenggu dengan jabatannya, telah terbelenggu dengan harta kekayaannya. Sehingga seharusnya hati tersebut hati yang kembali kepada Allah dengan segala kefakiran dan kebutuhannya, tapi dia malah terpaut kepada dunia. Sehingga begitu dia mendapatkan sedikit kelebihan, dia merasa tidak butuh kepada Sang Pencipta. Begitu dia melihat dunia atau dirinya telah melebih atau lebih, melebihi orang lain dalam berbagai hal, kelebihan yang dia miliki tentang dunia ini, maka dia mulai sombong. Itu yang terjadi tatkala manusia lupa daratan itu. Oleh karena itu, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mulia, yang memiliki kefakiran kepada Allah, dan itu sifat manusia, ya, dan kefakiran yang pertama tadi, kefakiran orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kondisi mereka itu, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, berada di antara dua posisi. Nah, posisi yang pertama, posisi di mana dia ya masuk ke dalam dunia secara totalitas, ya, sehingga hatinya terpaut dengan dunia, dia merasa tenang dengan dunia dan jadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, tempat dia merasakan kenyamanan. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, orang-orang yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, ya, dilepaskan dunia dari hatinya, dari lisannya, terlepas dari belenggu dunia, takhallasa min quyudiha wa ru'unatiha wa athariha, dari segala ya ikatan dunia, dari segala hal-hal yang akan efek atau pengaruh dari dunia tersebut, sehingga dia naik tingkat. Jadi posisinya dia di antara dua yang demikian, di antara seorang yang betul-betul mencari dunia, hatinya terbelenggu dengan dunia, dia masuk ke dalam dunia itu secara ya menyeluruh. Antara orang-orang yang kedua posisinya, yang sama sekali ya meninggalkan dunia dari hatinya dan lisannya, dia terlepas dari belenggu dunia itu, sehingga lebih dia naik posisinya, irtaqa ila ma yasbil qalba yuhyi, posisinya naik kepada tingkatan level yang menjadikan hatinya itu ya menjadikan hatinya hidup dan bergembira, merasakan ketenangan, min jadabatil izzah, karena kemuliaan itu terus, frekuensi kemuliaan itu terus menarik dia, ya, atau magnet kemuliaan itu terus yajzibu qalbah, terus menarik hatinya, jiwanya, sehingga terlepas dari belenggu dunia tadi. Maka hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang zuhud yang memiliki kefakiran kepada Allah Azza wa Jal, hatinya diumpamakan Imam Ibn Qayyim fil barzakhi kal hamilil muqrib, antara dua posisi tadi, seperti seorang yang sedang ya hamil tua yantadhir wiladatul ruh, menunggu kelahiran ruh dan hati. Sabaha wa masa. Dia menunggu. Ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ya Imam Nuqayyim memberikan sebuah ilustrasi ya, atau gambaran. Jadi hati manusia ini yang hidup di antara ambisi untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk meninggalkannya. Nah, tatkala dia mengingat, sadar tentang kehinaan dunia yang tidak ada nilainya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjauh. Ya. Hatinya mencela. Dan lisannya begitu juga. Ya. Tapi tatkala dunia mulai menarik hatinya, maka mulai dia ya berambisi untuk mencari dunia, mulai dia condong pada dunia sedang menyibukkan dia. Nah, hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang yang zuhud, yang di hatinya ada kefakiran kepada Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu berada di antara dua posisi tadi. Diumpamakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kal hamil al muqrib, seperti orang yang hamil tua yang ya menunggu kelahiran, ya kelahiran bayinya. Kata beliau, yantadiru wiladat ruh wal qalb sabaha wa masa, menunggu kelahiran jiwa dan hati di pagi dan di sore hari. Ya, fa inna man lam tulad ruhuhu wa qalbuhu wa yakhruj min mashimati nafsihi wa yatakhallas min dhulumati tab'ihi wa hawa'i wa iradatihi wa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, seorang yang belum lahir jiwa dan hatinya, ya, dan belum keluar dari ikatan hatinya, ya, lingkaran hatinya atau dirinya, dan belum terbebas, ya, min dhulumati tab'ih, dari kezaliman, ya, tabiatnya, wa hawa, hawa nafsunya, wa iradati, dan ambisinya, keinginan dia. Jadi masih terbelenggu, ya. Sebagaimana seorang janin yang belum lahir, ya, anak bayi yang belum lahir, ya, masih terikat di dalam perut ibunya, ya, belum lahir ke dunia. Nah, maka yatakhallasu min dhulumat, barang siapa yang belum terbebas, ya, mampu membebaskan dirinya dari kezaliman, ya, kezaliman tabiatnya, kegelapan tabiatnya, wa hawa, dan hawa nafsunya, wa iradati, dan keinginannya, bahwa kal janini fi batni ummih alladhi lam yara dunya wa ma fiha, maka dia itu seperti perumpamaan seperti janin, bayi yang masih berada dalam perut ibunya yang belum lahir sehingga mampu melihat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa artinya? Bahwa ternyata hati manusia, jiwa manusia itu bila diselimuti oleh berbagai kegelapan, ya, diliputi oleh berbagai kegelapan, hawa nafsu, tabiatnya, karakternya, dan keinginannya, dia belum mampu, ya, bebas dari belenggu dan juga ikatan atau, ya, sesuatu yang menyelimuti hatinya tadi dari berbagai keinginan-keinginan hati dan jiwanya. Maka perumpamaan dia itu adalah seperti bayi yang belum dilahirkan. Ya. Belum terlahir ke permukaan bumi ini. Nah. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kegelapan yang menjelimuti jiwa itu, roh itu, ada tiga kata beliau. Dhulmatun nafs, wa dhulmatut tab'i wa dhulmatul hawa. Hati-hati. Ya, jadi ada kegelapan nafs, hawa nafsu, nafs jiwa, wa dhulmatut tab'i, kegelapan tabiat dia, wa dhulmatul hawa, dan hawa nafsunya. Maka seorang tidak akan mungkin hatinya dan jiwanya ya terbebas, selamat, dan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan kecuali bila dia ya telah terbebaskan dari ketiga ya kegelapan itu. Dia telah keluar dari tiga ya kegelapan itu, sehingga dia melihat terangnya cahaya tauhid, keimanan, ilmu, dan yang lain-lainnya dari berbagai kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fala budda minal wiladati marratain. Maka mestilah seorang itu melalui proses ya, melalui dua kali ya kelahiran, marratain, wilada marratain. Apa maksudnya? Ini perlu kita cermati. Ya, seringkali Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan tentang membahas tentang masalah jiwa ini ya, ya memberikan contoh tentang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagaimana kehidupan fisik kita membutuhkan perhatian begini dan begitu, begitu juga jiwa. Sebagaimana fisik kita ini, kita tidak namakan makhluk yang hidup kecuali bila terlahirkan ke permukaan bumi ya, dari rahim ibu kita dalam keadaan sehat, lengkap semua anggota badannya, lahir. Itu kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama itu apakah telah menentukan kebahagiaan? Menentukan kebaikan? Tidak. Ada kelahiran yang kedua. Karena manusia tercipta dari dua unsur ya. Diciptakan dari unsur. Ada yang namanya fisik, ya kita lahir dari rahim ibu kita. Kita melihat dunia, membuka mata, mendengar, telinga kita ya terbuka, mendengar, dan menyaksikan. Itu baru kelahiran fisik kita. Tapi ada unsur yang kedua dari jiwa ini, dari penciptaan manusia ini, yaitu hati. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada kelahiran yang kedua yang kita tunggu. Tapi sudahkah kita dilahirkan melewati kelahiran yang kedua itu? Mari kita lanjutkan apa menjelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau menukil ya perkataan ya Nabi Isa alaihi salam kepada al-hawariyin, kepada para pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Sehingga kalian tidak akan mampu menembus masuk untuk kekuasaan Allah langit ya. Kebahagiaan itu kecuali bila kalian telah ya dilahirkan dua kali. Tayyib. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasan ini. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walidzalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aban lil mu'minin. Kama fi qira'ati Ubay, an-nabiy aula bil mu'minin min anfusihim huwa abun lahum. Tuban. Ini riwayat yang dalam bacaan qira'ah Ubay bin Ka'ab. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Ini ayat nah, Al-Quran. Tapi ada riwayat lain, qira'ah Ubay bin Ka'ab. Ya. Bahwa النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هو أب لهم. Begitu. Nah, tapi yang ada dalam Al-Quran hanya tersulis أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Nah, yang kita baca di mushaf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Nabi SAW itu adalah ya, ayah. Ya, bapak bagi seluruh orang yang beriman. Ya, aban lil mu'minin. Ya, ayah dari sisi apa ini? Dari sisi biologis tentu tidak. Nah, tapi ayah dari sisi spiritual dan juga religi. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walihada tafarra'a ala hadhihi al-ubuwah an ju'ilat azwajuhu ummahatim. Oleh karena itu, dari status Nabi sebagai bapak, ayah bagi orang beriman, maka begitu juga dijadikan status istri sebagai ummahatuhum. Naam. Wa azwajuhum ummahatuhum. Dari sini kita memahami, ya, itu ibu kita secara religi, nah, ibu kita sebagai secara spiritual, karena mereka lah contoh, mereka yang telah mendampingi Nabi SAW. Ya, adapun ibu yang melahirkan adalah ibu biologis kita, orang tua kita, ayah biologis kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, beliau melanjutkan apa maksud status Nabi sebagai ayah bagi orang yang beriman. Fa inna arwahahum, ini stressingnya di sini. Fa inna arwahahum wa qulubahum wulidat bihi wiladatan ukhra ghaira biladatil ummahat. Sesungguhnya ruh mereka dan hati-hati mereka, ya, wulidat, dilahirkan, biladatan ukhra, dilahirkan, ya, wiladatan ukhra, kelahiran yang kedua, ya, ghaira wiladatil ummahat, yang itu bukan kelahiran dari rahim, ya, para ibu. Nah, karena jasad, ya, kita lahir dari rahim ibu kita, itu kelahiran jasad kita. Tapi sudahkah dengan lahirnya jasad juga jiwa dan hati kita telah lahir? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini yang perlu menjadi renungan. Taib, kapan jiwa itu akan lahir? Kapan hati itu akan terlahir? Sehingga bisa hidup bahagia. فَإِنَّهُ أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ. Sesungguhnya Nabi SAW أَخْرَجَ أَرْوَاحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ وَالْضَلَالِ وَالْغَيِّ إِلَى نُورِ الْإِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَفَضَائِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ. Sesungguhnya Nabi SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan cahaya, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mengeluarkan roh-roh mereka dan hati-hati mereka, manusia, kita ini semua, min zulumatil jahli, dari kegelapan, kebodohan, wad-dalali, kesesatan, wal-ghayi, penyimpangan, ila nuril ilmi, wal-imani, wa fadail ma'rifati, wat-tauhid, kepada cahaya ilmu, keimanan, luasnya ma'rifah, tentang agama, tentang Allah, pengetahuan tentang agama, tentang Allah, tentang ya Rasul, wa tauhid, dan cahaya tauhid. Nah, sering kita mendengar, ya, kita bersalawat kepada Nabi SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jangan dipahami cahaya terang benderang cahaya yang dihasilkan oleh listrik atau berbagai sarana untuk penerangan, bukan itu, ya. Tapi terang benderang adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menjadi pertanyaan, nah, sudahkah kita mendapatkan cahaya itu? Bila Anda telah mendapatkan cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya ma'rifah dan tauhid, maka jiwa Anda telah lahir, ya, ke permukaan bumi ini. Tapi bila Anda belum mendapatkan cahaya itu, Anda belum lahir. Jiwa Anda masih berada dalam kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan penyimpangan. Sudahkah jiwa kita terlahir ke permukaan bumi ini? Pertanyaan yang perlu dijawab. Inilah maksud kelahiran jiwa, yaitu merupakan landasan utama kebahagiaan. Sehingga kata beliau, fasyahadat haqa'ika ukhar wa umuran lam yakun laha biha syu'urun qabla. Sehingga dengan dia melihat cahaya ilmu, diberikan penerangan dan cahaya ilmu, iman, ma'rifah dan tauhid, dia menyaksikan hakikat-hakikat yang lain dan perkara-perkara yang sebelumnya dia tidak pernah membayangkan hal itu dan tidak pernah terbesit di hatinya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan status Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengeluarkan umat manusia dengan ilmu dan hikmah yang Allah turunkan kepadanya. Qala subhana alif lam ra kitabun anzalnahu ilaik litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'inni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra. Kitabun, kitab yaitu Al-Quran, zalnahu ilaik, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki pedoman hidup, kompas kehidupan. Kitab kebahagiaan itu Al-Quranul Karim. Al-Quran tersebut diturunkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur, agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan umat manusia ini dari berbagai kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kenapa zulumat di sini tidak zulmah? Kenapa an-nur dikatakan nur tidak anwar? Karena zulumat kathir. Zulumat itu banyak sekali. Kegelapan-kegelapan itu banyak. Kebodohan, kezoliman, apalagi kesyirikan, bid'ah, maksiat, kelalaian, macam-macam. Tapi nur satu, cahaya. Kebenaran itu satu. Sementara kebatilan itu banyak sekali. Kebenaran satu. Makanya nur. Bi'inni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz yang maha mulia dan al-hamid yang terpuji, itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu status nabi, tugas nabi dengan ilmu dan amal saleh. Kemudian dalam ayat lain, surat ayat tadi adalah surat Ibrahim ayat 1. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita tentang besarnya nikmat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia ini belum terlahir jiwanya dan hatinya ke permukaan bumi ini, kendati fisiknya telah lahir bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya banyak yang sehat fisiknya tapi sakit jiwanya. Banyak yang hidup fisiknya tapi mati hatinya. Artinya belum terlahir ke permukaan bumi ini. Sehingga dia tidak mengenal kebenaran. Tidak mengetahui kebaikan. Jauh dari cahaya ilmu. Jauh dari ketaatan. Jauh dari mengikuti sunnah. Jauh dari mentauhidkan Allah. Dia bergelimang dalam kubangan kemaksiatan, kezaliman, kejahilan, kesesatan, bid'ah, khurafat, kesyirikan, riya, pemikiran yang sesat, pemahaman yang nyeleneh, tradisi dan budaya yang menyimpang dari syariat Allah. Ini semua adalah kegelapan-kegelapan-kegelapan yang menyelimuti hati manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus fil ummiyin. Dari umat ummiyin yang asal-asal mereka yang tidak tahu tulis baca, Rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka juga, nasab keturunan yang mereka ketahui, jenis mereka juga, yatlu alaihim ayati. Apa tugasnya? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kitab yang tadi diturunkan. Rasul bacakan, ajarkan kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, Al-Quran wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Naam, i wallahi, demi Allah. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata, jahiliyah. Ya. Mereka baru terlahir satu kali. Belum terlahir untuk kelahiran yang kedua. Fisik mereka telah terlahir ke permukaan bumi ini. Tapi hati dan jiwa mereka masih belum lahir. Ya, belum keluar, terlahir dari belenggu hawa nafsu, kesesatan, kejahilan, kezoliman dan seterusnya. Naam. Maka berkat diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ini selamat dari berbagai kesesatan dan kezoliman kejahilan itu. Maka anda yang ingin lahir hatinya dan jiwanya, ya, bergegas pelajari Al-Quran. Ya, pelajari warisan Nabi, ilmu. Baca Al-Quran. Pelajari ilmu. Pelajari sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Tinggalkan hawa nafsu. Tinggalkan kejahilan. Tinggalkan berbagai tradisi para leluhur yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan agama. Tinggalkan hawa nafsu. Maka hati dan jiwa anda akan terlahir, ya, dengan selamat dan anda akan bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 164 dengan redaksi yang sama. Dan sedikit perbedaan di awal ayatnya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Allah telah berikan kepada kita nikmat. Apa nikmat tersebut? Ya, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka juga. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, yang mensucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Quran, wal hikmah dan sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kendati mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. I wallahi, manusia berada dalam kesesatan yang nyata kecuali mereka yang telah dilahirkan jiwanya dan hatinya dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, mempelajari ilmu agama, mempelajari tauhid. Selama mereka dalam kejahilan, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam kebodohan, dalam kezaliman, maka pada dasarnya mereka belum terlahir. Jiwa mereka belum terlahir ke permukaan bumi ini. Apa yang diharapkan dari jiwa yang masih berada dalam kegelapan itu? Mungkinkah dia bahagia? Kala, sama sekali tidak. Tidak akan mungkin. Karena kebahagiaan itu bukan kebahagiaan fisik, tapi adalah jiwa. Sebagaimana telah kita jelaskan. Maka kata beliau, hati itu memiliki, ya, dalam kelahiran hati ini ada tiga kondisi, kata beliau. Ya. Hati yang pertama, jadi annal qulub, kata beliau, annal qulub fi hadhil wilada thalatha. Hati dalam kelahiran, ya, dari sisi kelahiran ini adalah kelahiran hati. Maka kelahiran jiwa. Jadi judul masalah kelahiran jiwa ini ada tiga kondisi dan tiga keadaan. Yang pertama, qalbun lam yulad wa lam ya'ni lahu. Hati yang belum terlahirkan. Hati yang belum lahir, jiwa yang belum lahir dan belum datang waktunya. Wa huwa fi janinin, maka dia masih berada dalam janin. Oh, posisinya masih janin, bal huwa janin, ya. Posisi masih janin, fi batni syahwat, dalam rahim syahwat, hawa nafsu, wal ghay, kesesatan, penyimpangan, wal jahli, kejahilan dan kebodohan atau kejahilan dan kesesatan. Ini yang meliputi dia. Jadi masih berada dalam rahim itu. Hati-hati. Ayo segera belajar ilmu. Segera belajar Al-Quran. Segera belajar sunnah. Agar hati kita itu ya lahir dari janin syahwat tadi. Atau hati kita lahir dari rahim syahwat tadi. Ya. Yang kedua, hati yang telah dilahirkan. Dan dia melihat. Melihat bagaimana keluasnya tentang tauhid. Ya. Tentang ma'rifah. Dan telah terbebas dari ikatan belenggu, ya, tabiatnya kezaliman atau kegelapan nafsu dan hawa jiwanya, maka jiwanya merasa tenang dengan Allah, pandangan matanya semakin sejuk dan hatinya, ya, bergembira merasakan kedekatan rohnya kepada Allah, maka wadhakkarat ru'yatu billah, dan dia, ya, selalu mawatma'anna billah. Dia tenang dengan Allah. Merasakan ketenangan, ketenteraman, na'am. Dan tidak ada sesuatu yang dia rasakan yang akan bisa mewujudkan ketenangan bagi dirinya, bagi jiwanya. Kecuali adalah tatkala dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Dia tidak akan pernah merasakan ketenangan selain dengan Allah, selain dengan menyebut Allah. Hatinya hidup dengan dekat kepada Allah. Nah, kemudian yang ketiga, hati yang masih berada antara dua posisi. Ya, masih belum lahir, tapi sudah terus menunggu kelahirannya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan pada kesempatan kali ini? Bahwa jalan kebahagiaan itu adalah jalan tatkala hati dan jiwa bersemi dengan iman, dengan takwa, dengan ilmu, dengan tauhid. Karena itulah sesungguhnya kelahiran yang sempurna yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Tapi sekadar hanya lahir ke permukaan bumi, tidak kenal kepada kebenaran, tidak kenal kepada tauhid, tidak kenal kepada ilmu, tidak kenal kepada kebaikan, ya, tidak mengenal Allah, tidak mengenal nabinya, tidak mengenal rasul, tidak berpegang teguh dengan agama Allah, maka hati masih berada dalam, ya, rahim kebodohan, kejahilan, kesesatan. Kapan dia akan lahir? Kapan dia akan bisa, ya, merasakan kebahagiaan itu? Tidak akan mungkin. Kesimpulannya, jalan kebahagiaan itu jalan ilmu, jalan kebahagiaan itu jalan sunnah, jalan kebahagiaan itu jalan tauhid, jalan kebahagiaan itu kebenaran. Kebarang siapa ingin meraih kebahagiaan, inilah jalannya. Perhatikan, tanyalah diri kita masing-masing, introspeksi. Jiwa saya ini telah terlahir untuk kelahiran yang keduanya, ya, kelahiran yang kedua, apakah saya terlahir untuk kelahiran yang kedua atau masih satu, ya, proses kelahiran atau fase kelahiran, yaitu masih kelahiran jasad atau fisik dari rahim ibu kita. Tapi apakah jiwa kita, ruh kita, hati kita telah terlahir untuk kedua kali, yang kelahiran yang kedua, ya. Maka kembali kepada ucapan Imam Ibnu Qayyim, beliau menukil perkataan Nabi Isa, sampaikan kepada, ya, pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Kalian tidak akan mampu nembus kepada kebahagiaan sampai kepada kekuasaan langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bila melalui dua fase kelahiran. Lahir fisik kalian dan lahir jiwa kalian. Semoga Allah mengkaruniakan pada kita kelahiran jiwa dan hati dari kegelapan, ya, rahim kebodohan, kejahilan, kezaliman dan kesesatan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwati Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ketika seseorang sedang menghadapi musibah yang berat, kehilangan orang yang dicintai atau mengalami kegagalan berulang kali, bagaimana ia tetap dapat menemukan makna dan secercah kebahagiaan di tengah ujian tersebut? Mohon nasihatnya, Ustadz. Terima kasih.
0: Nah, ya, terima kasih. Tatkala seorang ya menghadapi berbagai cobaan dan ujian, ya, ujian bertubi-tubi datang, tidak henti-hentinya, ya. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan secercah cahaya kebahagiaan yang menerangi jalan kehidupannya? Itu merasakan, ya. Pertama, seorang harus merubah ya mindset dia tentang dunia ini, persepsi dia dengan dunia ini. Tatkala dia memahami kebahagiaan itu, bahwa semua dunia dan kenikmatan itu ada pada diri dia, dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan, ujian, ya berarti dia telah keliru dalam memahami hakikat dunia. Maka tatkala dia tidak mendapatkan apa yang menjadi persepsi dia, mindset dia tentang dunia itu, maka dia tidak akan pernah ya merasakan suatu kebahagiaan, makna kebahagiaan, kecuali apa yang sesuai dengan keinginan dan persepsi dia. Maka kita rubah persepsi kita dengan dunia ini apa? Dunia ini ibtila. Ya. Bukan tempat selamanya. Hanya bagaikan ya sebatang pohon yang rindang tak berteduh di bawahnya melanjutkan perjalanan. Dunia di sisi Allah ya memang sangat hina. Dunia bagi orang beriman adalah penjara. Surga biar orang kafirin. Ya. Dan Allah telah menentukan. Ini keputusan Allah tidak bisa dirubah. Tentang dunia bahwa ibtila, kebaikan adalah ujian, kejelekan ujian juga. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atasbirun. Ya, kami uji kalian dan kejelekan dan juga kebaikan, semuanya fitnah, ujian bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tegas Allah mengatakan, "Na walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiril sabirin." Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatu ulaikahumul muhtadun. Subhanallah. Itu hakikat dunia. Pasti kata Allah, kami akan uji kalian. Ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum wa la nabluwannakum. Jadi berlapis-lapis ya penegasan makna di sini. Wala nabl lam lam ta'kid. Ulwannakum nun musyaddadah ta'kid lagi. Ya, ketegasan mempertegas makna. Wala nabluwannakum, sungguh-sungguh pasti kami akan menguji kalian. Ya. Bi syai'in, tapi dengan sesuatu, bukan dengan semuanya. Bi syai'. Minal khauf, ada rasa takut. Bi syai' minal khauf wal ju', rasa kelaparan. Binaqsi minal amwali wal na'am bi syai' minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsim minal amwali wal anfus, jiwa. Wal thamarat, buah-buahan. Ya. Itu semua dalam hidup kita rasakan itu. Ada orang yang kita cintai pergi mendahului kita. Al baqa' lillah. Yang kekal hanya Allah. Dunia tidak yang kekal. Kedudukan yang didapatkan, harta yang banyak tiba-tiba berkurang atau hilang. Rasa takut, na'am. Terkadang kita merasakan buah-buahan yang kurang. Berbagai hal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah ingin memberikan kepada kita bahwa modal kehidupan itu dalam ujian itu, berbagai gempuran ujian tersebut adalah as-sabar. Makanya kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada